0: menghadapi situasi saat ini, diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
0: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
0: Pertemuan Gen dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal Kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio
14: asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
17: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
18: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
19: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
20: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
21: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar nantinya sebelum kita di jam 8 pagi ya akan mengikuti dialog khas versi sumut seperti biasanya. Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti ya untuk pagi hari ini. Opini publik ya pendengar, dan tentunya Anda juga bisa ikut bergabung di opini publik pagi hari ini bersama Salsa melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Ya, dimana nantinya di dialog khas BRC Sumut pagi hari ini kita akan membahas tentang bijak bermedia sosial. Dan mungkin seperti yang kita tahu ya, sekarang nggak dari berbagai kalangan media sosial itu juga sudah aktif ya digunakan, mau itu dari remaja atau anak-anak atau mungkin orang dewasa, dan juga pastinya orang tua pun yang lanjut usia sekarang sudah bermedia sosial pastinya pendengar ya. Dan mungkin memang ada tahapan-tahapan juga yang dimana memang kita sebagai penggunanya juga diharuskan untuk tetap bijak bermedia sosial. Jadi mungkin pagi hari ini ya di opini publik pendengar, ada satu hal yang ingin Anda sampaikan ya tentang bijak bermedia sosial, atau mungkin nantinya Anda bisa titip pertanyaan untuk para narasumber kita yang akan hadir. Ada Dr. Kristiani Judita Esos MA selaku Kepala BBPSDMP Kominfo Medan, dan juga nantinya akan ada Dr. Lodiada Ayu MPSI Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama Medan.

kesehatan. Ya, bagi hari ini hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, tentunya selalu menemani Anda di Opini Publik pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak. Setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan. Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua. Hanya di Pro 1 RRI Medan.

Masih di opini publik bagi hari ini, pendengar bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin bergabung di opini publik pagi hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Masih berbincang soal bijak bermedia sosial ya pendengar, ya dimana memang di era digital sekarang ini, media sosial ini menjadi bagian yang kayaknya tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-harinya kita. Karena kita kayaknya mau mengakses informasi gitu ya, atau mungkin sekedar mencari hiburan aja gitu ya, kita pasti bukanya itu media sosial. Nah tapi ternyata di balik itu juga pastinya ada hal-hal yang juga kita perhatikan ya, dan juga menjadi tantangan tertentu untuk kita hadapi ternyata selama kita menggunakan media sosial ini. Yang dimana sekarang ini penggunaan media sosial secara bijak itu menjadi hal yang sangat penting, karena banyak masyarakat yang menilai kalau media sosial ini ternyata juga punya manfaat yang besar untuk kehidupan sehari-hari, dan ternyata bisa digunakan dengan hal-hal yang positif. Mungkin dengan menambah wawasan gitu ya, atau menambah relasi juga, dan pastinya ya mungkin tadi kita jauh gitu ya dengan orangnya, tapi dengan media sosial ini mungkin kita jadinya bisa terhubung dengan banyak orang, dan juga pastinya punya manfaat yang besar ya yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah tapi ternyata di balik itu kita juga bisa menimbulkan dampak yang negatif jika kita tidak menggunakannya secara bijak dan juga tidak bertanggung jawab pastinya pendengar. Di mana salah satu masalahnya yang sering terjadi saat sekarang ini adalah penyebaran berita hoax atau juga informasi yang belum tentu benar adanya. Ada banyak orang yang berpendapat kalau si media sosial ini harus lebih kritis dalam menerima dan juga membagikan informasi, atau sebelum menyebar luaskan satu berita ya, penting untuk kita memeriksa kebenaran sumbernya biar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat juga pastinya. Nah jadi untuk kita yang menggunakan media sosial, atau mungkin kita yang menjadi orang yang mengkonsumsi dari berita-berita yang ada di media sosial, juga harus bijak-bijak gitu ya menggunakannya. Karena bukan kita aja yang bisa menyebarkan hoax gitu ya. Jadi kita kalau misalnya mau men-share gitu ya suatu berita, kita pastikan memang beritanya itu benar adanya gitu ya. Jadi kita tidak menimbulkan hoax di mana kita memang menggunakan sosial media untuk men-share segala sesuatunya. Dan tentunya untuk kita juga penggunanya, yang di mana kita mengkonsumsi si berita tersebut, kita juga harus pintar-pintar memilih berita-berita mana saja yang memang benar dan pastinya tidak hoax ya. Dan pagi hari ini nantinya di Dialog Aspirasi Sumut kita akan membahas tentang bijak bermedia sosial bersama Kepala BBPSDMP Kominfo Medan, dan juga nantinya akan ada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama Medan. Jadi untuk Anda semua pasti yang pendengar ya pagi hari ini ingin ikut bergabung dalam opini publik, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di opini publik pagi hari ini.

0: dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan. Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua. Hanya di Pro 1 RRI Medan.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 7 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat kali ini, berarti juga opini publik berakhir sampai sini dulu. Tapi tenang aja, nantinya topik pembahasan kita di opini publik bagi hari ini tentang bijak bermedia sosial nantinya akan dibahas dalam dialog aspirasi sumur pagi hari ini dengan menghadirkan Dr. Kristiani Judita, SOS MA, selaku Kepala BBPS DMP Kominfo Medan, dan juga ada Dr. Lodiana Ayu, MPSI Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama Medan. Nantinya dialog aspirasi sumur pagi hari ini akan dipandu oleh Widya. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Hari Media Sosial diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Juni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai etika, sopan santun, dan dampak positif dalam menggunakan platform digital. Namun, kemudahan mengakses dan menyebarkan konten seringkali diiringi risiko hoax, ujaran kebencian, hingga pelanggaran privasi. Sejauh mana masyarakat siap menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab? Kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut, Bijak Bermedia Sosial. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama dua narasumber. Yang pertama, kita akan berbincang dengan Kepala BBP SDMP Kominfo Medan, Kristiani Judita. Dan yang kedua, nanti kita juga akan berbincang dengan psikolog Lodiana Ayu. Kami juga mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala BBP SDMP Kominfo Medan, ada Ibu Kristiani Junita. Selamat pagi Bu Kristi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi.
0: Iya Bu Kristi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini.
1: Iya,
0: Bu Kristi. Iya, hari ini diperingati sebagai Hari Media Sosial, begitu ya? Tentunya harapan bersama bahwa media sosial ini dapat dimanfaatkan dengan bijak. Tetapi faktanya banyak sekali ujaran kebencian, begitu, yang marak di media sosial. Seperti apa Kominfo melihat maraknya disinformasi, kemudian ujaran kebencian yang marak di media sosial saat ini, Bu Kristi?
1: Iya, oke. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat pagi ya untuk seluruh masyarakat yang menyaksikan. Ya, kalau kita melihat ya bahwa memang sekarang media sosial menjadi satu media yang paling banyak dimanfaatkan gitu dengan masyarakat di dan sebenarnya kegunaannya sih banyak gitu, ada untuk memperoleh informasi atau barangkali untuk berinteraksi dan juga untuk menjual produk begitu ya. Jadi ada sisi positifnya, namun ya seperti yang disampaikan tadi, sisi negatifnya juga banyak gitu, banyaknya ujaran kebencian, hoax dan lain sebagainya. Nah, kami dari Komdigi juga melihat bahwa ini menjadi hal yang sangat krusial untuk diperhatikan gitu ya. Karena memang satu sisi media sosial itu memberikan banyak pemanfaatan, tetapi sisi lain juga memberikan hal-hal yang negatif. Karena itu memang kita berupaya juga untuk bagaimana bisa paling tidak memberikan regulasi-regulasi tambahan yang barangkali bisa memberikan sebenarnya bukan batasan ya, tapi paling tidak bisa dijadikan bahan untuk tidak terlalu vulgar begitu ya, di dalam hal penyebaran informasi-informasi itu. Kemudian juga penting juga barangkali tidak semata-mata tanggung jawab dari pemerintah atau Komdigi, tetapi masyarakat juga harus tetap memiliki pemahaman begitu ya, yang cukup berliterasi di media sosial supaya tidak terjebak dengan kegiatan-kegiatan atau interaksi-interaksi yang ada di dalam media sosial. Karena kalau media sosial sendiri kan memang tujuannya bagaimana caranya supaya masyarakat atau khalayak atau audiens itu bisa lama memasarkannya. Nah, banyak keuntungan-keuntungan juga yang diberikan di dalamnya. Satu sisi ya itu memberikan dampak negatif dan positif.
0: Iya, jadi memang sebenarnya banyak dampak positif yang harusnya bisa dimanfaatkan ya Bu Kristi ya. Nah, kemudian tadi disinggung soal literasi digital. Sejauh mana program literasi digital yang dijalankan oleh Komdigi ini mampu menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa begitu ya, ataupun juga kelompok rentan?
1: Iya, kita memang ya, mempunyai program literasi digital yang itu secara ya, Indonesia se-Indonesia raya dilaksanakan gitu ya, sampai di daerah-daerah yang terpencil. Jadi tidak hanya barangkali kita melakukan literasi secara langsung, tetapi juga secara online atau hybrid gitu ya. Ada yang online, ada yang secara langsung gitu. Dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan literasi-literasi yang sangat berguna untuk masyarakat, khususnya barangkali masyarakat-masyarakat yang terpapar, yang banyak terpapar oleh media sosial seperti itu. Cuman tugas kami kan tidak semata-mata hanya sebagai literasi digital, tapi kita perlu juga bermitra dengan banyak pihak begitu ya, diantaranya mungkin sekolah, kemudian juga pemerintah pemerintah kota, daerah, kabupaten gitu ya, dan provinsi, untuk barangkali bisa berkolaborasi bagaimana supaya event-event atau program-program literasi digital ini bisa terjangkau seluruh masyarakat.
0: Iya. Iya, jadi memang kolaborasi ini penting sekali ya Bu Kristi ya, dengan Pemda, komunitas juga tentunya ya, dan platform digital. Nah ini sejauh mana kolaborasi yang dibangun untuk bisa melindungi masyarakat kita nih, khususnya anak-anak dan juga remaja, dari konten negatif di media sosial Bu Kristi?
1: Iya, kalau kami sendiri ya, saya dalam bicara dalam konteks Balai Besar Pengamanan SDM Medan gitu ya, karena di mana kami melaksanakan program-program literasi digital. Biasanya kami suka bekerja sama dengan komunitas-komunitas setempat, kemudian mengadakan semacam sosialisasi, dan juga ada juga kegiatan-kegiatan bagaimana caranya memanfaatkan media sosial secara positif, dan pengertian bahwa kita langsung praktekkan begitu ya. Karena ada beberapa hal di media sosial yang kalau masyarakat tidak paham, pasti bisa terjebak di dalamnya. Contohnya saja barangkali bagaimana caranya kita bisa mendeteksi ini, apakah ini dia berita hoax atau tidak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota. Nah, kemarin juga misalnya di Medan ini bersama dengan Ibu Menteri, kami juga melaksanakan misalnya anti judi online gitu ya. Bagaimana masyarakat diberikan pemahaman bagaimana cara memanfaatkan media sosial, tetapi bukan untuk judi begitu ya. Karena kita tahu juga judi online itu banyak sekali beredar gitu ya di melalui media-media sosial, baik itu soal promosinya dan lain sebagainya. Kalau kita masyarakat tidak punya literasi kesatuan yang memadai, maka kita bisa terjebak di dalamnya. Jadi kerjasama itu sangat-sangat kita membutuhkan gitu ya, dengan berbagai masuk dengan komunitas-komunitas yang ada di kita. Kota misalnya kemarin itu,
0: Itu mbak. Iya, mungkin Komdigi punya data nggak ini untuk di Medan, misalnya ada berapa banyak anak-anak muda kita, remaja kita yang terpapar konten negatif ataupun memanfaatkan media sosial untuk judol begitu Bu Kristi?
1: Kalau misalnya yang terpapar kan kita mendapatkan informasi di sosial gitu ya. Kalau misalnya data yang realnya kemarin, kalau untuk yang di judi online ini termasuk ya, itu kan cuman paparannya bukan cuma yang terakhir ya, tapi agak spesifik karena mulai dari tua sampai anak-anak itu terpapar. Dan khusus untuk kota Medan, merupakan salah satu kota yang pasti banyak terpapar judi online. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama. Bagaimana barangkali bisa melakukan edukasi literasi pada masyarakat tempat itu, karena jadi ini juga jadi bahan pilihan untuk masyarakat untuk barangkali untuk awalnya gitu ya. Dan kita beberapa pelatihan kemarin ya sosialisasi, mungkin awalnya iseng-iseng gitu ya, lama-lama terjebak di dalam. Dan ini sangat memprihatinkan. itu Mbak.
0: Iya, jadi langkahnya selain sosialisasi begitu ya, kita turun langsung ke masyarakat, mungkin ada langkah antisipasi apa lagi nih untuk meminimalisir begitu ya dampak-dampak negatif dari media sosial ini, Bu Kristi?
1: Oke. Kalau Komdigi secara general gitu ya, mulai dari pusat gitu hingga ke daerah-daerah, pasti ada pembentukan gitu ya. Terus yang barangkali yang mengandung konten-konten negatif gitu, maksud juga di dalamnya. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan apa yang saya kerjakan, balai gitu ya, karena kami balai pelatihan pengembangan sosial manusia. Jadi program-programnya tentu berhubungan sangat bagaimana membantu masyarakat itu untuk memiliki keterampilan untuk menggunakan, memanfaatkan media sosial untuk tujuan yang positif tentunya gitu ya. Dan kami juga mencoba membantu masyarakat untuk bisa update ya dengan konten-konten yang semestinya tidak bisa dimanfaatkan itu atau tidak boleh dimanfaatkan itu jatuhnya itu melak-melak konten-konten negatif seperti itu.
0: Iya, Bu Kristi, ini mungkin bisa ditanggapi, ada pertanyaan dari pendengar kami yang masuk di WhatsApp-nya Pro1. Selamat pagi. Belakangan konten-konten yang lewat di media sosial semakin menjurus ke hal-hal yang kurang baik. Apakah konten ini tidak bisa ditertibkan? Dari Ridawati di Jalan Pancasila Medan.
1: Oke. Ya, emang gitu ya, Pak ya. Satu di babat akan tembus 1000 gitu ya, gugur satu tembus 1000 dan memang kalau kita bicara konten negatif itu tidak akan satu pasti aja akan timbul banyak konten-konten gitu dan upaya yang sudah dilakukan oleh Komdigi sebenarnya sudah maksimal begitu ya, yang barangkali hal yang barangkali supaya konten-konten ini tidak beredar pada masyarakat. Cuman satu hal lagi bahwa konten ini atau barangkali yang punya akses itu semakin berkembang, ya. Kalau teknologi itu biasanya suka misalnya dibatasi dan lain sebagainya, tetapi itu lagi teknologi itu untuk bagaimana cara untuk kita hadir lagi di dalam kita digital seperti itulah. Kalau disampaikan bahwa tugas komisi sudah membantu untuk supaya tidak beredar kepada masyarakat, itu sudah terjadi, sudah dilakukan. Jadi tadi saya bilang, teknologi itu semakin berkembang. Bahkan kalau kita lihat sekarang, teknologi itu juga memudahkan barangkali manusia bekerja, tetapi satu sisi AI juga membantu bagaimana konten-konten negatif itu semakin banyak beredar di kepada masyarakat.
0: Baik.
1: Itu.
0: Iya, Bu Kristi, ini kita tahu ya sekarang ini teknologi tadi semakin berkembang gitu ya, apalagi dengan teknologi kecerdasan buatan AI gitu ya, sekarang ini sudah luar biasa sekali, tidak hanya menghasilkan gambar, video, bahkan juga bisa suara palsu atau deepfake gitu ya. Nah, apakah ini Komdigi melalui BBPSDMP ini telah memiliki langkah antisipatif begitu untuk meningkatkan kesadaran publik dan meminimalkan dampaknya, Bu Kristi?
1: Ya, kembali lagi ya, kalau AI itu kan sekarang zaman AI ya, semua orang hampir semua orang AI gitu ya, kalau bisa dikatakan akan semua pekerjaan atau apapun.
0: Betul,
1: sekarang
0: ya,
1: sangat dimudahkan dengan AI. Di sisi lain, AI itu juga membuat banyak hal negatif begitu, diantaranya dalam kali yang paling krusial itu adalah bagaimana informasi-informasi itu dibuat berdasarkan teknologi AI, bahkan menjadi hoax begitu ya. Jadi kita tidak bisa membedakan sekarang ini berita hoax atau tidak atau benar karena menggunakan AI gitu ya. Nah, kalau antisipasinya ada aturan-aturan yang sementara dibuat oleh Kementerian Kominfo, Kementerian Komgigi yang sementara disusun gitu aturan-aturan karena pada saat ini juga memang ada belum ada aturan yang krusial begitu ya yang langsung tentang AI dan sementara dibuat. Salah satu diantaranya barangkali juga mengatur bagaimana pemanfaatan AI ini di masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia. Nah, tapi kalau berbicara supaya masyarakat ini tidak terjebak di dalam defect AI, nah ini kalau kami itu balik pengembangan, kembali lagi bahwa kami mengajarkan begitu ya, mengajarkan juga pelatihan-pelatihan bagaimana AI itu bisa dimanfaatkan atau bisa dipelajari untuk tujuan-tujuan yang positif gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah memberikan keterampilan para masyarakat supaya bisa dengan AI bisa membedakan gitu ya, apakah ini kontennya positif atau kontennya negatif gitu dan lain sebagainya. Jadi intinya kami di balai itu bagaimana membantu masyarakat untuk bisa memanfaatkan teknologi AI atau bisa menjadi agent AI gitu ya untuk hal-hal yang positif begitu.
0: Baik, jadi memang sekali lagi pentingnya literasi digital begitu ya Bu Kristi ya. Baik, terima kasih Bu Kristi sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kristiani Judita, Kepala BBP SDMP Kominfo Medan. Terima kasih sudah berbincang di Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan berbincang dengan psikolog Lodiana Ayu. Kembali kami mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat menuliskan di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan atau Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Bagaimana Anda melihat media sosial saat ini digunakan oleh masyarakat? Tentunya diharapkan untuk dampak yang positif begitu ya, tapi kita ketahui di sisi lain banyak sekali ujaran kebencian, hoax, disinformasi yang bertebaran di media sosial. Nah, bagaimana agar kita bisa bijak bermedia sosial? Kita akan berbincang dengan psikolog Lodiana Ayu yang masih kita coba untuk hubungi kembali ya, Lodiana Ayu, psikolog, bagaimana bijak bermedia sosial begitu ya. Nah, apakah memang media sosial ini memberikan dampak positif ataupun negatif begitu ya? Tadi kalau dikatakan Bu Kristiani Judita, Kepala BBP SDMP Kominfo Medan, ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital, bahwa memang media sosial ini sebenarnya banyak sekali bisa memberikan dampak positif, tapi lagi-lagi memang harus kita terus belajar begitu ya. Literasi digital ini sangat penting agar masyarakat bisa memanfaatkan media sosial untuk hal-hal positif, bukan hal-hal negatif. Ya, kita sudah tersambung dengan psikolog Lodiana Ayu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Odi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Widya.
0: Ya, apa kabarnya pagi ini Bu Odi?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat alhamdulillah. Bu Odi, ini kita berbicara media sosial begitu ya. Hari ini diperingati sebagai Hari Media Sosial. Banyak sebenarnya hal positif yang bisa dilakukan masyarakat melalui media sosial, tetapi kita ketahui ya Bu Odi ya, banyak sekali juga orang ini yang mudah terpancing begitu ya untuk menyebarkan ujaran kebencian ataupun informasi yang belum tentu benar. Mengapa media sosial ini dapat mudah sekali membuat orang terpancing begitu Bu Odi?
2: Iya, baik. Sebenarnya media sosial ini kalau dibilang itu banyak manfaatnya sebenarnya ya, kalau digunakan dengan baik. Misalnya jadi gampang berkomunikasi, kemudian gampang juga mendapatkan informasi dari manapun gitu. Sayangnya kurang diberikan sosialisasi kalau menurut saya sih ya. kurang diberikan kurang diberikan sosialisasi bagaimana cara bijak untuk bermedia sosial. Seperti kita ketahui sekarang banyak sekali informasi-informasi yang membuat masyarakat ini jadinya terkecoh dengan informasi-informasi itu. Nah, harusnya ada penyaringan, kalau menurut saya ya, ada penyaringan yang dalam hal ini mungkin Komdigi bisa memberikan edukasi, kemudian juga bisa memberikan informasi-informasi yang tidak menjerumuskan masyarakat. Kita tidak bisa bilang saat ini informasi-informasi itu nggak sampai ke desa-desa atau kemanapun ya. Ya, bukan itu fokusnya, tapi bagaimana masyarakat di desa maupun di kota ini bisa bijak bermedia sosial. Kita tahu sekarang banyak sekali hal-hal yang terjadi yang tidak harus terjadi kalau ini sudah dicegah terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya saya lihat sekarang kita bermedia sosial ini tidak lihat usia, ya tidak lihat juga tingkat pendidikan, tidak lihat juga status dan sebagainya, tapi orang gampang kali terkecoh, ya. Karena apa? Mungkin ya apa ya namanya ya, bahasa-bahasa yang diberikan oleh media sosial itu membuat orang jadinya tertarik untuk bisa memberikan, oh misalnya dapat informasi, saya dapat informasi ini nih kayaknya hari ini ada undian gitu ya, undian dalam rangka ulang tahun bla bla bla bla bla gitu. Nah terus, oh iya, kalau saya berikan ini ke orang lain, saya sharing ke orang lain, saya nanti akan dapat hadiah gitu. Jadi orang pintar sekali nih sekarang memberikan informasi itu supaya orang bisa tertarik langsung tanpa berpikir bahwa ini hoax atau tidak gitu, ini benar atau tidak. Tapi dari bahasa yang dia terima itu membuat dia akhirnya bisa paham atau dia bisa akhirnya tertarik untuk bisa memberikan informasi itu ke orang lain. Nah ini harusnya ya kalau menurut saya sih ada pembelajaran yang harus diberikan kepada masyarakat tentang hal ini. Bukan tentang diberikan kepada remaja saja, tapi juga kepada orang-orang dewasa lainnya. Karena ini bukan permasalahan hanya pada remaja. Ya kalau remaja memang saat ini kan memang orang-orang yang gampang
0: mengakses gitu ya.
2: Iya, betul. Jadi dia udah berikan aja ya itu apa yang dia dapat, dia berikan ke orang lain dan dia menganggap, "Oh, saya dapat informasi ini. Kalau saya berikan ke orang lain berarti saya dianggap orang hebat. Yeah. Saya dianggap orang yang pertama kali mendapatkan informasi tentang ini."
0: Nah, itu suka validasi ya. Gitu ya, Bu Odi ya. Bu Odi?
2: Ya, halo.
0: Ya, kadang-kadang suka validasi begitu ya masyarakat, khususnya anak-anak muda begitu ya. Betul, nah ini juga penting begitu, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental. Ini kan kesehatan mental ini jadi isu yang menarik begitu ya. Betul. Terutama itu tadi kalau Bu Odi singgung, anak muda misalnya ataupun masyarakat yang suka validasi. Misalnya berapa jumlah like gitu ya, komentar, followers. Ya, ini seberapa besar pengaruhnya untuk kesehatan mental media sosial ini, Bu Odi?
2: Iya, baik. Sebenarnya seperti saya katakan semula tadi, kalau kita bijak bermedia sosial itu justru kita bisa membangkitkan semangat kita untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih baik. Tapi kadang-kadang informasi yang diberikan itu atau informasi yang diterima itu diserap begitu saja. Apalagi untuk remaja ini sekarang khusus remaja. Remaja itu memang rasa ingin tahunya itu kan lebih kuat. Kemudian rasa keegoannya ya gitu ya. Jadi kalau seperti tadi saya bilang, kalau misalnya informasi ini saya berikan ke kawan, saya nanti dianggap orang yang hebat. Ya, saya dianggap orang yang lebih tahu, pengetahuan saya lebih tinggi dari mereka gitu. Nah, hal-hal ini memang sering dilakukan remaja karena memang apa? Karena fasenya remaja itu memang seperti itu. Nah jadi maaf.
0: Yeah.
2: Nah jadi kalau kita misalnya ingin masyarakat ini bijak dalam berkomunikasi, dalam bermedia sosial, harusnya informasi-informasi ini sering diberikan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi saya dengar dari Mbak Kristi bilang sudah diberikan informasi-informasi, sudah diberikan pelatihan-pelatihan, tapi kan nggak ada ukurannya gitu ya.
0: Apa ukurannya
2: jadi,
0: begitu ya?
2: Sejauh mana informasi yang kita berikan ini bermanfaat bagi masyarakat? Sejauh mana informasi ini diserap oleh masyarakat? Harusnya itu dikaji lagi.
0: Betul.
2: Sehingga apapun yang diberikan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat dan untuk seluruhnya gitu ya, seluruh masyarakat.
0: Betul, jadi memang harus ada tolak ukurnya ya, ini berhasil nggak sebenarnya sosialisasi yang dilakukan gitu ya Bu Odi ya. Nah Bu Odi, kemudian kita juga tahu gitu ya, hal-hal negatif yang dilakukan di media sosial, misalnya perundungan atau cyberbullying begitu ya. Nah ini juga kan bisa menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa begitu ya untuk korban. Nah ini apa nih dampak psikologi jangka panjangnya bagi korban dan bagaimana begitu cara terbaik untuk memulihkannya Bu Odi?
2: Oke, jadi yang saya bilang tadi itu yang kita bicarakan, kalau orang bijak bermedia sosial, sepertinya dia tidak akan mengambil keuntungan dari itu untuk bisa merendahkan atau untuk bisa menyakiti orang lain, ya. Jadi sebenarnya sudah saya bilang tadi, kalau dampak positifnya itu mempermudah komunikasi, kemudian memperluas jaringan pertemanan gitu ya, menjadikan sarana edukasi. Nah, tapi ada juga memang dampak negatifnya jika tidak bijak kita dalam bermedia sosial. Ya, itu tadi memang penyebaran hoax dan disinformasi, kemudian juga ada cyberbullying ya kan, dan perundungan. Kemudian ada kecanduan media sosial. Kemudian juga ada menurunnya produktivitas, ya. Kemudian gangguan kesehatan mental ini paling banyak memang, seperti misalnya stres, kecemasan, dan kemudian juga ada rendah kepercayaan dirinya, gitu ya, kepercayaan dirinya jadi rendah. Kemudian ada konflik sosial akibat kesalahpahaman komunikasi, banyak terjadi ini. Mungkin tadinya dia berteman gara-gara memberikan atau men-share informasi yang tidak benar, akhirnya justru jadi pembicaraan, kemudian akhirnya jadinya dia rendah diri, kemudian dia jadi dibully oleh orang-orang dalam satu grup misalnya, atau dibully oleh pertemanan-pertemanan yang sudah dilakukannya dengan baik dengan media sosial ini.
0: Gitu, jadi emang dampaknya luar biasa ya Bu Odi ya, bisa tidak percaya diri begitu ya. Bu Odi, terakhir ini bagaimana agar masyarakat kita dapat membangun kontrol diri begitu ya, agar tidak terjebak dan kecanduan media sosial terutama konten-konten negatif. Silakan Bu Odi.
2: Iya. Bagaimana caranya supaya kita tips gitu ya, artinya tips bijak bermedia sosial. Yang pertama itu harus bisa batasi waktu penggunaan media sosial, kemudian juga ikuti akun yang memberikan manfaat positif, kemudian hindari perdebatan yang tidak produktif, kemudian gunakan media sosial ini untuk belajar dan berbagi informasi yang bermanfaat. Kemudian juga bisa kalau misalnya kita mendapatkan konten-konten yang tidak melanggar gitu ya, konten-konten yang melanggar aturan, itu boleh dilaporkan. Kemudian juga terapkan prinsip itu sering sebelum sharing gitu ya.
0: Saring sebelum sharing ya.
2: Jadi saring dulu informasi-informasi yang kita dapatkan, kemudian baru kalau memang sudah valid ya informasi itu baru boleh kita sharing. Jangan asal dapat sharing gitu ya. Ini jari-jari ini juga harus dijaga. Kemudian juga jaga keseimbangan antara kehidupan digital dengan kehidupan nyata. Jangan kehidupan digital itu lebih banyak, lebih dipercaya gitu daripada kehidupan nyata. Itu Mbak.
0: Baik, Didi, ya. Terima kasih. Iya, jadi memang itulah pentingnya tadi ya, saring sebelum sharing gitu. Jangan hanya karena butuh validasi lalu tidak melihat ini informasi apa, asal share saja begitu ya Bu Odi ya.
2: Betul.
0: Ya, dan memang tergantung penggunanya nih, usernya apapun itu ya, media sosial bisa jadi negatif ataupun positif. Ya, terima kasih Bu Odi sekali lagi sudah berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Okay.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widya.
0: Ya, Dr. Lodiana Ayu, psikolog, terima kasih sudah berbincang dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga tadi untuk Kristiani Judita, Kepala BBP SDMP Kominfo Medan. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Bijak bermedia sosial. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
3: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.

0: 94,3 Bersatu RRI Medan, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, saatnya kita ikuti siaran podcast Antara On The Record edisi Rabu 10 Juni 2026 dengan tema Tempe bukan sekedar lauk, namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia. Bersama dengan CEO Founder Tempe Movement, Wida Winarto. Selamat mendengarkan.
1: Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
1: Makan tempe terakhir? Kemarin.
2: Kemarin? Oke. Diolahnya
1: kemarin
2: apa tuh?
1: Diolah goreng aja.
2: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
1: Atau kecap.
2: Atau kecap.
1: Cabai rawit.
2: Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
1: Superfood ya. Setuju banget.
2: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
1: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Itu jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe, tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai.

0: Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah, kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari, dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
1: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
0: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana ini gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
1: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
0: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
1: Iya, perubahan yang ini luar biasa, karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel waktu itu, sambel tempe.
0: Sambel tumpang.
1: Atau sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
0: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
1: apa benar ini,
0: benar enggak punya Indonesia. Bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan. Satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok.
1: Oh, letok
0: gitu. Ya. Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau boso gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu jadi sayur-sayuran direbus. Kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
1: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
0: Iya, sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
1: tersampaikan
0: itu. Gitu. Ya. Jadi, okay. Nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu nggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Pak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
1: di Indonesia. Dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu. Dan sudah dibuktikan oleh Novida sendiri bersama keluarga.
0: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pas sudah lama apa belum kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua-tua.
1: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
0: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan. Bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium. Jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
1: Oh.
0: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
1: unik ya.
0: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
1: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
0: Betul, iya.
1: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh gak Mbak Wida?
0: Ngaruh.
1: Signifikan seperti apa?
0: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
1: Jadi, paling mudah ya.
0: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain.
1: Oh.
0: Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
1: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
0: Beda.
1: Kacangnya apa aja, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
0: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
1: Oh, edamame.
0: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai.
1: Oh.
0: Nah, itu cara membuatnya mirip
1: dengan kedelai.
0: Mirip dengan kedelai. Mm-hmm. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa 70 hari terus rebus gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya terus dikeringkan dulu.
1: Oh,
0: gitu.
1: Ada proses-proses.
0: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. Segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, kayak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba.
1: Oh, pete
0: dicoba, oh ternyata
1: berhasil.
0: Berhasil, tapi itu aromanya ekskalatif banget gitu. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete.
1: Oh.
0: Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi tempe juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa. Ternyata.
1: Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih. Mie instan kan bukan kacang-kacangan. Kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
0: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
1: Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
0: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu.
1: Oh.
0: Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
1: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Coba. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
0: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih. Enggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni lah ya.
1: Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya
0: yang seru
1: bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah,
0: betul.
1: Ini gimana Mbak Wida bagi resepnya kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
0: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
1: gitu kan.
0: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
1: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
0: iya kan,
1: telur.
0: Gizinya lengkap juga gitu walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe, tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe. Mm-hmm. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu. Mm-hmm. Terus kita penyet-penyet. Mm-hmm. Terus kasih air anget. Terus udah gitu udah jadi agak cair gitu. Terus taruh di muka.
1: Oh.
0: Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu. Terus udah bilas air dingin gitu.
1: Oh.
0: Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu.
1: Mm-hmm.
0: Dan untuk scrub bis juga enak gitu kan.
1: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Scrub kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
0: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu.
1: Uh-huh.
0: Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating
1: gitu. Sampai ke kulit-kulit mati tuh kak.
0: Tapi nggak sakit gitu.
1: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk tempe movement, berarti udah pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
0: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah, kita masuklah di situ.
1: Masuk aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Iya. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe.
0: Betul.
1: Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO. Dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini?
0: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya. Sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
1: Agar terjawab
0: kan gila ini sendiri. Ya, nah, tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya. Itu yang jadi harapan saya sih, Tempe Movement pasti akan melakukan banyak hal yang aneh-aneh lagi.
1: Eksperimennya gitu. Banyak.
0: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya. Mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
1: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
0: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini enaknya tuh kita ajak semua dengan semua semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
1: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi.
0: Betul.
1: Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe.
0: Iya.
1: Dari tempe yang
0: dari
1: sudah ada.
0: Tempe, iya.
1: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan kita lihat di Indonesia di luar negeri ini kalau udah membahas tempe warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
0: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
1: Balik lagi, gitu. Iya. Jadi emang kalau di sana oke lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
0: experience-nya
1: di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
0: dan
1: aja.
0: Cuman ada di Indonesia.
1: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe itu harus diganti ya.
0: Oh kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Mental tempe, tapi itu keren gitu.
1: Untuk teman-teman di tempe momen itu keren, gitu. Kita mental tempe.
0: Kita mental tempe nih, keren tapi.
1: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
0: Betul.
1: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
0: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
1: Bahagia ya.
0: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang beda hasil ya, beda semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
1: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
0: Oh mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita nggak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
1: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
0: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
1: Hari ini sudah bergerak ya.
0: Sudah bergerak, sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
1: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
0: Dimulai
1: dari saya sih harusnya dimulai dari kemarin di dapur kemarin ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
0: Betul.
1: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
0: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
1: masuk ya,
0: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
1: gaya, belum pola lagi hidup.
0: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
1: Jadi, semuanya bisa.
0: Iya.
1: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
0: Dia fleksibel dan luas.
1: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
0: dan masuk gitu.
1: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
0: Betul.
1: Terima kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil. Bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. Thank you.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

94,3% RRI Medan, kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di hari Rabu pagi ini ya, di dari jam 9 hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat, Salsa akan menemani Anda di Halo RRI. Tentunya Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda hanya di Halo RRI. Dan untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung untuk menyampaikan keluhannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Halo RRI.

Masih di Halo RRI Pendengar, bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang tentunya untuk Anda semua yang ikut bergabung dalam Halo RRI bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Untuk Anda mungkin yang punya keluhan seperti sering mati listrik di rumahnya, sering mati air ya, atau mungkin ada keluhan-keluhan lain yang sepertinya ingin disampaikan ya ke pihak-pihak terkait, bisa bergabung di Halo RRI karena nantinya segala keluhan Anda akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Halo RRI terus menemani Anda di Pro 1 RRI Medan.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, pendengar, sampaikan keluhan Anda hanya di Halo RRI melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Mungkin untuk Anda semua yang belakangan ini merasakan sering mati listrik di lingkungan rumahnya, atau mungkin mati air juga, atau mungkin ada jalan yang sudah lama tidak diperbaiki ya di seputar lingkungan Anda, bisa Anda sampaikan segala keluhan-keluhan Anda di Halo RRI dari WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tadi Salsa masih menemani Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Bila 4,3/1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 9:53 waktu Indonesia Barat kali ini, berarti kita juga sudah harus mengakhiri Halo RRI kita di pagi hari ini. Dan tentunya kebersamaan bersama Salsa ya di pagi hari ini juga harus berakhir sampai sini dulu di Medan pagi ini. Tapi nantinya siang hari Anda akan ditemani oleh rekan Salsa, akan ada Rafika Putri yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini pendengar yang sudah dimulai pukul 5:25 waktu Indonesia Barat hingga menjelang hampir 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Besok kita berjumpa kembali di Medan sore ini bersama Salsa. Semoga hari Anda menyenangkan dan tentunya segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya hingga pastinya selesai. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: 94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali ada Rafika Putri kembali menyapa Anda di hari Rabu, tepatnya di 10 Juni 2026. Seperti biasa kalau hari Rabu di jam 10 gitu, kita bakal berdialog di segmen Halo Polisi ya. Dan saat ini sudah hadir nih bersama kita di studio ada Bapak Ibtu Abdul Malik SH. Selamat pagi Bapak.
1: Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi kepada pendengar setia RRI Pro 1 Medan ya Ibu ya.
0: Bapak gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya pada hari ini saya sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Kemudian saya juga pada hari ini didampingi sama Ibda Juwarno sebagai Kanit Tipsos di Satbimas Polres Sedamedage.
0: Luar biasa sekali. Semangat sekali pagi hari ini Bapak ya. Berarti kita ngobrol hari ini pastinya semangat juga nih ya Bapak ya.
1: Baik Ibu.
0: Oke. Dan dengan topik kita hari ini Bapak, optimalisasi peran Satkamling dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif, benar ya Bapak? Dan
1: ya, baik, benar, ya.
0: Nah, kalau kita bicara nih Bapak ya, ini kan Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling ini kan merupakan salah satu bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Jadi keberadaan Satkamling ini menjadi mitra strategis Polri dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif, benar Bapak ya? Nah, kalau kita bicara nih Bapak, sebenarnya seberapa penting nih keberadaan Satkamling dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini Bapak?
1: Baik Ibu, para pendengar setia RRI Pro 1 Medan, di sini dapat kami sampaikan berapa pentingnya peran Satkamling dalam menciptakan situasi kamtipmas di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Seperti disampaikan oleh Ibu di awal bahwa Satuan Keamanan Lingkungan Satkamling merupakan salah satu bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh masyarakat. Di sini peran serta masyarakat dan peran serta dari pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten sangat penting Bu ya, karena keamanan itu bukan semata tugas dan tanggung jawab kepolisian, menyangkut dengan luasnya wilayah kita, kemudian jumlah dengan penduduk, dan mungkin dengan masih kurangnya ke jumlah polisi Ibu ya, dengan berbanding dengan jumlah dengan masyarakat. Jadi kami mengharapkan peran serta masyarakat Bu dalam menjaga keamanan lingkungannya minimal ya Bu ya. Terkait dengan kejahatan yang mungkin sangat tren di Medan seperti kejahatan begal, peredaran gelap narkotika gitu kan, dengan kehadirannya saat kami di tengah-tengah masyarakat akan menjadikan Satkamling ini sebagai fungsi deteksi dini untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang sebagaimana saya maksudkan tadinya.
0: Begitu, berarti saling kolaborasi gitu ya Bapak ya.
1: Kolaborasi masyarakat dengan pemerintahan juga, pemerintahan desa, kecamatan, dan peran serta Babin Kamtipmas yang sebagai ujung tombak kehadiran kepolisian di tengah-tengah masyarakat.
0: Baik. Nah, kalau di era sekarang nih Bapak ya, ini kan serba modern, serba digital gini. Apakah sih Satkamling ini masih relevan nih sebagai bagian dari sistem keamanan lingkungan?
1: Baik Bu, keadaan Satkamling menjadi mitra strategis Polri dalam menunjukkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di zaman era digital ini ya Bu.
0: Benar.
1: Jadi perlu optimalisasi Bu ini Satkamlingnya, jangan hanya sekedar kita dirikan posnya, juga kita harus menyediakan kelengkapannya Bu, seperti alat komunikasi, kemudian kita berikan edukasi kepada yang mengawaki dari pada Satkamling ini apabila ada kejadian ataupun membutuhkan informasi terkait dengan kehadiran polisi, mereka dapat menelpon call center 110. Kemudian nomor-nomor penting lainnya seperti pemadam kebakaran ataupun nomor emergensi yang apabila terjadinya bencana.
0: Oke, nih Bapak Ibtu Abdul Malik ini kan dari Kasat Bin Binmas Polres Serdang Bedaga ini Bapak. Yeah. Dan kalau kita bilang nih tujuan optimalisasi Satkam ini kan satu meningkatkan partisipasi masyarakat nih dalam menjaga keamanan lingkungan, terus juga mencegah terjadinya tindak pidana dan gangguan Kamtibmas, terus juga memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, dan juga ini mendukung tugas Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, ini kalau Vika nanya nih Bapak, sebenarnya kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Serdang Bedaga saat ini apa aja sih tantangan yang paling sering dihadapi Bapak?
1: Baik Bu, seperti bagaimana juga dengan di Medan, mungkin untuk kejahatan yang mungkin yang menjadi prioritas ya Bu ya, kepada masyarakat itu kejahatan jalanan seperti begal, kemudian juga narkotika seperti kita sampaikan tadi. Nah, begal ini Bu mungkin diawali oleh pengaruh daripada narkotika. Nah, gitu Bu. Jadi dengan hadirnya Satkamling di tengah-tengah masyarakat, pentingnya kita mengoptimalisasi keberadaan Satkamling ini di tengah-tengah masyarakat, kita sebagai sarana mengedukasi kepada masyarakat bahwa pengaruh daripada peredaran narkoba ini supaya dapat dicegah di tengah-tengah masyarakat.
0: Pak, saya penasaran nih Pak, ini kan tadi peredaran narkoba, apakah di Serdang Bedaga sendiri ini Pak udah sangat tinggi Pak untuk peredarannya sendiri?
1: Kalau untuk peredaran narkoba di Serdang Bedaga belum juga tinggi Bu ya. Data dari tempat kami dari Sat Narkoba Polres Serdang Bedaga juga telah melakukan pengungkapan kasus terkait narkoba ini dalam kegiatan operasi antik yang baru kita laksanakan baru-baru ini di Polres Serdang Bedaga. Nah, kemudian kita siklus daripada kejahatan ini yang saya sampaikan tadi Ibu. Mungkin karena pengaruh narkoba, tidak memiliki uang untuk mengonsumsi narkoba, masyarakat para pengguna narkoba ini kan bisa saja untuk melakukan kejahatan ya untuk mencapai memenuhi untuk kebutuhan karena ketergantungan oleh narkoba itu tadi, baik mencuri melakukan aksi begal lah gitu Bu.
0: Oke, kalau langkah-langkahnya sendiri apa nih Pak untuk mengoptimalisasi dari Satkamling ini?
1: Baik dalam mungkin nanti bisa juga dijelaskan oleh saya Ida Juwarno ditambahkan. Peran daripada kami Bu melalui dari Babin Kamtibmas yang hadir di tengah-tengah masyarakat, karena kan di setiap desa pasti ada Babin Kamtibmasnya.
0: Benar.
1: Ya Bu ya. Jadi para Babin Kamtibmasnya kami memberikan instruksi dari Satbimas Polres Serdang Bedaga supaya dapat membina masyarakatnya dalam hal membentuk Satkamling ini Bu, dan memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat, yang mana kita menyampaikan bahwa pentingnya Satkamling dalam hal menjaga keamanan lingkungannya, kemudian memberikan wawasan kepada yang mengawaki Satkamling ini seperti dengan pembagian regu jaganya, kemudian melengkapi fasilitas yang ada yang harus ada di Satkamling itu Bu, seperti apabila ada bencana, jadi apabila ada laporan dari masyarakat sekitar dari yang mengawasi Satkamling ini kan bisa mengetok kentongan ya Bu,
0: kentongan
1: ya,
0: iya kentongan,
1: maksud saya jadi dengan informasi tersebut jadi untuk meminimasi apabila ada bencana mungkin untuk meminimalisir terjadinya banyaknya jatuhnya korban daripada jiwa yang disebabkan oleh bencana itu sendiri.
0: Baik, ini Bapak kita bakal rehat dulu ya, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Bapak dan pendengar. Pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 4,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di dialog Halo Polisi. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Ibtu Abdul Malik SH ya. Kita sekarang bergeser dulu ke Ibda Juwarno nih. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bu. Iya, selamat saya... pagi para pemirsa Radio RRI Pro 1 Medan.
0: Bapak, ini kita masih sama nih Pak, tentang kooptimalisasi peran Satkamling dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Ini kalau ini Pika penasaran, apa sih Bapak ini menurut Bapak kira-kira indikator kalau sebuah lingkungan itu dapat dikatakan punya Satkamling yang aktif dan efektif?
1: Baik, terima kasih. Jadi apa sih indikator yang kita lihat daripada peran Satkamling itu? Indikator ini terkait dengan hasil ya kan Ibu. Jadi kalau lingkungan itu terlihat tentrem, aman ya, kurangnya tindak pidana yang terjadi di lingkungan, itulah indikator yang harus kita capai selaku peran kepolisian di tengah masyarakat.
0: Oke, nah kalau peran dari
1: ciptanya rasa aman mungkin gitu ya.
2: Ciptanya rasa aman, partisipasi masyarakat, kerukunan warga ya Bu ya. Dan itulah salah satunya bisa dikatakan indikator daripada peran Satkamling ini berfungsi dengan maksimal
0: dan berhasil pastinya ya Pak ya. Kalau dari peran Satkamling ini kan menciptakan yang Sitkamtipmas yang kondusif gitu Pak. Iya. Ini kira-kira sih tugasnya apa-apa aja sih Pak? Kan dia mencegah pencurian juga. Terus kira-kira apa lagi tuh Pak? Yang mungkin masyarakat nggak tahu nih, ternyata tugas mereka tuh juga berat nih untuk dari orang-orang dari Satkamling ini sendiri.
1: Ya sebenarnya mohon izin Bu. Peran Satkamling ini adalah mencegahnya terjadinya suatu tindak pidana yang ada di suatu lingkungan. Jadi kita selaku kepolisian ini harus bersinergitas dengan masyarakat, dengan kami di situ kan ada petugas-petugas kami, personil Babin Kamtipmas. Nantinya kita berkolaborasi dengan Babinsa, jadi dengan tokoh masyarakat, ormas, jadi kerukunan, kedamaian, ketentraman atau keamanan di lingkungan masyarakat itu adalah kebutuhan kita semua, bukan hanya tugas daripada kami kepolisian. Begitu Ibu.
0: Baik, Pak, kita sudah ada pertanyaan nih Bapak ya. Ini Vika bacakan dulu. Ini pertama dari Riansyah di Medan. Anak saya bandel Pak, pulang malam suka kumpul-kumpul. Gimana cara mendidiknya Pak? Mohon bimbingannya.
1: Oh baik, makasih. Mungkin sesuai dengan peran tugas kami selaku Kanit Bintipsos Ibu ya kan. Bintipsos itu adalah pembinaan ketertiban sosial di masyarakat. Yang sasarannya adalah ini anak-anak remaja Ibu. Anak-anak remaja ini sebenarnya sih itu perannya daripada peran orang tua sih sebenarnya.
0: Peran orang tua
1: dalam melakukan pengawasan di lingkungan kecil, yaitu lingkungan keluarga. Kalau sebenarnya kalau bagaimana kita supaya mendidik anak itu untuk tidak keluar larut malam. Karena kalau anak-anak ini keluar larut malam, itu dia bisa jadi korban atau dia malah jadi pelaku tindak pidana itu sendiri. Jadi makanya jangan lepaskan peran ini di kami aja Ibu. Jadi peran orang tua di lingkungan keluarga itu sangat penting. Jadi bagaimana anaknya ini mungkin ya hanya kita didik, kita suruh anak supaya berbuat baik, jangan lakukan pelanggaran ya kan, jangan ini jangan itu. Sementara kita orang tua memberikan contoh yang tidak baik. Jadi kita nggak bisa zaman sekarang ini, oh kok nah kamu jangan keluar malam, kamu jangan naik sepeda motor, kalau naik sepeda motor harus gunakan helm contohnya itu kan. Tapi kita selaku orang tua tidak mencerminkan Itu semua. Jadi gitu.
0: Dan ini Pak, kita lanjut nih, ada pertanyaan juga dari Steven di Asia Mega Mas. Bapak selamat pagi. Setahu saya kan tugas Satkamling itu jaga malam. Kalau siang bagaimana nih Pak peran mereka?
1: Ya. Sebenarnya Satkamling ini 24 jam ya Ibu ya. Kan perannya itu ya rawan terjadinya tindak pidana itu gangguan keamanan itu di malam hari sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Kalau di siang hari kita kan masih banyaknya aktivitas masyarakat di sekitar. Tapi kalau malam ini kan kita yang lain itu terjaga tidur ya kan. Jadi ya sebenarnya kalau peran untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat itu 24 jam. Jadi makanya kami berharap pada seluruh stakeholder yang ada, jangan hanya berharap diserahkan ke pihak kepolisian aja, walaupun itu tugas pokok kami.
0: Benar.
1: Menjaga harkam timmas. Jadi 24 jam lah. Siang dan malam kami tetap.
0: Siang dan malam.
1: Jadi kami juga ada call center 110 itu. Jadi apabila masyarakat mengalami gangguan, ya silakan aja call center 110 itu on call terus.
0: Bebas pulsa enggak Pak 110?
1: Ya bebas pulsa.
0: Bebas pulsa 110. Ya,
1: silakan aja, mungkin nanti bisa diuji coba.
0: Baik. Ini Vika juga ada nih Bapak, pertanyaan dari Fajar di Pancing. Bapak, kalau semisal nih kita jaga malam tapi kita ada ketemu misalnya maling. Nah, maling itu melawan nih Bapak. Apakah kira-kira kita bisa main hakim sendiri atau kita langsung serahkan nih Bapak?
2: Baik, saya yang jawab.
0: Boleh nggak Pak, silahkan. Ini soalnya ada kata-kata melawannya ini.
1: Iya, melawannya.
2: Baik, apabila tadi pertanyaannya apabila ada maling ya?
0: Iya, maling nih, kejahatan.
2: Diamankan sama masyarakat.
0: Benar.
2: Nah, setiap itu tadi di awal kita telah menyampaikan di setiap desa ada namanya Bu tiga pilar.
0: Mm-mm.
2: Ada Babinkamtibmas, kepala desa atau di Medan itu kelurahan ya, atau kepling ya. Dan juga ada Pak Babinsa namanya. Jadi kan daripada masyarakat ini ataupun yang mengawaki pos Satkamling ini kan bisa dapat menghubungi seperti yang disampaikan sama Pak Ida Juwarno tadi, call center 110 ataupun Babinkamtibmas yang melekat di wilayahnya. Jadi nanti para Babinkamtibmas ini maupun berkoordinasi dengan tiga pilar tadi, ada kepling atau lurah di Medan, atau kalau kami di sana ada kepala desa, ada Pak Babinsa, dapat menuju ke TKP dengan segera. Ataupun tadi di awal saya jelaskan call center 110 di mana patroli yang terdekat.
0: Bener.
2: Ya itu nanti dapat dihubungi oleh operator di kantor kami Bu, untuk mengarahkan petugas apabila masyarakat membutuhkan bantuan polisi atau kehadiran polisi yang terdekat dengan wilayahnya.
0: Benar, berarti jangan main hakim sendiri ya Bapak ya. Sendiri. Langsung saja, sekarang kan serba digital. Begitu ada masalah, udah kita nggak bisa atasi, telepon aja tuh 110, bebas pulsa.
2: Atau Pak Babinnya,
0: boleh. Betul. Tapi Pak, ini kalau semisal nih ya, ada anak di bawah umur tertangkap nih karena kenakalan remaja saat ini. Nah, dari Polres Serdang Bedagai sendiri ini, mereka melakukan tindak hukum atau pembinaan nih Bapak?
2: Baik, kalau untuk pelaku kejahatan dari anak-anak di bawah umur ya, itu kan ada aturan hukum yang mengatur terkait dengan pelaku kejahatan yang pelakunya di bawah umur. Tetapi terlebih dahulu sih kita lakukan penegakan hukumnya.
0: Oke.
2: Iya kan, bukan? Walaupun penanganannya ada aturan tersendiri diatur oleh undang-undang terkait dengan anak pelaku kejahatan gitu.
0: Oke, Pak, tapi penasaran nih Bapak, tadi kan ada langsung ke hukumnya katanya gitu kan, apa sih kejahatan yang kelakuan remaja tapi ini langsung proses hukum tanpa memandang dia itu di bawah umur Bapak?
2: Semua kejahatan apabila pelakunya anak di bawah umur, bukan, aturannya itu tetap sama.
0: Oke.
2: Tetap aturan hukumnya tetap ditegakkan, kemudian mungkin penanganannya Bu berbeda dengan pelaku yang orang dewasa gitu.
0: Oke, nah Bapak ini tapi kita balik lagi ke Satkamling tadi Bapak. Ini sejauh mana sih koordinasi antara Babinkamtibmas sendiri, Polri sendiri, dan Satkamling dalam menjaga keamanan lingkungan?
2: Baik Bu, kalau saat ini untuk di kami ya Bu, di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai, Saat ini kami sedang mengoptimalisasi untuk keberadaan Posyandu Kambling ini, Bu, untuk meningkatkan peran serta masyarakat juga. Nah, memang ada sih di beberapa desa di daerah kami, mungkin dari peran serta dari masyarakatnya ataupun dari pemerintah desa itu mungkin kurang support dengan adanya keberadaan Sat Kambling ini. Jadi kami tidak bosan-bosannya pada kesempatan ini mengajak kepada masyarakat ataupun kepada pemerintahan desa agar membantu kami, Bu, untuk mengoptimalisasi keberadaan Posyandu Kambling, karena keamanan ini kan bukan kebutuhan kami, juga bagi kebutuhan kita bersama.
0: Oke, Pak, kalau ini ada nggak sih contoh yang baru-baru ini terjadi keberhasilan nih dari Sat Kambling sendiri untuk membantu dari pihak kepolisian sendiri untuk mencegah atau mengungkapkan tindak kejahatan?
2: Baik, Bu, ini pengalaman tugas saya.
0: Iya,
2: Bu. Ya. Jadi kalau di kami dulu, kebetulan saya mantan dari Polsek Medan Kota, ada Posyandu Kambling ini, Bu, di Jalan Brijeka Tamso, kebetulan di Desa Perbatasan, lingkungan 12. Itu yang tadinya desa itu, Bu, kelurahan itu, lingkungan itu basis untuk peredaran narkobanya meningkat. Jadi karena dengan adanya kita mengoptimalisasi keberadaan Posyandu Kambling ini, sehingga peran serta masyarakatnya juga ikut serta dan membantu kita menjaga keamanan dan lingkungannya. Jadi untuk saat ini di daerah wilayah itu, lingkungan itu bersih daripada peredaran narkoba.
0: Luar biasa sekali. Kita balik ke pertanyaan nih, Bapak, ya. Ini dari Yanti di Patumbak. Bapak, saya mau tanya, Binmas itu sebagian pembina masyarakat ya, Pak? Dan apakah kiat khusus jika melihat orang mencurigakan di sekitaran yang memantau rumah kita, apakah kita lapor Siskamling atau Babin Kaptipmas, Bapak?
2: Baik, Bu, jadi bisa melapor kepada tadi yang bertanya Mbak Yanti di Patumbak, ya, Bu. Baik, untuk Mbak Yantinya bisa melapor kepada Babin Kamtikmasnya ataupun kepada call center 110. Jadi yang mana yang lebih mudah, Bu, ya, yang lebih cepat, itu bisa dihubungi Babin Kamtikmasnya ataupun call center 110.
0: Oke, Pak, ini ada pertanyaan nih dari warga saya Rampah nih, Bapak. Ada Bella nih, Bapak, apakah warga yang sedang ronda malam diperbolehkan menghentikan atau memeriksa orang yang mencurigakan? Dan kalau nih, Bapak, di lingkungan kami ini sulit mencari warga yang bersedia ikut ronda, itu bagaimana, Pak?
2: Baik, jadi yang untuk apabila dalam pelaksana ronda, ya, Bu, ya, ronda malam melihat yang mencurigakan,
0: boleh nggak nih mereka bertindak?
2: Baik, itu harusnya diberhentikan, ditanyakan kepada warga yang tadi yang dicurigai tadi, kepentingannya dia datang malam-malam itu untuk apa? Ya kan, Bu, apabila memang sangat mencurigakan, seperti saya katakan tadi, bisa menghubungi Babin Kamtikmasnya. Tadi di Serampah, ya, Bu, ya?
0: Iya.
2: Sebentar nih. Warga kami ini.
0: Warganya ini.
2: Jadi bisa menghubungi Babin Kamtikmasnya ataupun call center 110. Nah, tadi bagaimana kiatnya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam ikut Sat Kambling, ya, Bu?
0: Benar. Soalnya ada dibilang ini, Pak, kalau dia nggak mau nih suruh ikut ronda gimana gitu.
2: Nah, ini seharusnya kan kalau ini kan kebiasaan daripada kepala desa, ya, Pak Juwarno, ya, kepala desanya, apakah memberikan sanksi sosial kepada
0: masyarakatnya,
2: masyarakat warganya yang tidak berpartisipasi dalam hal untuk ikut ronda gitu.
0: Oke, Pak, tapi itu cowok-cowok, ya, Pak, berarti laki-laki, ya,
2: ya,
0: perempuan nggak ikut ronda?
2: Ya, harusnya cowok, ya, Bu, ya,
0: laki-laki.
2: Jadi ya, kalau misalnya ibu-ibunya ikut mau ikut meramaikan, misalkan untuk membuat gorengan, minuman, jadi biar bapak-bapaknya betah di Sat Kambling-nya, Bu, gitu. Daripada nongkrong di warung nggak ada gunanya, Bu, ya. Jadi bagus nongkrong di Sat Kambling, jadi ada gunanya untuk menjaga lingkungannya. Gitu.
0: Aman, berarti, ya, Pak, ya, boleh. Ini juga ada nih, Bapak, pertanyaan dari mana ini? Oh, nih, warga Medan, Pak. Pak, kalau terjadi pencurian dan terekam CCTV warga, apakah langkah pertama yang harus dilakukan sebelum lapor ke polisi?
2: Baik, ini mungkin Pak Juwarno yang
0: silakan.
1: Baik, terima kasih.
0: Silakan, Bu. Bapak Ibda Juwarno.
1: Ya, mungkin tadi menemui salah satu tindak pidana yang terekam CCTV, Bu, ya kan?
0: Benar.
1: Sebelum lapor ke polisi ya, Ibu, ya kan?
0: Apa nih langkah pertamanya nih?
1: Ya, langkah pertama mohon izin Ibu, ya ini kita tanya dulu nih, CCTV-nya milik siapa kan?
0: Milik warga nih, Pak.
1: Milik warga ya? Milik warga tuh ya kita harus koordinasi minta izin dengan yang pemilik CCTV itu ya kan. Kan enggak sembarangan juga kita minta-minta gitu juga kan, izin ya kan. Mungkin milik pribadi lagi ya kan. Nah, jadi ya langkah pertama kita harus harus kita simpan dulu itu rekaman CCTV itu. Dasar itulah kita nanti untuk melakukan laporan kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwajib lah ya kan, itu pihak kepolisian. Jadi itu aja, simpen dulu, jangan sempat itu terhapus ya kan. Nah, itu kan bukti.
0: Benar.

0: ya sama sih, sama-sama bagus untuk so, ini kan, untuk mendukung daripada pengungkapan kasus atau apa, untuk sebagai pengaman kita kan, CCTV ya, ataupun ronda malam itu sebagai ya, membantu kita supaya melakukan apa, pengamanan terhadap diri kita dan orang lain.
1: Berarti CCTV-nya itu berkolaborasi lah ya Pak ya. Berarti kita ini sebagai ya namanya udah zaman sekarang, zaman serba teknologi, ya kita juga harus memanfaatkan teknologi itu sendiri, benar ya Bapak ya. Oke, kita bakal rehat dulu lagi Bapak ya. Nanti kita balik lagi dan pastinya untuk Anda masih boleh nih pendengar untuk memberikan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 0811 616943.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjut ya untuk pertanyaan Pak. Ini pertanyaan ini cukup sensitif kita bilang, dan mungkin sangat relevan nih untuk berbagai macam orang Pak di luar sana. Bapak dari Putri di Padang Bulan, beliau ini bertanya, Bapak, kalau ada kendaraan yang hilang, sepeda motor, apakah kalau kita melapor ke polisi itu hanya dicari kah atau cuma mendapatkan surat hilang aja Pak? Boleh Pak nih.
1: Baik, terima kasih Ibu. Tadi pertanyaannya sungguh bagus ya sebenarnya. Uh-huh. Kalau kita kehilangan nih, ngelapor ke pihak kepolisian. Uh-huh. Ya sebagai bukti kita itu sudah melapor Ibu, kita uh-huh. dikasih surat tanda sudah memberikan laporan kita kepada pihak kepolisian. Uh-huh. Nah, suatu saat perkara ini terungkap, jadi dasar kita itu sudah ada untuk uh-huh. menyatakan bahwa itu kendaraan kita, ya kan? Karena kita kalau kehilangan suatu barang, ya kan, kita harus dipertanyakan juga hak kepemilikannya. Bukti hak kepemilikan itu ya mungkin kalau sepeda motor itu atau kendaraan yang lain itu kan BBKB kan, uh-huh. kan? Uh-huh. Jadi kepemilikan kita itulah mungkin ya itu tadi. Kita diberikan juga surat itu tadi, baru masalah kelanjutannya itu ya kita kan ada mungkin prosesnya, diawali dengan mungkin penyelidikan, ya kan, tingkat penyelidikan sampai berapa lama itu kan ada juga. Makanya mohon maaf aja dengan banyaknya kejadian-kejadian yang belakangan ini terjadi, kita kan mungkin polisi itu kan mohon maaf aja terkadang kan masyarakat menuntut kita sebagai malaikat, ya kan. Kita kan polisi itu kan manusia Ibu kan, punya batas indrahnya juga. Bener. Kan bukan seperti di film-film ya kan, terungkap kasus ini lapor. Jadi kan baru-baru ini kan ada juga nih dari Polresta Medan ya kan, sudah banyak mengungkap kasus-kasus curanmor ya. Jadi butuh kesabaran kita lah selaku masyarakat. Masalah pengungkapan kasus ini mungkin, tapi kami juga polisi tidak menutup mata, menutup telinga dan menutup hati tentang bagaimana sih masyarakat ini mungkin ya, kecewa dengan tugas kami. Nah, kami punya moto juga ini Bu, ya kan, kami memang belum sempurna tapi kami berusaha untuk menjadi
2: yang sempurna
1: itu tadi Bu.
0: Pokoknya yang terbaik pasti dilakukan yang untuk masyarakat terbaik. Ya Pak ya,
1: ya karena sesuai dengan teman daripada Bapak Kapolri ya kan, Polri untuk masyarakat.
0: Jadi untuk masyarakat juga pastinya Polri itu berusaha, kalau ada laporan pasti ditindaklanjuti. Cuma kan nggak mungkin langsung selalu dibilang kami lagi ngini ya, kami lagi ngerjain ini, nggak mungkin ya Pak ya, gitu. Dan pastinya juga untuk masyarakat di luaran sana untuk lebih berhati-hati, waspada, gitu ya Pak ya. Kayak kunci ganda, jangan sembarangan semuanya. Pokoknya saling berkolaborasi, gitu deh. Jadi kan ya namanya polisi juga manusia biasa juga pastinya gitu. Bapak terakhir nih, pesan nih untuk warga-warga di luar sana nih Bapak. Boleh, tadi udah ada loh warga Bapak, warga saya rampah loh.
2: Baik, kepada terutama pada warga saya ya.
0: Ya silakan.
2: Sedang berdagi ya.
0: Benar.
2: Kami mengharapkan peran sertanya nih dalam hal mengoptimalisasi keberadaan Satkamling di wilayah masing-masing. Dengan sebagaimana kita ketahui peran Satkamling ini sangat penting dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Jadi kepada kepala desa juga kita imbau nih Bu, agak silahnya supaya meningkatkan peran sertanya juga. Jadi apabila keamanan itu bukan tanggung jawab hanya di polisi, tapi memang tanggung jawab dari kepala desa dan masyarakat pada umumnya. Dengan pesan kami kepada masyarakat, marilah kita menjaga keamanan lingkungan kita bersama lebih bagus mencegah daripada kita
0: mengobati.
2: Demikian Ibu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sehat-sehat ya. Kita tunggu lagi nanti dialog-dialognya di sini Bapak ya. Baik, dan pendengar sekian ya dialog kita di Halo Polisi hari ini. Dan pastikan Anda terus bersama kami karena di jam 11 kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. We'll be right back.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2020. Bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus

Tanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nico Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunu Tasari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi, kan ada masalah lah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih di Advokat.
1: Berbicara tentang Advokat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Rakit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, kembali Rafika Putri menyapa Anda ya di Medan siang ini. Terima kasih untuk Anda masih terus setia di Pro 1 RRI Medan ya. Kalau dari jam 10 tadi itu kita sudah di ini segmen dialog Halo Polisi ya. Terus juga di siang hari ini menuju makan siang. Tapi sebelum itu kayaknya memang Indonesia ini penuh dengan dar-der-dor. Selain Medan yang penuh dengan acara-acara ya. Acara ya, masih kemarin listrik padam, terus juga air pam Tirta Nadi yang mengalami gangguan ya. Kemarin juga di rumah Pika tuh hampir satu harian nih kita bilang tuh air itu keruh. Enggak, dari semalam itu di daerah Padang Bulan di rumah Pika tuh air tuh bener-bener keruh. Keruhnya tuh kayak lumpur gitu tau gak sih Bang? Nah seperti itu, mungkin daerah Anda juga. Tapi ya hari ini juga kan sempat ada postingan ya, dibilang penuhi bak air katanya gitu ya. Nah tapi pasti jangan, ingat, jangan buang-buang juga air ya. Jangan penuhi-penuhi sampai tumpah-tumpah gitu ya. Kita waspada boleh, tapi jangan sampai mubazir juga. Dan gak kalah dar-der-dornya nih indis ekonomi ya. Kalau kata orang-orang hari ini ya, katanya bukan katanya, ini udah ini ya, harga Pertamax hari ini naik di dari 12.300 jadi 16.250 per liternya. Luar biasa. Waduh, ini gimana ya? Kita bilang berat ya, berat nih. Enggak cuma untuk sebagian orang, untuk semua orang ini pasti berat nih ya untuk sekarang juga. Tapi kemarin juga Pertamax Turbo itu menyentuh angka di 20.000. 20.000 pas atau 20.000 berapa sih, Bang? Kemarin Pertamax Turbo sempat di 20.000 juga ya kemarin. Nah kemarin tuh Pika tuh salah satu pengguna Pertamax Turbo ya. Nah dari situ Pika turun ini ke Pertamax, jujur ya, jujur. Kemarin dari Pertamax Turbo akhirnya turun ke Pertamax tuh, karena masih ke 13.000 kan. Dan tiba-tiba hari ini jeder 16.250. Tapi kayaknya kalau sudah menyentuh angka segini, mungkin kayaknya balik lagi ke Pertamax Turbo, karena kayaknya bedanya gak terlalu jauh gitu ya. Tapi kan ya namanya kita balik lagi, itu kenyamanan diri kita sendiri itu gimana baiknya. Terus kalau misalnya perkara kita bilang ya, udah kita pasrahkan aja, yang penting indis ekonomi Pika percaya sih, mengurangi untuk hal-hal yang gak dibutuhkan, kurangi konsumtif yang gak perlu-perlu, gak usah. Apalagi untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan dikit-dikit ilucu, gak ada lagi ya, jangan ilucu terus Anda beli, tidak, kayaknya itu agak-agak dikurangi dulu ya. Sampai sekarang kita tuh emang bener-bener harus apa ya, paham situasi juga gitu lah ya. Tapi kita doakan pastinya yang terbaik gitu ya untuk semua orang dimanapun berada ya. Tapi kalau kita tadi Pertamaxan, ini kita ke emas-emasan. Waduh, ini kalau kita lihat nih ya, dilansir nih dari rri.co.id, 2 hari nih gak bergerak. Harga emas Pegadaian ini bertahan di level yang sama ya. Ini harga emas batangan di Pegadaian kembali tidak mengalami perubahan pada perdagangan pada Rabu hari ini juga di 10 Juni 2026. Dan kondisi ini menandai harga emas Galeri 24 dan UBS itu bertahan stabil selama 2 hari berturut-turut. Jadi stabilnya harga tersebut menjadi perhatian pelaku investasi yang memantau pergerakan logam mulia. Tapi setelah sebelumnya sempat bergerak di bervariasi, harga kedua produk ini kini cenderung bertahan pada level yang sama. Juga di melansir dari sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 berada di level 2.734.000 per gramnya. Sementara itu harga emas UBS masih bertahan di posisi 2.757.000 per gramnya seperti perdagangan sebelumnya. Tapi kemarin kabar bahagia juga saham-saham tuh pada yang kemarinnya merah tuh pada hijau ya. Jadi banyak nih kan, salah satunya teman-teman Vika itu bermain saham nih, banyak mereka bermain saham tuh yang awalnya sempat yang aduh gimana nih terus tau-tau udah hijau, tiba-tiba mereka senyum ceria.

Gitu. Tapi Vika, sarannya juga untuk orang di luaran sana, untuk Anda ya yang mungkin mau mencoba-coba bermain saham gitu, pelajari benar-benar dulu, jangan kayak ngasal, jangan lihat orang, harus dipelajari, semua itu harus dipelajari. Ada yang otodidak, tapi ya hasil dari belajar juga gitu dia. Baiklah, untuk Anda semuanya nih, Vika bakal puterin lagu untuk menemani siang hari Anda. Hari ini ada Bunga Citra Lestari dengan Pernah Muda.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Dan pendengar ya, kita melansir dari rri.co.id dari PT Pertamina Patraniaga ini melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Jadi penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukannya sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Jadi Pertamina Patraniaga ini ada Robert MV Dumatubun, ini penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi. Hal itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan pastinya juga kepastian pasokan energi bagi masyarakat ya. Pertamina Patraniaga ini senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Medan siang hari ini. Tapi sebelum itu Vika mau menyapa dulu ini untuk apa ini? Vincent Simanjuntak ya. Okay. Vince Simanjuntak nih. Untuk Anda selamat siang. Ini mau request lagu, tapi nanti request lagunya ini di jam ini ya, di jam 13.30. Nah, itu nanti kita bakal muterin lagu-lagu Indonesia, tapi di situ namanya MLI, muterin lagu Indonesia pastinya. Boleh ya. Boleh juga dari telepon nanti di 0811616943. Dan untuk Anda pendengar siang hari ini ya, di hari Rabu ini yang cuaca kita bilang nih enak nih untuk keliling-keliling untuk cari makanan, kira-kira lagi kepengen makan apa. Kadang kan kalau kita nih males nih apa sih namanya, mesen online gitu kan, karena kayak aduh gak selera kan ada gitu ya. Ini biasanya suka nih keliling-keliling langsung, pengen lihat langsung makanannya, karena ada orang yang kalau lihat langsung tuh lebih selera katanya gitu ya. Nah, itu nanti Vika juga balik nih untuk memberikan informasi untuk Anda semuanya seputaran kuliner sembari menemani waktu istirahat siang Anda, waktu makan siang Anda hari ini. Dan hari ini pendengar, azan zuhur itu berkumandang di jam 12:28 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

RRI putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar di siang hari ini mungkin ada kepikiran mau makan kangkung ya, karena kangkung ini termasuk salah satu penggugah selera ya. Walaupun di Amerika ini sayurnya dilarang, tapi di Indonesia ini enak gitu. Nah, kalau kita bicara nih tentang kangkungnya, tumis kangkung nih biasa gitu ya. Ini kan jadi menu makan siang yang pastinya enak, tapi juga simple karena masaknya nggak banyak-banyak bumbu lah. Kalau Vika nih masak tumis kangkung tuh biasanya cuma kayak bawang, kayak ditumis gitu aja, udah dikasih saus tiram gitu, udah, dan masaknya juga nggak lama. Jadi kayak masih ada sensasi kriuk-kriuknya gitu. Nah, ada juga nih untuk Anda yang mungkin selera ditambah tauco, nah gitu ya. Dan kangkung ini termasuk sayuran hijau yang populer dan banyak disukai. Tapi biasanya juga nih di kreasikan jadi tumisan dengan bumbu simpel yang pastinya juga enak nih. Jadi mungkin untuk Anda yang mau masak kangkung sendiri untuk siang hari ini, atau mungkin beli aja karena kan banyak juga tuh yang jual tuh biasanya juga, tapi malam ya biasanya di abang-abang yang pada jualan seafood-seafood itu. Ini sayurnya biasanya sayur kangkung kayak gitu. Nah, kenapa hari ini makan kangkung? Memang pas nih ya, tumis kangkung. Pokoknya kangkung ini itu pedes enak, gurih juga enak, dan pastinya juga simple.

0: Dan pendengar, kita balik. Kalau tadi dari tumis kangkung, kali ini Hafiz ada rencana makan siang apa, Hafiz? Hari ini kira-kira aja bayangan makan siang gitu.
1: Apa ya? Bubur lah.
0: Pas nih.
1: Dalam kenyang pas sebelum otw rumah. Eh, otw kesini dari rumah.
0: Makan mie enggak tadi?
1: Enggak.
0: Itu subuh. Untuk khusus subuh mie 2 bungkus. Dia spesialis kalau subuh habis ini sarapan dari rumah harus 2 bungkus kan? Mie instan. Bayangkan, tapi badannya segini-segini aja loh, enggak ada yang kayak ngembang gitu. Oh betul, betul. Enggak patriarki dong berarti. Nih kalau tadi habis bilang kan maunya makan bubur ya. Nah, kalau ngomongin bubur tapi kita enggak kacang ijo nih. Apaan tuh, Fik? Nah, ini bubur sumsum ya. Ini bubur yang menjadi sarapan nih atau juga ya. Enggak harus sarapan ya. Kapan kita mau sebenarnya makan aja lah gitu ya. Ini kalau kita malas buatnya kita beli aja ya. Jadi enggak perlu biasanya tuh harganya sekitaran 7.000 ya. Itu kita sudah bisa menikmati seporsi bubur sumsum. Nah, jadi bubur sumsum ini kan salah satu jenis bubur manis yang populer di Indonesia dan banyak juga nih yang suka sekali sama bubur sumsum karena teksturnya tuh lembut dan pastinya juga cocok nih untuk segala macam momen gitu. Jadi bahan utamanya ini adalah tepung beras. Itu dicampurkan dengan santan dan air. Jadi selain bubur sumsum ada original, ada juga nih bisa memadukannya dengan rasa pandan. Tapi kalau buat bubur sumsum ya, ini kayaknya harus benar-benar diperhatikan. Karena kalau nggak benar ya caranya Stopika itu nanti si apanya tadi, tepungnya tadi tuh malah menggumpal-gumpal. Jadi kan kurang enak gitu. Namanya bubur sumsum tuh harus yang lembut gitu. Apalagi nih untuk orang-orang yang baru kontrol behel ya. Aduh, apapun yang baru tindakannya tuh pasti sakit sekali ya. Sampai kita tuh makan malas gitu ya. Mungkin bubur sumsum bisa menjadi salah satu alternatif untuk Anda bisa langsung menelannya saja tanpa harus mengunyahnya.

0: Pendengar, di jam 12.28 waktu Indonesia bagian Barat sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali, bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater Bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu nggak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan terus berkiprah. Kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan anu

0: Perbedaan regenerasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka, gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai. Enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikiri, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk Teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada tiga fatwa yang dimanapun di dunia ada tiga fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
1: Tahun 1980-an, muncullah Teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya Teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi. Di bawah kita nanti ini siapa lagi? Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi, gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran, ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan, dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
1: perkembangan teknologi tidak membuat Teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater, bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu, kalau tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup, siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu, untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya bang? Ya, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
1: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain 3 dimensi. 3 dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini, melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat, dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
1: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: jadi yang kami prioritaskan adalah 275 KV-nya karena itu merupakan jalur backbone ke kota Medan.
1: Patroli itu wilayahnya jangan dekat-dekat kepada dalam panjang ataupun jaga jarak lah.
2: Bahwa ada potensi-potensi yang berkembang yang boleh ditawarkan menjadi daya tarik baru.
3: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Diantaranya, PT PLN menargetkan kerusakan 12 tower transmisi listrik akibat cuaca ekstrim akan kembali pulih pada Rabu ini. Sejumlah nelayan Bagan Panjang keluhkan praktek ilegal fishing masih terus mengganggu. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Arna Talambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. PT PLN menargetkan kerusakan 12 tower transmisi listrik akibat cuaca ekstrim akan kembali pulih pada Rabu ini. Berikut laporan Indra Widastuti.
1: Yang bisa kami lakukan, kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari.
2: General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera Utara Amiruddin mengatakan, kerusakan pada 12 tower transmisi listrik milik PT PLN ditargetkan kembali pulih dan normal pada Rabu ini, 10 Juni 2026. Hal itu ia sampaikan saat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meninjau kantor PT PLN UP2B Sumbagut di Jalan Yosudarso Medan 8 Juni 2026. Ia menjelaskan, kerusakan terjadi pada dua jalur transmisi, yakni saluran udara tegangan ekstra tinggi Sutet 275 kV Galang Simangkuk dan saluran udara tegangan tinggi 150 kV Tebing Tinggi Serotan. Dua jalur transmisi yang mengalami kerusakan tersebut merupakan jalur pasokan utama ke Kota Medan. Pihaknya memiliki beberapa strategi untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik dengan memprioritaskan Sutet 275 kV Galang Simangkuk.
1: Memang kami coba melakukan best effort ya, yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa selesai. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada Sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 kafenya, karena itu merupakan jalur backbone ke Kota Medannya.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sebelumnya meminta PLN bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Bobi juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal.
3: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biar listriknya bisa didiskon karena ada pemadaman seperti ini, karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon misalnya seperti itu yang butuh listrik. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita, seperti kita tahu kemarin ya, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim, menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah-daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu, kalau kebagian malam matinya, ya mereka nggak usah jualan sampai malam. Jadi nggak rugi lagi.
2: Cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang melanda Sumatera Utara pada Kamis malam 4 Juni 2026 lalu menyebabkan kerusakan pada 12 tower transmisi listrik milik PT PLN. PLN mempercepat pemulihan kelistrikan dengan mendatangkan 7 set tower emergency. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Sejumlah nelayan Bagan Pancang atau Bagan Apung di Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluhkan praktek ilegal fishing kapal pukat trawl masih terus mengganggu yang membuat penghasilan nelayan jauh merosot. Berikut laporan Mofdan Zega.
4: Praktek ilegal fishing kapal pukat trawl masih terus mengganggu hasil tangkapan ikan para nelayan Bagan Pancang atau Bagan Apung hingga membuat penghasilan nelayan hancur total. Kondisi ini terjadi hampir setahun, sementara penegak hukum di laut dan pemerintah daerah hanya diam hingga terkesan tutup mata. Heli Sandra Jega, salah satu pemilik Bagan Apung warga lingkungan 2 Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, mengaku sangat merugi. Hasil tangkapan ikan semakin berkurang sejak maraknya aktivitas pukat trawl. Dibeberkan Sandra, beroperasinya kapal pukat trawl sudah mendekati aktivitas nelayan Bagan Apung.
5: Biasanya karena 1 mil dari pulau itu dia. Dekat lagi sekarang dia udah masuk di dalam ini, aku menarik. Itu sekarang makanya makan sekarang enggak ada lagi pendapatan, makanya merosot semua perpapapan. Sekarang sedangkan beli mie aja pun pas sekarang enggak dapat lagi, karena berangkat nanti ke laut biaya 500 ribu, pulang nanti 100 ribu, udah tekor. Itu makanya sekarang perbagan banyak kehancuran.
4: Menurut Sandra, keluhan merosotnya penghasilan nelayan Bagan Apung disebabkan maraknya aktivitas ilegal pukat trawl ini sudah disampaikan kepada organisasi nelayan. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Kecewanya lagi, kata Sandra, kapal pukat trawl bebas beroperasi tidak hanya malam, melainkan siang hari tanpa adanya pengawasan ketat dari penegak hukum di laut.
5: Bahkan rapat kami dari ketua nelayan, katanya kita kasih permohonan kepada Bupati, sampai sekarang pun nggak ada tanggapannya. itulah kami sekarang masyarakat bertanya-tanya gimana lah kita ini nanti kehidupan kita ini. Orang itu gak apa orang itu malam pun jadi, siang pun jadi orang itu. Lain bakal pancang kan, kalau bakal pancang ini cuma malam aja. Orang itu siang pun jadi. Kalau memang hari itulah kan waktu pertama itu, waktu sebelum mencoba Pak Masinton itu, masih ada satu fiber, dua fiber kan bisa juga. Ya kan 40 kilo lah satu malam kan. Sekarang gak dapat lagi Pak, paling 4 kilo, 5 kilo, itu aja selama ini.
4: Pengakuan yang sama disampaikan Julfikar Hulu merupakan pekerja di salah satu unit Bagan Apung juga warga Muara Nibung. Diakui Fikar, minimnya hasil tangkapan ikan Bagan Apung dan beroperasinya kapal Pukatrol cukup terasa bagi nelayan Bagan Apung.
6: Jadi kami harapan kami kepada bapak-bapak yang berwajib, tolonglah ditindaklanjuti yang beberapa tahun yang lalu kami sudah sempat berbincang-bincang di kelurahan, maupun sama Bapak Bupati kami kasih permohonan, sampai sekarang kini belum ada tanggapan lagi. Katrolnya itu wilayahnya jangan lagi dekat-dekat kepada Bagan Panjang ataupun dijaga jarak lah. Seperti biasanya mereka operasi di belakang Pulau Musala. Sekarang udah di dalam Pulau Musala dan begitu pun tidak menengok situasi walaupun malam dan siang hari.
4: Demikian Muaf dan Jega melaporkan.

0: Provinsi Sumatera Utara terus mengembangkan pariwisata berbasis pengalaman untuk menarik lebih banyak wisatawan dan memperkuat daya tarik destinasi unggulan. Berikut laporan Andreas Purba.
1: Kalau kita melihat tren sebenarnya ke depan kan wisatawan ini bagi mereka...
2: Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, Sumut, Dedi Arian Rizky Siregar, menyebut tren wisata saat ini menunjukkan bahwa wisatawan semakin mengutamakan pengalaman yang berkesan dan memberikan nilai lebih selama berlibur. Menurutnya, Sumut memiliki beragam destinasi yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut melalui kekayaan alam, budaya, dan aktivitas wisata yang beragam. Oleh karena itu, promosi pariwisata terus dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik serta minat wisatawan dari berbagai negara agar potensi setiap destinasi dapat lebih optimal dikenal.
1: Kalau kita melihat tren sebenarnya ke depan kan wisatawan ini bagi mereka adalah bagaimana ketika berkegiatan wisata mendapatkan nilai gitu, mendapatkan sesuatu pengalaman, experience yang luar biasa yang bisa mereka bawa, dan Sumatera punya potensi itu. Tapi ya tetap kita bisa mapping ya, kalau kawasan Danau Toba kita fokus itu di pasar Asia, tapi untuk kawasan Tangkahan, Bukit Lawang, Nias itu ya kita target market kita itu di Eropa, dan untuk Nias itu biasanya peselancar ya, kita target pasar kita itu Australia, Brazil, Jepang.
2: Sementara Ketua DPC Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPPI Samosir, Ombang Siboro, menilai masih banyak potensi wisata baru yang bisa dikembangkan di kawasan Danau Toba. Ia pun mengungkapkan kehadiran berbagai aktivitas wisata yang menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan. Menurutnya, langkah ini dapat menambah daya tarik Danau Toba sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan yang berkunjung.
3: Bahwa ada potensi-potensi yang berkembang yang boleh ditawarkan menjadi daya tarik baru. Contoh, berenang pun di Danau Toba sekarang tidak harus dipikirkan di wisata pantai yang dangkal. Tapi sekarang ada produk berenang di danau dengan kedalamannya. Tetapi dipastikan mereka berenang itu dengan memakai life jacket. Jadi bagaimana berenang di kedalaman dan melihat air ke bawah itu di atas 30-40 meter kedalamannya, dan itu seolah berenang di laut lepas, itu menjadi sebuah produk baru sekarang.
2: Lebih lanjut, Ombang optimistis pengembangan berbagai atraksi dan pengalaman wisata baru akan semakin memperkuat daya tarik Danau Toba sebagai destinasi unggulan. Ia menilai dengan semakin banyaknya pilihan aktivitas yang dapat dinikmati wisatawan, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan waktu tinggal pengunjung, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Andreas Purba melaporkan.
3: Produk baru sekarang.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Pratna menghimbau masyarakat agar tidak lengah saat memarkirkan kendaraan milik pribadi di tempat umum. Berikut Lia Nasution menurunkan laporannya.
4: Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Pratna menghimbau masyarakat agar lebih waspada dalam menjaga keamanan kendaraan bermotor khususnya saat diparkir di tempat umum. Hal ini disampaikan AKBP Wira Pratna akibat maraknya kasus pencurian sepeda motor yang belakangan ini berhasil diungkap jajaran Polres Padang Sidimpuan. Menurut AKBP Wira Pratna, sebagian besar kasus curanmor yang berhasil diungkap memiliki pola yang sama. Pelaku dengan mudah membawa kabur kendaraan karena kunci masih terpasang atau ditinggalkan oleh pemiliknya di motor yang diparkir sembarangan seperti di pinggir jalan atau depan warung. Ia menambahkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keamanan pribadi harus ditingkatkan. Kendati aparat terus melakukan patroli dan penindakan, tetapi pencegahan dini dari warga menjadi fokus penting dalam menekan angka kejahatan.
5: Himbauan kami khususnya masyarakat agar tidak meletakkan atau menaruh kunci di sepeda motor yang dimilikinya, bila diparkirkan di tempat umum, di pinggir jalan, di warung, dan lain-lain. Karena kasus yang kita ungkap ini, umumnya korban meletakkan kunci sepeda motornya di kotak motor, sehingga pelaku dengan mudah membawa sepeda motornya.
4: Dalam himbauan ini, pihak Polres Padang Sidimpuan berharap masyarakat dapat lebih berhati-hati dan selalu memastikan kunci dicabut serta kendaraan dikunci ganda. Selain itu, warga juga dihimbau untuk segera melapor ke polisi jika melihat tindakan mencurigakan di lingkungan sekitar. Diana Sution melaporkan.
0: Warga Nias Utara sangat mendukung edukasi kebencanaan dari BPBD, namun sangat berharap agar dapat melibatkan pihak terkait ke depan. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
6: Warga Kabupaten Nias Utara menyambut baik langkah BPBD Kabupaten Nias Utara yang menggelar edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Kegiatan ini dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi potensi bencana. Ama Putra Gia, warga Kecamatan Lutu Nias Utara, mengatakan sosialisasi informasi rawan bencana sangat dibutuhkan masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa bisa berkelanjutan dan melibatkan pihak terkait seperti Tagana, Basarnas, TNI dan Polri agar penanganan bencana bisa dilakukan secara kolaboratif.
7: Yang berhubungan bencana itu baik itu Tagana, pihak kepolisian, dari TNI, BPBD lebih-lebih. Jadi kalau boleh itu didatangkan Basarnas. Nah, kita akan berkolaborasi gimana kiat-kiat untuk menghadapi bencana.
6: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasuki Hulu menyampaikan pemerintah daerah pada awal Juni ini telah melaksanakan sosialisasi komunikasi dan edukasi risiko bencana. Fokusnya membekali warga dengan pengetahuan mitigasi serta meningkatkan kapasitas menghadapi bencana. Kegiatan yang diikuti 63 peserta perwakilan desa sekabupaten Nias Utara itu diharapkan membuat warga lebih cepat merespon peringatan dini dan mengambil langkah tepat saat potensi bencana muncul.
8: Sosialisasi tentang mitigasi bencana. Jadi dengan tujuan agar masyarakat lebih bisa siap siaga terhadap bencana dan bagaimana mengantisipasinya. Sehingga pengurangan risiko bencana bisa terminimalisir risiko bencana yang akan terjadi. Kami juga mengharapkan kepada peserta kemarin supaya ini bisa dengan kita sosialisasikan kepada peserta yang hadir dan sekaligus juga menjadi kaki tangan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi seperti ini.
6: Yasuki menambahkan sosialisasi serupa akan terus dilaksanakan sesuai anggaran dengan mengundang pihak-pihak yang mampu mendukung edukasi kebencanaan bagi warga di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munyili Harefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hingga Mei 2026 ada sebanyak 87 orang dengan disabilitas psikososial direhabilitas di Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa. Selengkapnya akan dilaporkan Indah Febranti Pulau berikut ini.
1: Hingga Mei 2026, sebanyak 87 orang klien yang sedang ditangani di Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa di Kecamatan Gunung Stoli Idanoi. Wakil Ketua Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa Naswan Huta Barat mengatakan, selama klien yang merupakan orang dengan disabilitas psikososial atau ODDP dirawat di yayasan tersebut, metode utama yang diterapkan adalah terapi religi. Kemudian ada 3 tahapan yang harus mereka jalani, yakni tahap pemulihan, pembentukan karakter, dan pelatihan kemandirian. Setiap tahap berlangsung selama 3 bulan dan tahap pemulihan jadi tahap yang cukup krusial bagi para klien selama menjalani proses rehabilitasi.
2: Inilah tahap yang paling susah untuk mereka bisa menerima diri mereka. Karena apa? Karena sewaktu mereka diantar, mereka merasa bahwa mereka dibiarkan oleh keluarga.
0: Okay.
2: Karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Rasanya kok aku jadi jauh dari keluarga, kok aku jadi orang bersama dengan orang-orang yang berbeda, dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang, karena mereka juga kan ada yang boleh kita katakan ada yang masih ringan, sedang, dan parah. Jadi melihat situasi kondisi itu, mereka merasa bahwa aku bukan sakit kok, aku harus jauh dari keluarga. Tahap ini karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan, Bu. Jadi memang disinilah tahap paling susah mereka menerima. Sehingga pada tahap ini mereka akan terus bertanya kepada kami, di mana keluargaku? Kenapa aku ditinggalkan di sini?
1: Rasa percaya diri sangat efektif dibangun pada tahapan pembentukan karakter melalui terapi religi, di mana ada konseling pribadi dan kelompok serta ibadah bersama. Di sini mereka akan menuturkan seperti apa mereka hingga mengalami gangguan psikososial serta saling mendengarkan kisah sesama untuk kemudian saling menguatkan dan mendoakan. Para klien ini menurut Naswan setelah direhabilitasi sudah bisa kembali ke keluarga atau masyarakat serta menjalani kehidupan normalnya. Namun tantangan yang dihadapi adalah masih ada anggapan bahwa mereka belum sembuh, bisa kambuh sewaktu-waktu dan berbahaya. Sehingga ketika mereka kembali berbaur dengan masyarakat, mereka kerap menghadapi perlakuan yang menjatuhkan mental mereka. Ini yang membuat proses rehabilitasi mereka seakan-akan tidak berhasil dan terkadang memaksa mereka untuk kembali direhabilitasi. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Turnamen Voli Uniraya Cup 2 diharapkan menjadi ajang yang menjunjung tinggi sportivitas serta mendorong kemajuan olahraga di Kabupaten Nia Selatan. Berikut laporan Anover Resolo.
1: Rektor Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan, Dr. Martiman Sarumaha, MPD, membuka secara resmi Turnamen Voli Uniraya Cup 2 pada Selasa 9 Juni 2026. Turnamen ini diharapkan berjalan sportif dengan menunjukkan kemampuan bermain voli, bukan adu otot. Penegasan ini disampaikan Rektor Uniraya sebagai harapan agar turnamen tersebut benar-benar menjadi sebuah ajang yang mengasah kompetensi dan membangun silaturahmi antar tim. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan kegiatan ini dapat dicapai, yakni menjaring bakat-bakat voli Nia Selatan.
2: Karena terkadang yang kita lihat dalam olahraga seperti ini, sepertinya bukan lagi kemampuan dan potensi-potensi yang diunggulkan, tapi lebih kepada otot. Akhirnya tak jarang kita melihat banyak pertandingan akhirnya bubar hanya gara-gara kurang sportivitas. Oleh karena itu, bukan hanya kepada peserta ini sportivitas ini, tapi juga kepada panitia dan wasit ini juga harus mampu membangun sportivitas.
1: Oleh karena itu, Rektor Uniraya berpesan melalui kegiatan ini komunikasi yang baik akan terbangun sehingga pertandingan berjalan dengan lancar hingga selesai tanpa menimbulkan kericuhan. Hal senada juga disampaikan Wakil Rektor 3 Uniraya, Dr. Rebecca Laya, MRE. Menurutnya, tujuan utama turnamen tersebut adalah bagaimana mengembangkan potensi dan bakat cabang olahraga voli baik mahasiswa Uniraya maupun para peserta dari sekolah-sekolah.
3: Melalui kegiatan ini juga bisa muncul bakat-bakat yang luar biasa, bakat-bakat olahraga, terutama dalam olahraga voli, sehingga nantinya ke depan dapat membawa nama baik bukan hanya Kabupaten Nia Selatan, mungkin juga nanti akan juga membawa nama harum untuk Provinsi Sumatera Utara. Dan mungkin kita juga bisa bermimpi bisa sampai di pusat.
1: Ia menambahkan semua kontribusi dan kolaborasi yang dikerahkan untuk Uniraya Cup 2 dapat berdampak yang positif bagi kemajuan universitas tersebut. Selain itu juga memberikan manfaat dalam memajukan olahraga di Kabupaten Nia Selatan. Untuk diketahui, Uniraya Cup 2 mempertandingkan dua kategori, yakni kategori pelajar SMA-SMK Putra dan kategori mahasiswa Uniraya. Sebanyak 24 tim bertanding dalam turnamen yang memperebutkan hadiah dengan total senilai 15 juta rupiah. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talamanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas Megatol.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah ada di segmen hiburan kita nih. Kalau tadi kita sudah dengan informasi-informasi, dan kali ini kita sudah ada di muterin lagu Indonesia. Jadi untuk Anda, melalui nomor telepon WhatsApp kami di 0811 616943, boleh di chat di sana, boleh juga telepon Vika di studio di sini ya, request lagunya. Ini karena judulnya MLI, muterin lagu Indonesia, yang di request tuh lagu-lagu Indonesia pastinya ya. Dan untuk Anda, Vika mau menyapa kembali yang baru bergabung siang hari ini ya. Selamat siang, sudah pada makan siang pastinya ya. Dan jangan lupa juga perbanyak minum air putih di kondisi cuaca Medan yang gak menentu, yang siang panas, malamnya hujan, juga anginnya kencang gitu ya. Dan jangan lupa untuk minum vitaminnya juga gitu. Dan untuk Anda yang lagi di jalan ini, para pengendara sepeda motor, dengar radio, oh ya mungkin kalau lagi berhenti, atau yang lagi di jalan ya dengar Vika lagi di mobil ya. Selamat siang untuk semuanya, yang untuk yang lagi bekerja hari ini, untuk abang-abang ojol, untuk para ibu-ibu ya, ibu-ibu ojol juga di luar sana, ataupun untuk para ibu-ibu yang sebagai pejuang keluarga nih pastinya. Selamat siang, semangat terus ya, jangan lupa makan siang, dan jangan lupa nih untuk mengapresiasi diri sendiri dengan makan makanan yang enak gitu. Itu salah satu bentuk terima kasih kita tuh sama diri kita sendiri ya. Oke, kita lanjut di sini. Vika sudah ada nih WhatsApp ya, dari mana ya, dari Vincent ya, si Menjentak. Selamat siang Vince Simanjuntak, perempuan, maksudnya apa nih? Oke deh, nggak apa-apa. Dan Agnes Mo, lagunya Matahariku. Terima kasih juga ya sudah request lagunya di sini. Spesial untuk Vince Simanjuntak, ini ada Agnes Monica dengan Matahariku. Dan untuk Anda ya, Vika tungguin requestannya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan 4,3 Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi nih Vika, sudah ada penelpon ya. Halo, selamat siang. Oh sebentar nih, belum ada suaranya ya. Sebentar ya ibuku, mana nih ibuku. Halo, selamat siang ibu.
2: Selamat siang kembali.
1: Iya. Ibuku apa kabar, kok kayaknya serak gitu suaranya. Kayaknya suaranya agak serak-serak gitu.
2: Serak.
1: Iya.
2: Mau batuk ini.
1: Aduh, nanti ibu jangan jangan lupa minum air putih yang banyak ya.
2: Iya. Sepertinya mau batuk
1: ini. Oke, okay. Ibu Rani mau Vika puterin lagu apa?
2: Apa yang ada di channel?
1: Oh, di sini ada banyak lah. Kira-kira apa nih? Cakrakan kah mungkin?
2: Cakrakan.
1: Mungkin atau lagu apa?
2: Yang lain enggak ada.
1: Oh, sebentar ya. Kira-kira ibu mau lagu apa? Ada Afgan, Rizky Febian mau?
2: Yang number 10 apa?
1: Yang apa?
2: Number 10.
1: Nomor 10 ada mana ini? Bentar ya. Ada Budi Doremi, tolong.
2: Nah, itu aja lah.
1: Boleh, untuk ibu spesial ya, untuk ibu Ratni ya.
2: Iya, makasih Non Fika, sehat kan?
1: Sehat Fika ibu. Ibu sehat kan?
2: Sehat juga, sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Oke deh Vika, puterin lagunya untuk ibu ya.
2: Ya, makasih Non Fika ya. Sehat terus.
1: Amin. Ya Allah, amin.
2: Berkah rezekinya.
1: Amin.
2: Buat jodoh yang setia.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ratni di Martubung ya, lagunya dari Budi Doremi dengan Tolong. Ini dari mana nih? Dari Vika mau menyapa nih untuk Abang Aman Laung ya, Bang Amang Laung. Mau nanya nih Mbak, pernah penyiar di... Oh enggak, Vika dari RRI kok. Terus juga nih, gimana nantinya kalau Piala Dunia terus mati lampunya, enggak bisa nonton nih? Ya kita doakan saja jangan mati lampu, kalaupun nanti mati lampu ya. Mungkin emang bisa ke daerah mana gitu ya, untuk ya kan enggak semua langsung mati total ya, enggak semua langsung blackout gitu. Coba nanti mana tahu nih daerah Abang di mana nih, misalnya Abang di Pancur Batu nih ya. Coba Abang ke daerah Padang Bulan, mungkin gitu kan, bisa nonton bareng di sana gitu juga. Atau... nonton dari, oh Vika tahu. Nah Abang ini kan kalau misalnya lampu mati kan ya, Abang dengerin aja RRI ini dari aplikasi RRI Digital tuh, dengerin Pro 1 nih kan, pasti bisa, pokoknya gak akan pernah ketinggalan siaran bola kalau Anda download aplikasi RRI Digital gitu dia ya. Oke deh, Abang mau request lagu apa nih Abang Aman Laung ya, boleh dipersilakan di 0811 6169 43. Kali ini ada Budi Doremi dengan Tolong.

0: puterin lagu Indonesia, mantap kali lagu Indonesia. Pokoknya kita bakal muterin lagu-lagu Indonesia sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Vika mau ucapin dulu selamat siang untuk Syahnan. Selamat siang. Eh, di antara kalian ada nggak di abang deh, bang Usahanan deh, di apa sih namanya FYP ya, FYP-nya abang ada nggak sih lewat jokes-jokes yang kayak gini, yang teman-teman di Medan ini namanya ini, atau teman-teman di Jakarta atau teman-teman di Kalimantan, tahu nggak sih yang gitu-gitu? Ada tahu kan, seru nggak sih? Kayak sebenarnya itu apa ya, kita bilang teknologi ini bisa saling terhubung gitu, walaupun kita nggak kenal tapi bisa saling melontarkan lelucon-lelucon. Tapi jangan diambil hati, memang kalau udah di internet itu jangan diambil hati. Kayak terakhir nih tadi Vika lihat nih lewat di beranda gitu kan, bilang kayak teman-teman di Kalimantan ini namanya gedung pencakar langit ya, ada gitu-gitu tuh, lucu-lucu gitu kan, ini namanya langit biru ya, ada seru gitu ya. Kayak kita tuh akhirnya jadi bisa mengenal cuma dengan ocehan-ocehan atau lucu-lucuan receh kayak gitu. Pernah punya pengalaman kenal sama teman di internet enggak, walaupun enggak ketemu gitu? Mungkin. Oh, mana sih? Coba. Mana sih? Coba. Coba, pernah enggak sih punya pengalaman akhirnya temenan sama orang di internet walaupun enggak pernah ketemu?
1: Ada.
0: Gimana tuh?
1: Itu di daerah Riau. Mm-mm. Daerah Riau atau Rio itu kayaknya. Uh-uh. Ya. Dia tuh perempuan, kami kenalnya melalui sosial media. Uh-huh. Pembahasan mungkin tempat wisata ya, okay. Wisata-wisata yang ada di sana dan di Medan ini kan. Uh-uh. Dulu kan waktu belum di Medan masih di Rantau Prapat di Labuan Batu.
0: Di mana ya tuh?
1: Labuan Batu.
0: Di mana ya Rantau Prapat di mana?
1: Oh, Rantau Prapat di mana? Uh-uh. Aku di Desa Tanjung Siram.
0: Tanjung Siram itu daerah di Rantau Prapatnya ya?
1: Di Sigambalnya.
0: Oh, di Sigambal. Tahu, aku tahu Sigambal. Tahu.
1: Nah, kalau di Rantau Prapat itu, kalau tempat wisata nggak begitu banyak, mungkin yang lebih banyak daerah Laburannya ya. Kalau di Rantau Prapat itu dulu yang terkenal paling namanya daerah situ terus air terjun.
0: Oh, air terjun, ya tahu.
1: Nah, waktu itu kan mau ada liburan ke daerah Riau. Aha. Dia kasih rekomendasi beberapa tempat wisata di sana. Mulai dari situ mungkin ada hubungan baik teman gitu kali ya. Sama yang lebih menarik lagi ada satu mungkin.
0: Apa tuh?
1: Kalau di untuk cowok.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau rokok gudang garam tahu?
0: Hey, jangan disebut dong. Okay, kalau cowok kayak gitu, okay.
1: Nah, dia ada beberapa sebutan untuk.
0: Untuk si cowok gitu. Oh iya, yeah. Oke.
1: Contoh di daerah ini sebutannya ini.
0: Oh, nama-nama gaulnya lah ya. Gaulnya. Oh, kalau cowok gitu. Tapi bukannya sering dari game ya? Juga dari game cowok bisa kenal saling temenan
1: bisa,
0: gitu ya.
1: Bisa.
0: Aku pernah punya pengalaman kenalnya gara-gara dia ini jualan live. Nah, dia ini jualan live sepatu gitu-gitu sepatu, kan, jual ya. Sepatu live gitu kan. Nah, si hostnya ini tadi asik tuh ngobrolnya. Terus aku lihat nih cara dia pendekatan sama si customer-customernya itu bukan kayak orang jualan, tapi kayak temenan. Temenan nawari, beli lah kalian, beli lah gini sebagai orang Medan ya kan ya. Akhirnya beli, tapi jadi akrab. Dia tuh kayak seringnya apa, muncul gini-gini gitu kan. Akhirnya jadi temenan, malah jadi temenan deket. Gara-gara jualan live gitu-gitu juga nih. Nah, tapi tadi siapa dong warga-warga si Gambal nih?
1: Mungkin halo untuk warga Labuhan Batu si Gambal Desa Tanjung Siram dan sekitarnya. Yes. Gimana kabarnya hari ini?
0: Aku pernah tinggal di Rantau Prapat itu lebih kurang 1 tahun lebih, mungkin 2 tahun.
1: Kota Pinang ya?
0: Enggak, di Kota Pinang enggak tinggal, tapi karena mama ayahku di sana sempat dinas di sana, terus apa sih namanya? Ke sana. Akunya di Medan gitu. Tapi kalau pas mereka sudah selesai ya mereka pulang ke Medan gitu. Tapi aku pernah tinggal merantau tuh. Awal mula merintis karir aku merantau di Rantau Prapat di daerah Pusri, terus juga di daerah Kartini. Tapi semuanya Rantau Prapat ku ini, tapi aku tinggalnya di daerah Pusri sama di Kartini. Nah, gitu dia. Cuma jujur as a orang Medan kayaknya saya enggak cocok tinggal di sana. Karena enaknya di sini gitu. Tapi kita tetap
1: bahasanya juga lumayan beda sih.
0: Agak gini-gini, aku ingin Bang, kayak gini. yang payahan lah anak ini. Ada yang-yangnya gitu.
1: Yang payahan kalian dibilang gitu.
0: Terus ada gini tau gak yang khasnya, Wida. Ya kan, Wida yang payahan lah anak ini disuruh ya gitu kan.
1: Gini juga ada, ayo le mandi gitu.
0: Ah, oh, belum pernah dengar aku. Tuh ada tuh. Ya. Ayo le mandi gitu.
1: Ayo kita mandi kan.
0: Ayo kita mandi gitu. Tapi pokoknya kita menyapa dulu untuk warga-warga Rantau Prapat sekitarnya. Ya, apa kabar di sana? Itu Rantau Prapat tuh selalu jadi tempat terfavorit karena
1: Rantau Prapat itu kota idaman.
0: Gini, Rantau Prapat ada lagunya tuh, Bila Panis Sejati. Itu juga dipikir di Rantau Prapat tuh juga karena atuk saya, kayak saya tuh dari Medan tuh akhirnya waktu pensiun milih menetap di sana gitu. Itu udah di daerah Pusri, baru menyebarlah si tulang, si ini semua ke daerah mana tuh tadi? Kartini. Kalau si Gambal aku enggak pernah tinggal di sana, tapi tahu namanya gitu deh. Pokoknya Rantau Prapat tuh selalu punya cerita tersendiri, apalagi perjalanannya dengan kereta apinya itu, ya itu luar biasa sekali. Kangen saya ya, tapi kalau ke sana belum ada waktu lagi. Tapi saudara masih ada di sana ya. Apalagi tuh negeri lama. Itu juga itu apa ya, perjalanannya okay lah. Pernah ditempuh di sana waktu naik sepeda motor touring kita. Ini lagi deh. Mana ini nih? Oh, kita bacain WhatsApp. MLI muterin lagu Indonesia mantep kali, Ba. Assalamualaikum Kak Pika. Kakak minta lagu Dia dari Harvey Malaiholo ya. Kak, aku lagi di Riau nih. Aku lagi di Riau nih. Jadi buat keluarga di Riau, semoga sehat selalu Kak Pika, selamat tugas ya. Siang makan nasi, malam minum susu. Sekian dan terima kasih and I love you. Ini untuk Kak Juni di Tanjung Merau lagi di Riau. Kalau Riau apa sih makanan favorit?
1: Kayaknya ikan.
0: Agar dong, biar denger ini. Coba.
1: Kayaknya ikan kali ya di sana banyak ya.
0: Aku belum pernah ke Riau lagi.
1: Enggak pernah ke Riau.
0: Belum pernah. Apa sih kalau misalnya nih aku ke Riau, apa sih destinasi yang harus aku datengin di Riau?
1: Kalau Riau, karena juga aku mungkin udah lama kali enggak ke sana ya, jadi banyak lupa. Cuman di sana mungkin kalau ciri khas makanan dia lebih ke ikan.
0: Ikan.
1: Karena mungkin di sana juga ada laut kan?
0: Laut. Oh, iya benar.
1: Dekat-dekat kan?
0: Iya, luar biasa sih pokoknya. Nanti mudah-mudahan ada lapang waktu, lapang rezeki, kita ke Riau.
1: Kepri.
0: Kita kepri. Naik apa sih?
1: Bus.
0: Kapal laut bisa enggak?
1: Kapal laut bisa.
0: Oke deh, kita bakal coba nanti ke Riau ya, mungkin untuk Anda pokoknya warga-warga Riau. Kok aku kaget ya? Tapi kamu menyapa juga nih untuk Bang Danis. Bang Danis, beliau ini suka Bang, abang boleh request lagu loh Bang di sini. Abang ini suka gini, siang Vika, jelita Kartini zaman sekarang. Selamat siang Bang Danis juga. Tahu gak lucunya nih Bang Danis ini kan tetap stay dengan ketikannya. Kayak selamat siang Vika, Kartini zaman sekarang. Dan sampai ngechat aku di sosial media pribadiku tau gitu. Oh, selamat siang jelita Kartini zaman sekarang. Oh, ternyata aku lihat siapa nih kan. Oh, Bang Danis. Iya, selamat siang Bang Danis.
1: Pasti
0: ya.
1: Pasti muraku gitu dong, Kak. Pasti muraku.
0: Oh, ya bentar ya, kita gini. Selamat siang Bang Danis, pati muraku. Untuk Abang, untuk semua, dan untuk Kak Juni tadi ya yang lagi di Riau, ini kita bakal puterin lagu dari Harvey Malaiholo dengan Dia.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Cici Kota dengan Bahagia Lagi ya. Dan kita lanjut lagi bacain WhatsApp ya. Ini dari mana ini? Dari Alma nih, Al-Fatihah Pasar 4. Assalamualaikum Kak, boleh saya request lagu? Boleh, lagu dua-dua ya Kak. Jangan salah putar ya Kak. Buat Kakak selamat tugas sampai tuntas ya Kak. Makasih ya Kak. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Ahmad. Tapi Fika mohon maaf, Fika ini manusia biasa juga ya, yang kadang-kadang lupa ini judul lagunya apa ya. Kalau lagu dua-dua itu lagu apa Bang? Boleh tolong dijelas atau kayak kasih liriknya aja boleh. Ini lagu dua-dua, lagu apa itu Abang ya? Oh, sudah direvisi. Kalau tidak ada ganti lagu Sempurna ya Kak. Oh, Sempurna. Sempurna itu dari Andra and the Backbone ya, kalau Vika gak salah itu ya, Andra and the Backbone Sempurna. Boleh, spesial untuk Abang, Vika bakal hadirkan lagu Sempurna. Sebentar, Vika cari dulu nih lagunya ya. Kadang-kadang Abang nih suka ngasih liriknya aja. Nih bentar ya Bang, Sempurna mana nih, Sempurna, Sempurna. Oke, ini juga nih datang dari mana nih, dari ini nih, dari Nanda, Nanda di Pancur Batu. Minta lagu dari Dewi Dewi, Ayang-ayangku. Oke deh, kalau gitu ya untuk Anda pendengar yang sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat nih, kita bakal muterin lagu-lagu requestan Anda pastinya ya. Dan sembari mencari lagu Sempurna tadi, spesial untuk Bang Ahmad, Vika mau puterin dulu lagu dari permintaan Nanda, Dewi Dewi dengan Ayang-ayangku.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Andra and the Backbone dengan Sempurna. Itu apa ya, lagu, bukan lagu sih, intro dari gitar Sempurna ini ya. Itu kayaknya selalu dipakai orang untuk belajar gitar gitu ya. Dan juga ini kalau udah denger intronya itu syahdu gitu dia. Syahdu ya, bukan syahnan. Oke, kita lanjut biar semakin semangat sore hari ini. Walaupun cuaca ini mendung ya kan, untuk Anda semuanya. Pika mau puterin lagu nih, kamulah satu-satunya dari Dewa, karena Anda lah satu-satunya menyemangat Pika pasti ya di sini.

Ilham, Ilham di mana ini? Ilham tidak ada namanya, tidak ada tempatnya ya. Ilham mau diputerin lagu dari Afgan dengan Kacamata, dan untuk Anda yang mau sama seperti Ilham untuk request lagunya, silahkan sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Ada Tulus dengan Langit Abu-Abu. Kita bacain WhatsApp lagi ya dari Aman Laung. Bang Aman request lagu Anji. Selamat datang di Realita ya. Katanya ini seperti keadaan saat ini. Terima kasih ya Rafika. Terima kasih ya Abang Aman ya. Sehat-sehat di sana. Fika doakan pokoknya Abang makin sukses, lancar terus rezekinya, dibukakan segala pintu-pintu rezeki dari manapun, dan untuk kita semuanya pastinya seperti itu ya. Semoga apapun yang kita usahakan dipermudah ya Bang ya, gak ada lagi kesedihan-kesedihan, amin ya. Kalau gitu nih, sebelum Vika puterin lagu dari Anji dengan Selamat Datang di Realita, Vika mau puterin lagu dari Sal Priadi dengan Gala Bunga Matahari.
1: Mungkin

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita cukupkan dulu ya MLI muterin lagu Indonesia spesial hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang berpartisipasi dan masih terus setia mendengarkan Pro 1 ya di Medan siang ini. Tapi setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan Vika, ada Desi Utami sampai di jam 20 waktu Indonesia bagian Barat nanti ya. Sudah pasti nanti kami akan memberikan informasi untuk Anda semuanya agar kita selalu update dengan informasi-informasi terkini ya, pastinya khususnya untuk Medan. Apalagi kan Medan lagi banyak sekali event-eventnya ya. Ada event cuaca buruk, ada pemadaman listrik. Tapi pastinya kita doakan semoga segera pulih, segera membaik. Dan untuk Anda pastinya nanti kalau misalnya nih ya pulang kerja tapi kondisi lagi enggak enak hati atau gimana, kayaknya jangan pulang dulu ke rumah, tapi singgah dulu mungkin untuk menenangkan diri. Atau mungkin kayak Stofi kan ya, kalau lagi bad mood paling enak tuh makan makanan yang manis, minum minuman yang manis, dan pasti jangan lupa berbanyak minum air putih karena air putih itu sangat penting sekali ya. Ya udah deh kalau gitu, Vika mohon maaf nih kalau selama siaran mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan untuk Anda semuanya. Vika mohon maaf dan pastinya selalu terima kasih untuk Anda semua. Ketemu lagi sama Vika besok pagi ya, dan Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Desi Utami hadir bertugas di Medan sore ini, edisi Rabu 10 Juni 2026. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat dan tetap jaga stamina karena cuaca sedang tidak stabil ya. Dan sore hari ini juga tampak mendung di kota Medan dan sekitarnya. Mudah-mudahan tidak hujan ya, karena memang kalau kita pantau, kita lihat-lihat ini memang ini gejala-gejala mau hujan sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan gak turun hujan ya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan juga sore hari ini, semoga tetap aman, lancar-lancar perjalanannya sampai tujuan Anda ke rumah ya. Masih terus hadir untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, pastikan tetap bersama kami di Medan sore ini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Masih di Medan sore ini, saudara pendengar, kalau tadi udah scroll-scroll sosmed ya, karena untuk harga BBM ini naik ya pendengar ya, karena memang kita juga gak tahu nih kenapa kok diumumkan naiknya itu di saat orang lagi tidur ya. Nah jadi banyak yang bikin konten tuh, kenapa nih pemerintah kok naikin harga BBM itu di saat orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur ya, tengah malam itu naikin harga BBM-nya, terus besoknya pas kita bangun tidur jadi surprise gitu ya. Nah memang memang udah jadi kebiasaan sih seperti itu ya, kalau perkara naikin harga bensin gitu pendengar ya. Nah jadi perlu kita ketahui bersama, dan Anda juga sudah tahu kalau harga bensin non subsidi mulai hari ini ya, tentunya Anda pengguna Pertamax ya, ini gak tanggung-tanggung kenaikannya itu mencapai Rp3.950 sampai 4.000-an. Nah jadi saat ini Pertamax itu dijual dengan harga 16.000-an per liter, yang sebelumnya itu Rp12.300 per liter. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menjelaskan, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini mengikuti regulasi yang berlaku dan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi. Jadi penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi katanya, sesuai dengan formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal. Untuk harga BBM non-subsidi di SPBU Pertamina mulai naik sejak hari ini ya, artinya dari dini hari tadi pendengar, yang memang ini dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa ya. Nah ini di Pulau Jawa itu Pertamax 16.250 ya, dan ini semuanya juga berlaku sih sebenarnya, bukan hanya di Jawa aja gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan harga BBM di negara-negara tetangga ya, seperti di Malaysia ya, walaupun Malaysia ini juga beberapa kali telah melakukan penyesuaian harga BBM, meski harga BBM BBM subsidi di Malaysia itu tetap lebih murah dari Pertalite di Indonesia, tapi BBM non subsidi di Malaysia itu beberapa kali mengalami kenaikan ya. Jadi harga BBM itu kalau di Malaysia itu selalu diperbaharui setiap minggunya pendengar ya. Jadi harga BBM untuk periode 4 Juni sampai 10 Juni 2026 saja itu mengalami penurunan dibanding pekan sebelumnya. Kalau di Malaysia ya, harga BBM subsidinya itu tetap, namun beberapa BBM non subsidi mengalami penyesuaian. Begitu pendengar ya. Jadi tetap aja ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga ya, ini gak jauh berbeda sih sebenarnya ya, walaupun memang kita masih murah sih kalau Pertalite ya. Nah apakah Anda pengguna Pertamax akan beralih ke Pertalite karena sudah tahu harga Pertamax hari ini naik? Ya saya rasa sih pasti semuanya akan beralih ke yang murah ya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun

Ini saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di 94,3 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat melanjutkan aktivitas untuk pendengar yang sedang sibuk dengan rutinitasnya di sore hari ini, masih sibuk dan masih harus mengerjakan pekerjaan yang sempat tertunda tadi ya, dan ini harus melanjutkannya lagi. Pendengar, mudah-mudahan sore hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Kali ini saya punya informasi yang mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Ternyata ada satu anak daerah, salah satunya dari Sumatera Utara ya, berasal dari Simalungun, ada Karmila Purba yang berhasil mencetak pencapaian membanggakan sebagai orang Indonesia pertama yang tampil sebagai joki tong setan di Inggris. Kalau Anda yang punya Instagram, punya sosial media, tentu tidak heran kalau ada yang viral ya, seperti halnya penampilan dari Karmila Purba ini yang ternyata itu berasal dari Sumatera Utara ya. Kalau kita lihat, kita tonton aksinya di tong setan ini memang sangat luar biasa sekali begitu ya, sangat takjub kita melihatnya. Nah, jadi tong setan atau yang dikenal di dunia internasional itu sebagai Wall of Death merupakan atraksi ekstrim di mana pengendara motor melaju di dinding silinder vertikal. Perjalanan Karmila menuju titik ini penuh tantangan, pendengar ya. Ia sempat merantau dan bergabung dengan rombongan pasar malam untuk mencari nafkah. Kalau pendengar yang sering jalan-jalan ke pasar malam dan melihat ada tong setan di sana, tentu Anda penasaran ya, seperti apa sebenarnya yang ada di dalam tong setan itu, bagaimana si rider itu bisa mengendarai dan menguasai ruang dari tong setan itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat sendiri dan kita coba, mungkin tidak ada yang bisa ya, atau mungkin ada kesulitan juga begitu ya. Nah, tentu kan ini memiliki teknik yang sangat luar biasa begitu ya, sehingga kita bisa menguasainya seperti Karmila Purba ini, pendengar ya. Nah, jadi karir Karmila Purba sendiri ini dimulai dari wahana rumah hantu sebelum akhirnya tertarik mempelajari tong setan pada tahun 2014. Saat itu banyak yang meragukan langkahnya karena belum ada perempuan yang menekuni profesi tersebut di Indonesia, pendengar. Kerja keras dan konsistensinya akhirnya membuahkan hasil ya. Pada tahun 2018, Karmila mendapat kesempatan tampil di Thailand dan berkenalan dengan Danny dari kelompok Ken Fox Wall of Death di Inggris. Dari sanalah peluang tampil di kancah internasional mulai terbuka. 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2024, Karmila diundang untuk tampil di Inggris menggunakan motor Indian Scout, di mana penampilan itu sekaligus menjadikannya perempuan Indonesia pertama yang membawa atraksi tong setan hingga ke Eropa. Wah, luar biasa ya. Dari tong setan bisa jalan-jalan ke luar negeri tuh, pendengar.

0: khususnya daga muslim dan muslimat yang berwesel di wilayah Medan dan sekitarnya. Pukul 15:54 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat asar bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Cuaca di Sumatera Utara potensi meningkatkan suplai uap air yang mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah Sumatera Utara khususnya.
2: Jangan lagi ditempati, jangan lagi dibangun. Kalau mau ditempati nanti, ya pakai tempati. Kalau misalnya contoh mau diusahai, contoh beternak-ternak, menanam nanam di sana, mohon tahun depan disurati pemerintah Kota Sibolga.
0: Sari Berita. BBMKG Wilayah 1 Medan perkirakan cuaca di Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang dalam 4 hari ke depan. Wakil Wali Kota Sibolga mengingatkan penerima manfaat untuk segera pindah ke hunian tetap dan jangan mendirikan bangunan rumah di zona merah bencana. Berita sore ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Desi Utami. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan memperkirakan cuaca di Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang dalam 4 hari ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
1: Cuaca di Sumatera Utara dipengaruhi oleh aktivitas gelombang atmosfer.
3: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan mengingatkan masyarakat Sumatera Utara untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada periode 11 hingga 14 Juni 2026 atau 4 hari ke depan. Perkirawan BBMKG Wilayah 1 Medan Putri Diana mengatakan cuaca di Sumatera Utara dalam 4 hari ke depan umumnya didominasi hujan ringan hingga lebat. Namun sejumlah wilayah berpotensi mengalami peningkatan curah hujan yang disertai petir dan angin kencang. Putri menyebut wilayah yang perlu mewaspadai potensi cuaca tersebut antara lain Kabupaten Langkat, Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, Dairi, Karo, Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Pak-Pak Barat, Asahan, Batubara, Humbang Hasudutan, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Padang Lawas Utara, Samosir, Sedang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba. Putri menjelaskan, kondisi cuaca saat ini dipengaruhi aktifnya monsun Australia yang membawa massa udara kering ke wilayah Sumatera Utara. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya pembentukan awan pada pagi hingga siang hari sehingga suhu udara terasa lebih panas dan berpotensi memicu angin kencang di sejumlah daerah. Selain itu untuk 4 hari ke depan, cuaca di Sumatera Utara juga dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer, sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, serta belokan angin yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi. Kondisi ini meningkatkan suplai uap air yang mendukung pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah. Labilitas atmosfer yang cukup kuat di Sumatera Utara juga turut mendukung terbentuknya awan konvektif yang berpotensi menghasilkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
1: Cuaca di Sumatera Utara dipengaruhi oleh aktivitas gelombang atmosfer serta adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara serta belokan angin yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang berpotensi meningkatkan suplai uap air yang mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah Sumatera Utara khususnya. Pada skala lokal, kondisi labilitas atmosfer terpantau cukup kuat di Sumatera Utara sehingga turut mendukung proses konvektif.
3: Lebih lanjut, BBMKG Wilayah 1 Medan menghimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat juga diminta rutin memantau informasi perakiran cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG serta melakukan langkah antisipatif guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax di Kota Medan mulai 10 Juni 2026 memicu beragam respons dari masyarakat, mulai dari tetap bertahan menggunakan Pertamax hingga beralih ke Pertalite demi menekan biaya pengeluaran. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
4: Soalnya rendah lah, jangan seperti sekarang ini kenaikannya.
5: Harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax di Kota Medan resmi naik mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.600 per liter kini menjadi Rp16.650 per liter atau naik sebesar Rp4.050 per liter. Kenaikan tersebut langsung mendapatkan perhatian masyarakat, khususnya para pengendara yang menggunakan kendaraan setiap hari. Sejumlah masyarakat memilih beralih ke Pertalite untuk mengurangi pengeluaran akibat lonjakan harga yang cukup tinggi, namun sebagian lainnya tetap menggunakan Pertamax karena mempertimbangkan spesifikasi dan kondisi mesin kendaraan mereka. Salah seorang pengendara ojek online, Muhammad Iqbal, mengaku tetap menggunakan Pertamax karena sepeda motor yang digunakannya tidak cocok menggunakan Pertalite. Ia mengatakan penggunaan Pertalite membuat performa mesin motornya sering tersendat.
4: Soalnya rendah lah, jangan seperti sekarang ini kenaikannya, lalu sedikit kali naiknya ini. Karena ke kereta ini kadang kan kalau nggak pakai Pertamax susah juga gitu, keringin nggak mendat gitu. Kalau bisa Pertamax jangan naik setinggi ini lah kan gitu. Berat lah, berat kali. Kadang 20 ribu gitu kan, kalau sekarang ini ya nggak mungkin 20 ribu lagi kan.
5: Sementara itu, pengendara ojek online lainnya, Muhammad Adrian Syahada, memilih beralih ke Pertalite karena harga Pertamax mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Meski demikian, ia mengaku tetap akan membeli Pertamax apabila stok Pertalite di SPBU habis atau antrian terlalu panjang.
6: Talit, tapi kalau nggak ada talit ya mau nggak mau Pertamax juga ngisi. Dibiar juga sih, Kak. Ya, dalam juga Pertamax, Kak. Sekarang lagi udah 16.000 kan Pertamax.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan RRI, di sejumlah SPBU di Kota Medan, seperti SPBU Simpang Raja Wali, SPBU Kapten Muslim, dan SPBU Gatot Subroto, kilometer 5,2, antrian kendaraan jalur Pertalite tampak meningkat. Sebaliknya, antrian kendaraan pada jalur pengisian Pertamax terlihat jauh lebih sepi atau bahkan kosong dibandingkan hari-hari sebelumnya. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: Sekarang lagi udah 16.000 kan Pertamax.
0: Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap eksekutor utama kasus pencurian dengan kekerasan yang disertai pencurian kendaraan bermotor. Tersangka yang merupakan residivis itu ditangkap setelah sempat menjadi buronan polisi. Laporan disampaikan Nisfu Fitri.
7: Dia membawa pisau sehingga terjadilah perlawanan.
8: Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pelaku pencurian dengan kekerasan di kawasan Jalan Pulau Seram, Belawan Bahari, Kota Medan. Tersangka berinisial FN diduga menjadi eksekutor utama dalam aksi perampasan sepeda motor milik korban berinisial ESG. Dalam aksinya, tersangka bersama tiga pelaku lainnya mencegat korban yang baru pulang bekerja. Dengan menggunakan senjata tajam, para pelaku mengancam korban hingga akhirnya menyerahkan sepeda motor, satu unit telepon genggam, serta uang sebesar Rp800.000. Kanit Pidum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Ibda Marcelino TS Damani mengatakan, tersangka FN merupakan pelaku terakhir yang berhasil diamankan dalam kasus tersebut.
7: Berhasil mengamankan satu orang tersangka, inisial FN, dia merupakan seorang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang modusnya itu menggunakan senjata tajam seperti pisau untuk menakuti korbannya.
8: Polisi mengungkap saat kejadian terdapat 4 pelaku yang terlibat. Tiga tersangka lainnya telah lebih dahulu ditangkap. Sementara FN berperan sebagai eksekutor yang membawa kabur barang milik korban.
7: Jadi pada saat kejadian ini ada 4 orang tersangka. 3 orang tersangka sudah kita tangkap, sudah kita amankan sebelumnya. Dan ini adalah eksekutornya, inisial FN, telah kita amankan juga di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, Bang.
8: Dari hasil pemeriksaan, FN mengaku merupakan seorang residivis yang telah berulang kali melakukan aksi pencurian dengan kekerasan maupun pencurian kendaraan bermotor. Polisi menyebut pelaku telah lebih dari 5 kali terlibat dalam tindak kejahatan serupa. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
7: Seorang residivis.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
10: Info Haji RRI Medan 2026.
11: Lampai

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sebanyak 2.871 jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara Debarkasi Medan sudah kembali ke tanah air melalui Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
2: Proses pemulangan jemaah haji Provinsi Sumatera Utara Debarkasi Medan untuk musim haji tahun ini terus berlangsung dan tercatat hingga saat ini jemaah haji Sumatera Utara Debarkasi Medan yang telah kembali di tanah air dengan selamat dan telah kembali ke daerah asal yakni berjumlah 2.871 jamaah dari 5.990 jamaah. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Medan, Julkipli Sitorus mengungkapkan, pihaknya terus melakukan pemantauan proses kedatangan dan penjemputan pemulangan jamaah haji ke daerah asal dapat berjalan tertib dan aman. Dan pihaknya memastikan seluruh rangkaian penyambutan baik pemeriksaan kesehatan hingga pengembalian jamaah ke daerah asal menjadi prioritas PPIH Debarkasi Medan.
3: Ya, pelepasan ke daerah masing-masing, mudah-mudahan ya semua berjalan lancar dan jemaah kelihatan semua sehat walafiat alhamdulillah. Berangkat 360 dan saat ini juga kembali 360. Dan mudah-mudahan sekali lagi semuanya tetap berkat doa kita semua dan dukungan semua masyarakat. Dan kita berharap untuk kloter berikutnya 2017 yang akan datang bisa berjalan dengan lancar.
2: Sementara itu 359 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 8 asal Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 191 jamaah, Kota Medan 160 jamaah serta 2 jamaah asal Kabupaten Asahan Debarkasi Medan sore ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu. Dalam kelompok terbang 8, 1 jamaah asal Kota Medan meninggal dunia dan dimakamkan di Mekah. Dan untuk kloter ini juga terjadi pemindahan atau tanajul masuk dan keluar dalam kloter ini. Suyanto Stepu melaporkan.
4: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: galak.
1: Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Marubalumban Tobing, mengingatkan penerima manfaat untuk segera pindah ke hunian tetap dan jangan mendirikan bangunan rumah dan berdomisili di zona merah bencana. Laporan disampaikan Muaf dan Jega.
2: Masyarakat korban bencana alam diminta agar tidak lagi mendirikan bangunan rumah dan berdomisili di zona merah bencana, sekalipun tanah tersebut masih berstatus hak milik pribadi. Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing berharap seluruh masyarakat penerima manfaat untuk segera pindah dan menempati bangunan hunian tetap huntap di kawasan Gor Aik Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan.
3: Yang paling terpenting, rumah sisa yang hancur. Kan ini kan sekarang rusak berat nih. Jadi dari pemerintah Kota Sibolga itu masih tak milik oleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan lagi ditempati, jangan lagi dibangun. Kalau mau ditempati nanti, tempati. Kalau misalnya contoh mau diusahai, contoh beternak-ternak, menanam-nanam di sana, mohon tahun depan disurati pemerintah Kota Sibolga. Karena nanti akhir tahun ini kami akan buat tanda semua. Rumah yang rusak itu akan kami tandai semua, Bapak Ibu sekalian. Kami akan tandai, kami bikin akan nanti tonggak atau misalnya prasasti di situ, kami akan buat. Dan itu tidak bisa lagi ditempati, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau mengusahakan nanti, misalnya mau beternak ayam, mau beternak lele di situ untuk ketahanan pangan, atau mau buat sayur-sayuran, boleh, nanam sayur-sayuran, boleh.
2: Kemudian Pantas menyebut jumlah bangunan huntap yang selesai dikerjakan sebanyak 114 unit, dilengkapi sertifikat hak milik dan fasilitas rumah tangga diantaranya meja makan, kompor gas berukuran 5,5 kg, selimut, kasur, air bersih, dan listrik gratis selama 6 bulan. Oleh sebab itu, Pantas juga mengingatkan masyarakat sebagai pemilik huntap yang sah agar merawat bangunan dengan baik meski dalam pengawasan Pemko Sibolga.
4: Kayaknya kalau beberapa rumah sekitar dari 114, ada sekitar 40 rumah yang sudah bisa ditempati. Sudah siap ditempati, karena barang-barangnya juga sudah diberikan oleh Bunda Suci. Nah, kami berterima kasih kepada Bunda Suci karena gerak cepat memberikan peralatan isi rumah, dan kami juga pemerintah Kota Sibolga tadi memberikan juga kompor masaknya sehingga masyarakat langsung bisa menempati, Pak. Bisa menempati tempat ini. Artinya tidak, ini serah terima, besok masih kosong, tidak. Mereka sudah siap pindah. Terima kasih bagi tempat Parombunan ini merupakan daerah pengembangan dari Kota Sibolga, dan Parombunan ini juga lengkap. Ada fasilitas stadion, ada fasilitas futsal, ada sekolah, ada kantor polisi, kantor kapolsek, ada juga di bawah nanti akan kita rencanakan koperasi Merah Putih, dan juga di sini juga akan kita bangun rumah ibadah. Jadi harapan kita ini menjadi tempat hunian baru. Hunian baru dengan 200 pintu menjadi mana role model lah ke depannya untuk daerah-daerah lain, begitu Pak.
2: Selain itu, menurut Pantas, ke depan akan didirikan Koperasi Merah Putih sebagai pusat perbelanjaan, infrastruktur jalan, dan juga jaringan internet di 5 titik. Masyarakat yang berdomisili di huntap dari beberapa kecamatan kiranya dapat membentuk kultur atau budaya baru yang harmonis. Demikian, Muaf dan Jega melaporkan.
1: Pemerintah Kota Medan menggelar kegiatan Mall Pelayanan Publik MPP Roadshow 2 Kecamatan di Kantor Camat Medan Amplas pada 10 hingga 11 Juni 2026 yang menyediakan 16 jenis layanan. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
5: Masyarakat Kota Medan akan mendapat pelayanan keliling oleh sebanyak kurang lebih 17 UPD plus institusi di luar pemerintah Kota Medan.
6: Pemerintah Kota Medan menggelar Mall Pelayanan Publik MPP Roadshow 2 Kecamatan di Kantor Camat Medan Amplas pada 10 sampai 11 Juni 2026. Camat Medan Amplas Zulfahmi Tarigan mengatakan MPP Roadshow 2 Kecamatan merupakan upaya pemerintah Kota Medan untuk mempermudah dan mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga perpajakan dari 17 organisasi perangkat daerah atau OPD serta sejumlah institusi di luar pemerintah Kota Medan. Selama 2 hari pelaksanaan, pihaknya menargetkan sekitar 4.000 warga mendapatkan pelayanan.
5: Masyarakat Kota Medan akan mendapat pelayanan keliling oleh sebanyak kurang lebih 17 UPD plus institusi di luar pemerintah Kota Medan, seperti dari Bank Sumut, dari Dirjen Pajak, dan lainnya. Jadi kegiatan ini merupakan upaya dari Bapak Wali Kota Medan untuk menerapkan layanan administrasi kependudukan, perizinan, perpajakan, dan lainnya sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor layanan. Jadi kurang lebih hari ini akan ada selama 2 hari itu ada sekitar
6: Sementara, warga Sitirejo 2, Halimah mengaku terbantu dengan kegiatan MPP di Kecamatan Medan Amplas untuk mengurus kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan mengaktifkan BPJS. Halimah menyebut pelayanan yang diberikan para petugas cukup baik dan membantu warga dalam proses pengurusan dokumen.
0: Terus
6: Lebih lanjut, Halimah berharap MPP Roadshow untuk kecamatan dapat dilaksanakan secara rutin sehingga masyarakat semakin mudah mengurus dokumen administrasi. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Turnamen voli Uniraya Cup 2 diharapkan menjadi ajang yang menjunjung tinggi sportivitas serta mendorong kemajuan olahraga di Kabupaten Nias Selatan. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
7: Rektor Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan, Dr. Martiman Sarumaha MPD, membuka secara resmi turnamen voli Uniraya Cup 2 pada Selasa 9 Juni 2026. Turnamen ini diharapkan berjalan sportif dengan menunjukkan kemampuan bermain voli, bukan adu otot. Penegasan ini disampaikan Rektor Uniraya sebagai harapan agar turnamen tersebut benar-benar menjadi sebuah ajang yang mengasah kompetensi dan membangun silaturahmi antar tim. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan kegiatan ini dapat dicapai, yakni menjaring bakat-bakat voli Nias Selatan.
8: Karena terkadang yang kita lihat dalam olahraga seperti ini, sepertinya bukan lagi kemampuan dan potensi-potensi yang diunggulkan, tapi lebih kepada otot. Akhirnya tak jarang kita melihat banyak pertandingan akhirnya bubar hanya gara-gara kurang sportivitas. Oleh karena itu, bukan hanya kepada peserta ini sportivitas ini, tapi juga kepada panitia dan wasit. Ini juga harus mampu membangun sportivitas.
7: Oleh karena itu, Rektor Uniraya berpesan melalui kegiatan ini, komunikasi yang baik akan terbangun sehingga pertandingan berjalan dengan lancar hingga selesai tanpa menimbulkan kericuhan. Hal senada juga disampaikan Wakil Rektor 3 Uniraya, Dr. Rebecca Laya, MRE. Menurutnya, tujuan utama turnamen tersebut adalah bagaimana mengembangkan potensi dan bakat cabang olahraga voli, baik mahasiswa Uniraya maupun para peserta dari sekolah-sekolah.
9: Melalui kegiatan ini juga bisa muncul bakat-bakat yang luar biasa, bakat-bakat olahraga, terutama dalam olahraga voli, sehingga nantinya ke depan dapat membawa nama baik bukan hanya Kabupaten Nias Selatan, mungkin juga nanti akan juga membawa nama harum untuk Provinsi Sumatera Utara. Dan mungkin kita juga bisa bermimpi bisa sampai di pusat.
7: Ia menambahkan semua kontribusi dan kolaborasi yang dikerahkan untuk Uniraya Cup 2 dapat berdampak yang positif bagi kemajuan universitas tersebut. Selain itu juga memberikan manfaat dalam memajukan olahraga di Kabupaten Nias Selatan. Untuk diketahui, Uniraya Cup 2 mempertandingkan dua kategori, yakni kategori pelajar SMA-SMK Putra dan kategori mahasiswa Uniraya. Sebanyak 24 tim bertanding dalam turnamen yang memperebutkan hadiah dengan total senilai 15 juta rupiah. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
1: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Tahukah Anda, di balik sejuknya hujan, tersimpan bahaya sengatan listrik yang mengintai. Hujan deras dan banjir adalah kombinasi mematikan bagi sistem kelistrikan. Air adalah penghantar listrik yang baik. Genangan air di jalan, halaman, bahkan di dalam rumah berpotensi menjadi medan listrik. Jika Anda melihat kabel listrik terputus atau menjuntai, jangan pernah mendekat atau menyentuhnya. Segera laporkan kejadian ini ke PLN, hindari berjalan di area yang tergenang air, terutama jika di sekitarnya terdapat tiang listrik, kotak meteran, atau sambungan kabel yang terbuka. Di dalam rumah, pastikan semua perangkat listrik terutama stop kontak yang terendam atau basah telah dimatikan. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Keselamatan Anda dan keluarga lebih berharga. Jaga jarak aman dari sumber listrik saat hujan lebat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan program Tanggap Bencana Kentongan Pro 1 RRI Medan.
1: Selamat sore saudara pendengar, mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam Dialog Kentongan sore hari ini, edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Sore hari ini saya mengajak Anda untuk menyimak informasi seputar kondisi cuaca wilayah Medan saat ini. Seperti yang kita rasakan ya, beberapa hari kebelakang ini kota Medan kalau sudah sore menjelang petang dan malam hari tentunya hujan begitu ya. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi cuaca wilayah Kota Medan, Sumatera Utara saat ini? Saya akan ajak Anda untuk mendengarkan perbincangan bersama dengan forecaster BBMKG Wilayah 1 Medan bersama dengan Mbak Putri Diana. Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Putri.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat sore.
1: Apa kabar Mbak Putri sore hari ini? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, tentunya tetap jaga kesehatan ya Mbak ya, karena memang Medan ini lagi nggak bagus cuacanya ya kalau sudah sore menjelang malam ya Mbak ya. Nah, kalau dipantau dari BBMKG sendiri ini seperti apa sih sebenarnya kondisi cuaca di wilayah Medan dalam beberapa hari ke depan ini Mbak?
2: Baik, kalau sebelumnya kita kilas balik, memang di wilayah Medan sendiri hujannya sangat dalam kondisi sedang hingga lebat. Jadi untuk kedepannya juga masih dalam kategori waspada hujan sedang hingga lebat, di mana banyak ada beberapa faktor yang sekaligus berkolaborasi kalau bisa dibilang. Salah satunya itu masih aktifnya gelombang atmosfer, lalu ada belokan angin yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi sehingga berpotensi meningkatkan suplai uap air yang mendukung pertumbuhan awan hujan serta kondisi labilitas udara yang cukup kuat sehingga mendukung proses konvektif di wilayah Medan sendiri. Seperti itu.
1: Oke, tapi kan memang ini ya apa namanya, ada gejala-gejala juga ya Mbak Putri ya terkait dengan turunnya hujan ini, karena hujannya sepertinya bukan hujan yang biasa begitu ya Mbak ya, tapi memang ini disertai dengan petir, kilat, angin kencang juga. Dan kita pantau juga nih di beberapa akun media sosial bahwa beberapa hari yang lalu itu sempat banyak pohon yang bertumbangan, suter listrik yang bertumbangan juga diakibatkan angin kencang ini sendiri Mbak.
2: Iya, memang kalau kita pantau banyak sekali dampak-dampak yang disebabkan dari hujan beberapa terakhir ini. Jadi kondisi tersebut merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor atmosfer, baik skala lokal maupun regional. Salah satu faktor utamanya itu pemanasan permukaan yang cukup kuat di pagi hingga siang hari. Makanya kalau siang itu kita merasakan panas sekali. Ternyata itu sangat berpengaruh pada aktivitas konvektif. Jadi pemanasan ini menyebabkan udara di dekat permukaan menjadi lebih hangat dan lembab, kemudian bergerak naik ke lapisan atmosfer. Akibat pemanasan itu lebih tinggi, lalu proses ini memicu terbentuknya awan konvektif, terutama awan cumulonimbus, yaitu awan yang identik dengan hujan lebat, petir, dan angin kencang. Apalagi kalau kita lihat topografi di Kota Medan ini dekat dengan pegunungan, lalu perkotaan, dan ada pesisir pantai juga di pantai timur, lalu terbentuklah awan-awan sibi yang membawa hujan lebat dan dapat disertai petir dan kencang. Lalu kalau diamati ternyata angin yang sudah terjadi itu mencapai 38 knot. Itu terjadi di tanggal 4 Juni 2026, terpantau di Stasiun Klimatologi Kuala Namu. Sehingga angin ini dalam kategori sudah termasuk angin dalam kondisi cuaca ekstrim. Makanya dampak yang diberikan itu seperti pohon tumbang, tiang-tiang listrik mungkin ya kalau kita lihat di jalanan seperti itu.
1: Ya benar sekali Mbak Putri ya, jadi memang perlu diwaspadai bersama begitu ya, dengan adanya faktor-faktor tadi begitu, penyebab dari adanya hujan lebat disertai dengan angin kencang yang terjadi di Medan, Sumatera Utara ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cuaca ekstrim ini Mbak Putri, dan apakah kondisi saat ini memang cenderung ke dalam cuaca ekstrim gitu ya?
2: Baik, cuaca ekstrim itu mencakup berbagai fenomena cuaca yang berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat. Jadi di mana kondisi cuaca ekstrim itu adalah kondisi faktor-faktor meteorologi itu dia tidak dia di luar dari rata-ratanya, seperti hujan lebat, hujan disertai petir dan angin kencang, lalu ada angin kencang sendiri, puting beliung, hujan es, jarak pandang ekstrim, suhu ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, hingga siklon tropis. Jadi merupakan fenomena yang memang dia tidak seperti kebiasaan di suatu wilayah, sehingga dapat dikategorikan sebagai cuaca ekstrim. Saat ini yang perlu diwaspadai di wilayah Sumatera Utara sendiri adalah hujan lebat disertai petir dan angin kencang, karena dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, serta pohon tumbang. Nah, untuk kondisi Sumatera Utara saat ini, hujan dengan intensitas sedang dan lebat dapat disertai petir dan angin kencang di beberapa wilayah dapat dikategorikan sebagai cuaca ekstrim, terutama apabila dapat menimbulkan dampak seperti banjir, longsor, pohon tumbang, serta gangguan transportasi lainnya seperti itu.
1: Kalau sejauh ini dari BMKG sendiri, apakah sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait ya, seperti BPBD contohnya, Mbak?
2: Dalam hal mitigasi, terutama kalau dalam skala Indonesia, BMKG merupakan salah satu komponen utama dalam penyediaan informasi dan peringatan dini kebencanaan hidrometeorologi. Namun upaya mitigasi juga tidak dapat dilakukan salah satu pihak

0: Instansi-instansi ini kita bersinergi dan koordinasi yang kuat antar instansi, diharapkan risiko serta dampak bencana hidrometeorologis dapat diminimalkan sehingga keselamatan masyarakat dapat lebih terjaga.
1: Ya baik Mbak Putri, ini kan karena memang sekarang juga lagi musim hujan sebenarnya ya, sore hari gitu ya, untuk masyarakat ini perlu antisipasi dan waspadai juga ya gejala-gejala turunnya hujan begitu ya Mbak ya. Nah ini apa dari PMKG sendiri bentuk himbauannya kepada masyarakat agar masyarakat ini tetap waspada nih Mbak terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang tentunya dapat disertai dengan petir dan angin kencang juga.
0: Ya baik, BMKG sendiri menghimbau kepada masyarakat tetap waspada dan jangan panik terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang berada di wilayah rawan banjir, longsor, dan pohon tumbang agar meningkatkan kewaspadaannya hingga berteduh hindari berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan petir. Perhatikan kondisi lingkungan sekitar dan selalu paling utama memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jangan termakan hoax ya, terutama dengan meningkatnya kesiapsiagaan dampak yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim dapat diminimalkan. Seperti itu.
1: Baik, Mbak Putri, terima kasih banyak atas informasi yang sudah disampaikan sore hari ini dalam dialog kentongan. Semoga bermanfaat dan tentunya dapat menjadi informasi yang akurat begitu ya untuk pendengar kita ya, terkhusus masyarakat yang berada di wilayah Medan, Sumatera Utara. Terima kasih sekali lagi Mbak Putri.
0: Ya, baik, terima kasih kembali.
1: Ya, Mbak. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali Mbak Putri. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bersama Mbak Putri Diana, forecaster dari BBMKG Wilayah 1 Medan, tadi kita sudah dengarkan perbincangan dalam dialog kentongan seputar kondisi cuaca wilayah Medan saat ini. Yang perlu diwaspadai adalah ketika Anda memantau kondisi cuaca di wilayah kota Medan dan sekitarnya. Untuk sore hari ini terpantau cerah tapi agak sedikit mendung ya, artinya tetap waspada, antisipasi diri Anda jika bepergian keluar rumah. Untuk Anda pengendara sepeda motor ya, tetap pergunakan jas hujan, mantel ya. Kemudian untuk Anda para pengendara mobil juga tetap berhati-hati ya, meskipun berada di dalam mobil ya, tapi untuk cuaca di Kota Medan ini kan memang tidak menentu ya, dan kalau sudah sore seperti ini cuaca juga sepertinya akan hujan sesaat lagi, dan pastinya tetap waspada, antisipasi dengan segala kemungkinan cuaca yang terjadi pendengar ya. Kita masih terus lanjutkan kebersamaan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan sore ini.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

di 58 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih mendengarkan Medan sore ini untuk Anda yang sedang mendengarkan kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas ya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan melalui www.rri.co.id untuk sore hari ini pendengar ya. Kalau di media sosial, ini tengah diramaikan dengan kemunculan lagu unik berjudul MBG. MBG, Mas Bahlil Ganteng yang viral dan banyak digunakan sebagai latar musik berbagai konten kreatif pendengar ya. Salah satunya Anda mungkin yang sudah menggunakan lagu ini sebagai lagu latar belakang untuk story Anda di WhatsApp ataupun di Instagram ya. Lagu dengan lirik nyeleneh absurd namun mudah diingat berhasil menarik perhatian warganet dari berbagai kalangan. Sejumlah potongan lirik yang terdengar tidak biasa seperti My Little Bolu Ketan hingga penyebutan nama Zain Malik membuat banyak pengguna media sosial penasaran dengan asal-usul lagu tersebut. Tidak sedikit yang kemudian mencari tahu siapa sebenarnya sosok kreator di balik lagu yang kini ramai digunakan di berbagai video media sosial. Lagu tersebut diketahui dipopulerkan oleh akun vokalis underscore netizen yang dikenal sering mengunggah lagu-lagu unik dan humoris hasil inspirasi dari komentar-komentar lucu warganet di media sosial. Konten-konten mereka kerap menggabungkan unsur komedi, tren internet, dan lirik yang tidak terduga sehingga mudah menarik perhatian publik. Menariknya lagi nih pendengar, ternyata lagu MBG Mas Bahlil Ganteng diduga dibuat dengan memanfaatkan teknologi AI. Percaya kan? Pasti. Kalau saya pertama kali dengerin lagu MBG Mas Bahlil Ganteng ini langsung kepikiran AI nih pasti. Ya, ternyata benar ya. Nah, jadi perpaduan antara humor khas netizen Indonesia dan sentuhan teknologi AI dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat lagu tersebut terasa unik, menghibur, dan cepat menyebar di berbagai platform digital. Fenomena ini kembali menunjukkan bagaimana kreativitas berbasis AI semakin banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan konten hiburan yang mampu menjangkau jutaan pengguna internet dalam waktu yang singkat. Gimana nih?

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Selamat sore kembali saudara pendengar, selamat beraktivitas dan selamat menempuh perjalanan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan sore hari ini ya. Cepat-cepat pulang ya supaya tidak keburu hujan karena cuaca di Kota Medan sore hari ini tampaknya mendung ya, pertanda mau hujan, tapi mudah-mudahan sih nggak hujan ya, jangan sampai. Kasihan nih yang naik sepeda motor ya, kasihan yang naik transportasi umum ya pendengar ya. Mudah-mudahan semuanya bisa selamat dengan cepat sampai ke rumah ya. Baik pendengar, kita masih terus hadirkan informasi-informasi menarik di sepanjang Medan sore hari ini. Kali ini ada informasi seputar perhelatan MTQ terbesar se-Sumatera Utara yang kembali digelar. MTQ merupakan sebuah festival keagamaan Islam yang bertujuan untuk mengagungkan Al-Quran. Jadi untuk perlombaan MTQ sendiri akan diselenggarakan di lapangan Astaka Diaspora Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang, mulai dari tanggal 15 hingga tanggal 25 Juni 2026. Yuk hadiri dan meriahkan Lomba MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara dan raih keberkahan kebersamaan ya. Dan tentunya pendengar, untuk MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 ini dengan tema Satu Irama Tilawah, Satu Tekad Dalam Kolaborasi Sumut Berkah, yang akan diadakan pada tanggal 15 hingga 25 Juni 2026, di mana pada tanggal 15 Juni itu dilakukan daftar ulang peserta pembukaan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kemudian di tanggal 16 sampai tanggal 24 itu adalah pelaksanaan lomba cabang MTQ tahun 2026. Dan pada tanggal 25 Juni 2026 adalah penutupan dan pengumuman juara MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Ya, untuk itu mari sama-sama kita sukseskan MTQ ke-40 Sumatera Utara bersama mewujudkan generasi Qurani untuk Sumut yang unggul, maju dan berkelanjutan.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Terima kasih pendengar Anda mana? Masih mendengarkan Medan sore ini ya. Tentunya di sore hari ini semuanya pasti pada sibuk. Sibuk kenapa? Sibuk pada mau pulang cepat ya. Sibuk mau sampai rumah cepat-cepat nih. Kenapa? Karena memang cuaca di Kota Medan ini lagi mendung ya. Jadi pertanda mau turun hujan juga nih pendengar. Jadi tetap hati-hati, tetap antisipasi ya. Untuk sore hari ini Anda yang akan pulang ataupun yang akan bepergian keluar rumah pendengar ya. Kali ini ada informasi yang saya kutip dari Good News from Indonesia, di mana Indonesia dan Singapura kembali memperkuat hubungan ekonomi melalui 6 kerjasama strategis yang mencakup investasi, kawasan ekonomi khusus, energi hijau, transportasi, pariwisata, hingga pengembangan talenta digital. Salah satu poin penting dalam kesepakatan ini adalah perluasan kawasan Free Trade Zone dari 8 pulau menjadi 22 pulau guna mendorong investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. Kerjasama ini juga mencakup pengembangan Kendal Industrial Park, ekspansi Nongsa Digital Park, peningkatan konektivitas penerbangan, serta pertukaran generasi muda di bidang teknologi dan pertanian modern. Dengan investasi Singapura yang tetap kuat di Indonesia, kedua negara menargetkan hubungan ekonomi yang semakin erat sekaligus membuka peluang baru bagi sektor industri, pariwisata, dan ekonomi digital.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

lagi ya, makanya jangan terlalu sayang-sayang kali. Lebih penting tuh kita sayang kepada diri sendiri aja ya. Cumalah self love ya, daripada kita harus menduakan cinta dengan kita harus berpaling dengan mencintai diri sendiri ya. Nah, jadi yang paling utama itu adalah harus mencintai diri sendiri dulu baru mencintai orang lain. Pendengar, kondisi keuangan BPJS Kesehatan mulai menghadapi tekanan ya. Jika tidak ada intervensi atau dukungan kebijakan, BPJS Kesehatan diperkirakan berpotensi mengalami gagal bayar klaim pada pertengahan tahun 2027. Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purnawirawan Prihati Pujowaskito mengatakan, persoalan defisit sebenarnya bukan hal baru. BPJS Kesehatan sempat mengalaminya pada periode 2018 hingga 2020 sebelum kondisi membaik saat pandemi COVID-19. Prihati menjelaskan beban pembiayaan layanan kesehatan terus meningkat seiring tingginya pemanfaatan layanan oleh peserta JKN. Saat ini, BPJS Kesehatan melayani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap harinya.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Masih di Badan Sore ini, saudara pendengar, makin kesini penyakit stroke dan jantung ini nggak cuma menyasar lansia ya, pendengar. Faktanya makin banyak orang di usia 40-an yang sudah terkena serangan karena lonjakan kasus penyakit tidak menular atau PTM. Salah satu pemicu utamanya adalah gaya hidup dan kebiasaan konsumsi gula berlebih yang berujung pada obesitas, diabetes hingga penyumbatan pembuluh darah. Banyak yang nggak sadar ternyata ya kalau hidden sugar di makanan dan minuman kekinian cepat sekali menumpuk di badan kita. Padahal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah memberikan batasan jelas, konsumsi gula harian maksimal adalah 4 sendok makan atau setara 50 gram per orang perharinya. Lewat dari itu, Anda sedang menabung resiko untuk kesehatan jantung di masa depan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja, dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Masih di Medan sore ini, saudara pendengar, kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya hari ini di 10 Juni 2026, ya, tepat pada pukul 18 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami masih terus hadirkan lagu-lagu religi islami untuk kita nantikan sebelum kumandang azan maghrib berkumandang. Pastikan tetap bersama kami di Medan sore ini.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah.

Dengar mana saja berada, kita akan dengarkan penyejuk hati maghrib sebelum kumandang azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.38 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan Ustadz Zulfadli Delimunti ST dan kawan-kawan dengan topik kemenangan mukmin itu pasti. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Arsi Zahiri Simangunsong, Surah Al-Isra dimulai dari ayat pertama sampai ayat kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kami sapa Bapak Wali Kota Medan bersama para stafnya, semoga sihat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsa RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini hanya di Pro 1 RRI Medan bersama para donatur dan bersama para pendengar setia RRI Medan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah, kajian kita di surah Al-Anfal di ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhiqqal haqqo wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Sadaqallahu alazim. Agar Allah memperkuat yang hak Islam dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang berdosa, orang-orang musyrik tidak menyukainya. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, inilah passion orang mukmin, gaya hidup orang mukmin, ya. Senang yang hak dan tak suka yang batil, ya. Ini salah satu ciri yang paling mudah, ya. Senang solat, ya. Tak senang kalau tak solat, gitu ya. Galau dia kalau dah enggak solat. Senang sedekah, tapi pusing kepalanya kalau enggak sedekah, ya. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Sebaliknya, mereka teman dan sahabat setan tentu pusing kalau disuruh solat, ya. Dan pusing karena disuruh berinfak. Oleh karenanya, gaya orang ingin menang dunia dan akhirat harus gayanya senang untuk yang hak, yang benar, dan susah kalau ngerjakan yang batil. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, ya. Kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-maut fana, ya. Kematian itu binasa, ya. Binasa, tapi bukan binasa begitu-begitu saja. Fakannama huwa intiqal min dar ila dar. Tapi sesungguhnya kematian itu adalah, ya, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sahabat Qurani, sahabat rahimakumullah, ya. Maka tugas kita adalah bagaimana kita salat sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya dan berinfak dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadir bersama kita ada Ustaz Panca Abdini selaku dai muda dari Yatim Mandiri. Pada beliau, falitafaddal masykuran.
2: Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya setiap kebatilan pasti akan hancur, pasti akan binasa. Karena setiap hal-hal yang buruk itu pasti akan dileburkan menjadi hal-hal yang baik. Sebaik apapun kita berjuang untuk mengalahkan Allah, menipu Allah, maka Allah tidak akan pernah tertipu. Karena sudah jelaskan dalam surat Thariq, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguh mereka merencanakan tipu daya yang jahat, tapi aku pun mempunyai rencana dan tipu daya yang jitu. Karena itu jangan pernah kita ingin merasa bahwa kita bisa mengendalikan dunia, bahwa kita ingin hidup bebas, tidak mau sholat dan lain sebagainya. Karena Allah telah menetapkan semua di dunia ini, Allah lah yang berkuasa di dunia ini. Dan janganlah pernah takut ketika kita hanya sebagai cahaya yang sedikit, cahaya yang kecil. Karena cahaya yang kecil itu adalah penerang bagi kegelapan yang luas. Jangan pernah takut kita ketika berbuat baik hanya kita sendiri, karena kebaikan itu akan bercahaya di kegelapan keburukan yang luas. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada ustaz muda kita, ya, Ustaz Muhammad Anif NA selaku founder Bunaya School. Pada beliau, falitafaddal mashkuran.
3: Sahabatku, sahabat ilahi rabbi, senantiasa doa kita selalu Allahumma arinal haqqo haqqo wa jinnas niyaba wa arinal batila batila innal batila kana zahuqo. Begitulah yang seharusnya ditegakkan di dalam kehidupan kita ini. Dan tentu dengan semangat Idul Adha kita ini, ya, bagaimana Idul Adha ini mengajarkan kita umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, untuk di momen Idul Adha tersebut, ketika terputusnya seiring dengan kita memutus atau menyembeli hewan kurban kita itu, maka semangat kita atau tekad kita, kita juga mampu untuk memutus sifat-sifat negatif kita, sifat kezaliman kita. Itulah yang nantinya lama-lama membuat kita jadi mulia, meninggi, dan akhirnya jadilah kita hamba yang mendapatkan kemenangan, hamba yang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan seiring waktu, maka insyaallah kita mendapatkan satu kedudukan yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka teladan Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim menegakkan yang hak dan betul-betul berusaha membasmi atau melawan yang batil dengan keistiqomahannya, dengan keikhlasannya, pada akhirnya yang batil itu akan kalah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berjuang di jalannya. Maka wajahidu, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita untuk menyampaikan pesan penuh hikmah. Ada Ustaz Sarul Idrus MA selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
4: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dirahmati Allah dan para sahabat da'in sekalian, surah Al-Anfal ayat ke-8 ini menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan yang mereka peroleh itu tiada lain agar kebenaran agama Islam tegak, menjulang tinggi, dan lenyaplah kebatilan. Kebatilan syirik dari muka bumi ini. Inilah tujuan utama yang harus dipilih kaum muslimin pada waktu melakukan peperangan. Jadi tak peduli ataupun pasukan itu tidak bersenjata, yang dituju pertama sekali yaitu kafilah dagang Abu Sofyan, ataupun pasukan bersenjata dari Mekah yang berjumlah 1000. Jadi yang tujuannya utama itulah untuk menegakkan agama Islam dan menghancurkan kemusyrikan. Itu tidak akan tercapai kecuali apabila kaum muslimin dapat mengalahkan bala tentara Quraisy yang datang dari Mekah dengan peralatan perang yang lengkap, dengan tujuan menghancurkan kaum muslimin. Jadi kita jelas melihat bahwasanya kekuatan tentara kafir Quraisy itulah yang harus dihancurkan. Itulah yang Allah perintahkan. Dan ayat ini juga mengingat kaum muslimin pada waktu itu bahwasanya setelah kemenangan perang Badar dicapai, banyak yang bertanya tentang harta rampasan perang, ya. Tapi sebelumnya mereka takut-takut. Nah, oleh karena itu kemenangan ini adalah atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah kita harus berpedoman dan patuhlah kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, begitulah, ya, penyampaian daripada para asatiz kita. Semoga berkenan di hati para pendengar sekalian. Maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 8, yaitu dengan pertolongan Allah ternyata mereka mendapat kemenangan gemilang, dan panji kebenaran pun dapat ditegakkan dan tidak akan dapat dihina lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zul Fadli dari Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rabbi sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Kurui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM-PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga $95 per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan SDM untuk industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh, umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang bisa kita kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib, mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum, susunya.
13: Langsung diminum, segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat. Jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Silakan.
15: Yang terdengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya atas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Lali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan peristiwa debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Irzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dia mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Biar juga menerangkan selain transportasi, penitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diatur oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan melakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap keamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Wana, 23 RRI Turus Negara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Office in Cambodia has worked closely with the
19: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan, Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
19: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
19: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Amir Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attending to this match
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
4: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi yang mereka pasti memantau, karena sama lihat bangkanya ini bangsa kita, pasti ada comongan, bilang, bukan, sepak bola.
4: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3.

Serta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat malam kembali pendengar, mana saja Anda berada. Kita masih bersama di Medan malam ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami juga akan hadirkan mimbar agama Katolik yang akan disampaikan Tri Sujarwadi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Kali ini kita akan merenungkan tema Hati Kudus Yesus. Bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Marilah kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah kami, betapa Engkau Maha Rahim, betapa Engkau mengasihi kami, dan begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini, sehingga Engkau telah berkenan mengutus, menyerahkan Putra Tunggal-Mu, sabda-Mu menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Penebus Juru Selamat kami. Ajari kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau merendahkan diri, hadir dalam rupa manusia, dalam diri Yesus Kristus, semoga kami juga senantiasa belajar menjadi rendah hati karena Engkau menghendakinya. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita dengarkan kutipan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, berturut-turut ya, setelah kita merayakan Pentakosta, lalu kita merayakan Tritunggal Maha Kudus, lalu dilanjutkan dengan minggu berikutnya itu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dan dilanjutkan dengan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, jadi sesudah Pentakosta itu ada beberapa perayaan ya, hari raya. Nah, hari raya ini mau menegaskan bahwa iman kita itu apa, intinya adalah merayakan iman kita, pengalaman akan Allah yang begitu dahsyat mengasihi kita. Nah, benar yang terkasih dalam Tuhan, baik dalam bahasa sehari-hari maupun dalam bahasa Alkitabiah atau bahasa rohani, istilah hati ya itu mempunyai aneka arti. Nah, dapat berarti salah satunya itu organ dalam badan kita secara fisik ya. Hati itu organ dalam. Nah, hati, heart, itu maksudnya lebih sebenarnya jantung. Ya, bukan hati, liver, itu secara fisik. Tetapi juga dapat mempunyai, ini yang lebih sering kita pakai, itu arti kiasan yang mengungkapkan berbagai segi kepribadian manusia. Misalnya, hati yang gembira, hatiku sedih, hatiku dakdikduk, dan seterusnya. Maka, mari kita bersama berusaha memaknai, memahami makna hati
hati kudus Yesus atau hati Yesus yang maha kudus yang digambarkan dalam Injil Matius tadi. Yesus sendiri mengatakan, "Nah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil itu tadi itu diungkapkan doa Yesus kepada Bapa, ya. Dalam bacaan tadi dikatakan atau Yesus mendoakan, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Nah, memang bagi kita itu tidak ada apapun yang lebih luhur dan lebih mulia daripada memuji dan bersyukur kepada Allah Bapa kita. Nah, maka ungkapan ini, pujian syukur pertama ketika kita berdoa juga, mestinya ungkapan inilah yang kita sampaikan pertama-tama. Bersyukur, memuji, menyembah. Nah, Allah, Ia adalah pencipta. Segalanya berasal dan tergantung daripadanya. Karena itu tidak mungkin ada hubungan dengan Allah apabila kita tidak mengakuinya melebihi segala sesuatu apapun yang ada. Nah, dengan demikian, untuk dapat mengadakan atau supaya dapat berelasi dengan Allah kita, dengan Bapa kita itu, kita harus sungguh tunduk dan rendah hati terhadapnya. Terhadap Allah, kita harus mau mengakui kekurangan dan ketergantungan kita sepenuhnya pada Dia. Ya, dengan kata lain, kita harus bersedia tampil di hadapannya sebagai anak-anak Allah yang sungguh tak mampu menampakkan diri sebagai orang besar. Inilah juga yang dimaksudkan oleh Yesus ketika para murid bertanya, "Guru, ajari kami berdoa." Lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Oleh karena itulah kita mengenal Allah sebagai Bapa kita. Nah, itu. Nah, maka karena kita menjadi anak-anak-Nya, Allah adalah Bapa kita, itulah sebabnya juga maka Yesus berkata, "Misteri kerajaan-Mu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil." Nah, artinya misteri kerajaan Allah itu hanya bisa dialami, dipahami ketika kita menyadari siapa Allah itu yang maha besar, ya, yang maha luar biasa, maha bijaksana, dan kita anak-anak-Nya. Maka di hadapan Allah kita itu memang kecil, mungkin lebih besar debu di timbangan atau di neraca kalau kita berhadapan dengan Allah. Maka agar sungguh berkenan kepada Bapa, kita harus bersedia memiliki sikap asli seorang yang rendah hati, sikap dan semangat sebagai anak, bukan sifat kekanak-kanaan, ya. Beda kekanak-kanaan dan sifat semangat sebagai anak yang harus kita miliki terhadap Tuhan, terhadap Allah kita. Benar yang terkasih dalam Tuhan, Yesus juga mengatakan, "Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku," dalam Injil tadi. Nah, apabila kita memiliki sikap seperti sebagai seorang anak terhadap Allah Bapa, maka Allah Bapa itu pasti akan memberikan rahmat-Nya kepada kita supaya kita mampu hidup dan berbuat sebagai putra-putri Allah, sebagai anak-anak Allah. Inilah yang juga dimaksudkan oleh Yohanes dalam Injilnya, ya, yang menulis demikian. Yohanes menulis, "Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah."
Nah, apabila kita adalah anak-anak Allah, maka Yesus adalah saudara kita sebagai teladan. Saudara sulung, tanda kutip ya, sebagai teladan. Nah, kita semua bersama Kristus itu bersatu dalam roh yang satu dan sama. Nah, juga tadi diungkapkan, Yesus berkata, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, demikianlah Bapa itu membawa kita kepada Kristus Sang Putra, ya, dan Putranya itu membawa kita kepada Bapa. Maka kalau kita sungguh renungkan itu betapa dalam makna kata-kata Yesus bagi kita. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Maka apabila kita merendahkan diri di hadapan Allah, di hadapan Bapa kita, maka Ia dalam kasih-Nya yang tak terbatas itu tidak akan membiarkan kita berada di bawah pada kaki-Nya, melainkan Ia akan mengangkat kita kepada diri-Nya sendiri dan menjadikan kita sebagai putra-putri-Nya. Kita bukan sekedar sebagai umat, ya, tetapi kita menjadi diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, anak beda dengan pekerja, apalagi dengan budak.

Yesus akhirnya mengatakan kata-kata kesediaannya untuk menolong kita ini. Yaitu dengan mengatakan, Yesus mengatakan tadi dalam Injilnya, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Nah, pendengar yang terkasih, dalam kenyataannya yang kita alami dalam keluarga dan masyarakat itu, bukankah memang benar bahwa tidak mudah, ya, bahkan beratlah hidup dan tugas kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, ataupun apapun kedudukan dan jabatan serta pekerjaan kita. Kita semua itu juga mempunyai suatu tugas sebagai bapak rohani atau dalam batin terhadap sesama, yaitu sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, diakon pelayannya bagi sesamanya, imam dan uskup terhadap umat yang diserahkan kepada mereka, para pejabat yang mengurusi rakyat dan seterusnya. Oleh karena itu, apabila tugas kita terasa berat dan kita kecewa atau kehilangan keberanian menghadapi tugas kita sebagai bapa, ya, sebagai rekan, maka marilah kita pergi kepada Yesus. Sebab ia adalah satu-satunya gambaran dan teladan sebagai seorang bapa sejati. Mungkin beratlah beban kita, tetapi kalau kita datang kepada Yesus, apalagi melihat Kristus yang tersalib, yang dengan rendah hati bahkan mengatakan, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, maka ketika ia datang kepada Kristus, ia akan memperteguh kekuatan kita. Kekecewaan, penderitaan, ketakutan yang kerap kita alami karena kita kekurangan keberanian, ketabahan hati, dan kerendahan hati, itu akan dikuatkan oleh Kristus sendiri. Karena Kristus sendiri telah memanggul salib, memikul beban dosa, penderitaan kita akibat dosa. Nah, padahal Kristus juga dalam Injil Matius tadi berkata, "Berbahagialah," ya, maaf, dalam Injil Matius 5 ayat 3 dan 5 itu mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut." Hati Yesus adalah Maha Kudus. Kudus artinya suci, dikhususkan sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Dan intisari dari kehendak Allah Bapa yang dilaksanakan oleh Kristus Sang Putra ialah kasihnya yang utuh total kepada manusia umat ciptaannya. Demikianlah maka Maha Kudus, hati Yesus yang Maha Kudus itu tak lain tak bukan berarti Maha Kasih. Karena itu maka mari kita mohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberkati menjadi bapa ibu yang sejati, penolong, penopang, teman, rekan yang sejati. Mari kita sebagaimana Kristus yang lemah lembut dan rendah hati terhadap kita semua manusia, demikian juga kita belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati sebagaimana Kristus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, betapa mulia luhur Engkau, tetapi betapa Engkau maha baik dan maha rahim, karena Engkau berkenan menjelma menjadi manusia, sabda menjadi manusia, menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Ia merendahkan diri serendah-rendahnya,

supaya kami engkau angkat dan engkau layakkan menjadi anak-anakmu. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, satu terhadap yang lain, saling berbagi kasih, saling mendukung, rendah hati dan lemah lembut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demikian pendengar yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini hidup kita semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan semakin menjadi pujian bagi nama Allah. Saya Tri Sujarwadi bersama RRI menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah.

0: Dengan kita sudahi dulu kebersamaan di Medan malam ini, dan berikutnya kami akan hadirkan Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di Bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya, itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi pecel enak banget Mbak. Nasi pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urut. Apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini seluruh Indonesia, Mas ya.
0: Kok saya tahu? Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah dulu.
1: Walah ngono ta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita ngomong
1: beli
0: ya, kompilasi.
1: Ya.
0: Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran misalnya blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di Tujuh Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya Tujuh
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser Tujuh Bintang, yaitu Ita Purnama Sari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar, sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Betul.
0: Ya iya, Rek. Ya, iya. Soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini.
1: Wah. Cute.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar penyiar pertanyaannya ya. Mas
1: selamat
0: lagi.
1: Malam, Bang Albert.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja. Kita
0: okay.
2: Bagaimana?
1: Oke, okay, Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, ya, baik.
1: Bung Benny Jo juga ya.
0: Bang Benny Jo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya gubernur.
1: Oke. Bang Benny.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik pertanyaan silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi dari Twitter.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Terus ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: tolong dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan,
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra.
1: Ada Pak Putra
0: Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
1: Pak Putra.
0: Pak Putra. Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
1: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Udah, salam-salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa?
1: Ada Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung. Tapi ya. belum.
1: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya, aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam. Halo, Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana
6: ya,
1: Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu yaitu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya. Nanti akan disambil
6: di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Baita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Okay, cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dodi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Vina Panduwinata.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BET Award waktu itu.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
2: Enggak.
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantas soalnya Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi. Tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagu.
0: Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
1: Ini masalah Mas, durasi.
2: Kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis
1: rame,
2: satu lagu plus
1: rame-rame
2: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta
1: dan tentang kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang formasi baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga. Dan saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa Tina, lagi?
1: Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Salah satunya
1: yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih,
0: Ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat buruan di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oke, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: hadir. Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke, salam Mas kembali Dedi.
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas. Sampai jumpa, Dedi.
1: Selamat malam.
2: Kita love you.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita tungguin,
1: biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada,
1: Mas Dedi Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Bita cantik, kita selamat hari bersama.
1: Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam. Ya. Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak.

0: Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Tuang rindu semakin maju.
1: Siap.
0: Pertanyaan saya, Mas Yudi,
1: ya. Apa tuh?
0: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
2: Oh iya, yeah, oke. Okay.
0: Nah, gitu ya.
2: Oke. Okay.
0: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
2: Boleh, boleh, silakan.
0: Terima kasih dalamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa? Ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Itu Dinda. Selamat malam.
2: Salam. Ya. Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
2: Siap. Sama-sama.
0: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
2: Ada Uncle
1: Gazi. Selamat malam, Uncle Gazi.
2: Selamat malam, Uncle Gazi.
3: Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Yudi. Sama Mbak Ita Purnama.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Uncle Gazi.
2: Ada yang mau disampaikan, Uncle Gazi?
3: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
1: Siap.
2: Siap.
3: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama tadi penyiar ruang itu ini?
2: Iya, siap.
3: Terus
2: nanti dijawab.
3: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
2: Oke.
1: Oke.
3: Oke.
2: Oke, Uncle Gazi.
1: Siap.
3: Selamat buatnya 7 bintangnya.
2: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
3: Insyaallah, Mbak.
2: Ya.
3: Oke, boleh salam, Mbak.
2: Boleh, silakan.
3: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
2: Siap.
1: Pokoknya. Siap.
3: Ya, makasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama, Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
2: Masih ada.
1: Masih ada.
2: Ya.
1: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
2: Iya dong. Ya dong.
1: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
2: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
1: Pak Levi.
2: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
1: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
2: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
1: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Malam, Mbak.
4: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
1: Siap.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, say.
4: Memori lagu.
1: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
4: APL.
1: Api.
2: Api toh.
1: Sae.
2: Sae.
4: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
2: Iya, betul.
1: Betul.
4: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
2: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh, Mas Johan legend, juga ya? Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
4: Sejak era 80-an hingga kini.
1: Ya.
4: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet.
2: Iya,
4: ya,
2: boleh Mbak.
4: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
2: Oke.
4: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
2: gimana ya? Oke,
1: siap.
2: Oke, Mbak Haryanti.
1: Sama-sama.
4: Titip salam.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan.
4: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
1: Oke.
4: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama, Mbak Haryanti.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
2: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
2: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
2: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
2: Okay. Nah, oke. Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
2: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
2: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
2: salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
2: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
2: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampean iku sopo?
0: Sampean iku sopo? Lali lo de elo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
3: Cikgu Ria. Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
3: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, Cikgu Ria.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Yes. Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
3: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung ini?
1: Nanti,
0: ada, jam 9. Lagi minum kopi dulu.
1: Jam 9.
0: Supaya panas.
3: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya, nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
3: Ya, apa-apalah. Penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
3: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
3: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
3: Apa lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep. Itu pasti.
1: Iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
3: Itu dia. Nanti tolong dong, nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Cikgu Ria.
3: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: Nostalgia
3: di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cikgu Ria.
3: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Oke, salam sehat untuk
3: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari ya, Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya? Oh iya kan, iya, satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca. Ya. Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang ke 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung ya, kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya di pesawat Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung nama beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi pas saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Iya, karena nama siap. Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, okay, tunggu ya.
1: Nanti diarahkan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Tempe.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Imbasku padamu
1: takkan berubah.
0: Oma Ana, ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Gitu. Silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa? Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh Don, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya.
0: Semangat, siap, terima Oma. Kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu, Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi. Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau siap. Bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya Insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Itu aja.
1: Iya. Oke.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
5: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
5: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
5: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
5: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
5: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbori. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanya ini ya?
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
5: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
1: Oh.
5: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
5: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Sama ngerti enggak Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
5: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Latu.
0: Oke.
5: Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
5: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
5: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
5: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
5: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Aduh. Bener. Kikennya bonek ya Mas.
5: Ya iya bonek.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
5: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
5: Satu.
1: Oh sampai iya, satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
5: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
5: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
5: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, kan. Seru ya, Mas, ya nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu,
2: orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie hubungan. Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya,
1: iya. Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu. Beda apa? Jadi wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya, ya kan? Yonah, jadi wong liyo loh. Liyo. Mas, terus di
2: Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
0: Iya
2: ya.
0: Iya ya. Aduh, kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, betul.
2: Itu hanya harus setuju. Dilihat.
0: Iya toh?
2: Betul. Mas. Mati itu enggak harus tua, muda betul. Pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, Mas.
2: Aku ambil Edit, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet nom. Dari awet dulu nom. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu nah, dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, beku parabola itu enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
0: boleh
1: hilang
0: ya.
1: Jimat ini kok lu masih di jimat.
0: Jimat ya Allah. Tino jimat ah.
2: Nah hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nangkono power.
0: Powerin di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah, di-cover, pernah di cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman
1: Indonesia,
0: ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa, kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya ya. Habis bukunya buat nulis judul-judul yang mereka bawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya nah. Enak kok apa Mas?
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, gitu. Jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap,
1: kan
0: siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya,
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: tapi
1: biasa.
2: Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan, iya, Mas. Sekat luruh
1: iya,
2: itu. Aku sama Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie, yeah. Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle
1: terbaru
0: Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan, mudah-mudahan
1: tersambung
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Yang
0: ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga.
1: 80-an, ya
2: pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya,
1: ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
1: beda
2: kan,
1: dengan yang asli pastinya.
2: Bagaimanapun iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya,
0: asli lo,
1: asli
0: lo
1: itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh
0: oke.
2: Xiao bapak.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
1: Oke.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya pakai yo Mas ya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya wis
0: talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya,
1: enggak
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti asik
0: kok Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Halo Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenang pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar itu hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya,
1: oh, ya, betul benar. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean. Iya.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan sama
3: Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah grup band di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, band. Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Isa.
1: Monggo Mas Gilang, matur nuwun.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Isa, selamat malam kembali Widi Ismail, yopo kabare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johanan.
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api baik Wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya
4: ini. Itu song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, ya,
0: siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Siap. Nah, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Hatur semoga.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun ya. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Bye
0: bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, Waalaikumsalam. Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan meng-cover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki meng-cover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
6: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya, pasti.
6: Oke, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung ya, gitu. Iya.
1: Betul, Pak.
6: Lain kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
6: Siap,
5: semoga
6: sukses
5: ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa, ada buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi, itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapa?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
6: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas.
1: Lupa
6: itu
1: ya,
6: kayaknya
1: Mas Pak Johan.
6: Udah lama banget.
0: Iya sih.
6: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan
0: ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
6: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya?
6: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
6: Tajam tak bertepi itu terakhir rekaman.
0: Oke.
6: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
6: 86.
1: Oh, 86.
0: 86, 86. Ya. Siap ya. Kalau
6: pas
0: begitu.
6: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta kan. Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya, enggak sih?
6: Rano Karno.
1: Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
6: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
6: mirip.
1: Ya, namanya
6: cover. Itu yang
1: ya,
6: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung
6: ini
0: dong.
6: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
6: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
6: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
6: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
6: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
6: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
6: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
1: How deep is your love? Mirip, Mas. Sama-sama, merdunya.
0: Oke.
1: Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi,

0: Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: ya. Ani Samad. Oh iya, Mbak Ani Samad, iya
0: sih. Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh.
0: Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana
2: aku
1: tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terus nang TVRI. Gitu.
0: Oke, okay, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya. Kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto, ya. Diajakin ya. Ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih. Iya,
2: iya. Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa, Mas? Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya lumayan loh ya, Mas.
2: Dari pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000
0: iya.
1: Itu.
0: Iya, ya.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Okay. Iya, Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pilo.
2: Berapa? 250.000.
0: Wah, kaget aku.
1: 250.000. Aku ngomong,
2: cuh, 250.000 itu bayaranku 1 tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
1: Dulang,
2: Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple,
1: ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi guys, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik sana itu.
0: Oh alah, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan, wah keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya. Banget. Aduh.
1: Pasti kita seneng.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: Kok
0: Johan.
1: Makan
0: Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya.
1: Jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Iya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau Cinta.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
2: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini, sama papa dulu ya.
1: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
2: Aduh, pa, opa.
3: Kenapa?
2: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
3: Mama ngerti gak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa gak mau diganggu kalau udah di rumah.
4: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Saya Anggila Rasati hadir dalam edan malam ini untuk hari Rabu 10 Juni 2026. Anggi akan menemani Anda hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana kabarnya malam hari ini? Anda tadi sudah menyimak Ruang Rindu berjaringan nasional yang disiarkan lewat RRI Pro 1 Jakarta ya. Sekarang Anggi hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 1 dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu enak untuk menemani suasana malam Anda hari ini.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Satu perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Nadi menjawab kebijakan menghentikan sementara distribusi air bersih ke sejumlah kecamatan. Kebijakan ini dilakukan akibat komponen mesin perusahaan PDAM Tirta Nadi rusak yang menyebabkan setidaknya 7 kecamatan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang mengalami krisis air bersih sejak hari Selasa 8 Juni 2026. Nah, ada pun kecamatan yang terdampak antara lain Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area, Medan Perjuangan, dan Medan Maimun. Kemudian untuk wilayah Deli Serdang itu di Kecamatan Deli Tua dan Percut Setuan. Dirut PDAM Tirta Nadi Ardian Surbakti mengatakan estimasi perbaikan mesin berlangsung sampai dengan Kamis ya, besok ya, 11 Juni 2026. Ardian Surbakti mengatakan pihaknya sampai sekarang masih memperbaiki komponen mesin PDAM yang rusak. Salah satunya yang di Jalan Purwo, Kecamatan Deli Tua. Informasi selengkapnya di rri.co.id Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

dari Andra and the Backbone seperti hidup kembali. Pendengar Pro 1, Menteri Hukum Supratman Andi Adgas bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meresmikan 6.110 pos bantuan hukum pos Bankum di Aula Rajainal Siregar Kantor Gubernur Sumut pada Rabu hari ini ya, 10 Juni 2026. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam menghadirkan akses keadilan yang lebih dekat bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui pos Bankum, para bupati, camat, lurah sampai dengan kepala desa akan digerakkan menjadi paralegal atau juru damai. Tujuannya supaya perselisihan warga bisa diselesaikan secara damai melalui jalur non-litigasi tanpa harus selalu berakhir di meja hijau. Jadi Supratman Andi Aktas mengatakan penyelesaian persoalan hukum tidak selalu harus berakhir di ruang sidang. Di Sumatera Utara, musyawarah dan peran tokoh masyarakat harus tetap menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan persoalan. Apresiasi tinggi juga datang dari Gubernur Bobby Nasution yang menilai program Kementerian Hukum ini sangat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat daerah. Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh seluruh kepala daerah dan perangkat desa se-Sumatera Utara, baik secara langsung maupun daring.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Anda masih mendengarkan 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi bersama Anggila Rasati dalam Medan malam ini. Pendengar Pro 1, gejolak nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak serius pada sektor kesehatan. Industri farmasi dalam negeri mulai menjerit akibat biaya impor bahan baku obat BBO yang membengkak, sampai dengan memicu kegaduhan terkait potensi kenaikan harga obat di pasaran. Menanggapi situasi ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI ikut memutar otak ya. Sebagai otoritas pengawas, BPOM menyiapkan sejumlah strategi dan solusi regulasi demi menjaga supaya industri farmasi lokal tidak gulung tikar, sekaligus memastikan masyarakat tidak kesulitan mengakses obat-obatan. Kepala BPOM RI Taruna Iqrar mengatakan bahwa pihaknya telah mengundang para industri farmasi untuk datang ke kantornya. Pada pertemuan ini, BPOM menerima segala keluhan dari para industri terkait permasalahan mereka dan dampaknya terhadap harga produksi. BPOM menyadari bahwa pihaknya tidak bisa mengubah harga bahan baku obat sampai dengan kemasan imbas rupiah yang melemah atau perang di Timur Tengah. Tapi yang bisa dilakukan dan bisa dikendalikan adalah hal yang spesifik. Misalnya, dulu kalau mau melakukan perubahan bahan baku dari produk, misalnya ya perusahaan A impor dari Belanda, tiba-tiba mau ganti ke India. Itu membutuhkan uji stabilitas, uji standar, dan sebagainya yang sangat besar. Tapi BPOM bisa membantu dalam hal perizinan yang lebih direlaksasi, sehingga sedikit banyak bisa membantu industri farmasi untuk tetap berjuang di tengah kondisi yang tidak pasti seperti sekarang ini.

Ya, pendengar Pro 1, sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anggi sudahi ya musik dan juga informasi untuk Medan malam ini, Rabu 10 Juni 2026. Untuk Anda yang masih harus terus bekerja jam segini sama seperti Anggi, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap kuat-kuat. Pasti sebagiannya ada yang lebih suka jam segini kerja ya, sama kayak Anggi pribadi. Berhubung karena Anggi agak susah tidur malam, di rumah juga jam segini gak tidur, jadi ya seneng aja gitu jam segini kerja gitu. Malam kerja tuh seneng gitu ya, karena memang di rumah juga gak bisa tidur gitu ya kan. Ya sudahlah, dimanfaatkan dengan bekerja. Karena kalau siang itu kadang-kadang karena malamnya begadang, jadi siang suka ngantuk-ngantukan gitu ya kan. Belum lagi harus bangun pagi ngurusin anak-anak sekolah, nyiapin bontotnya, nyiapin baju sekolahnya, roster dan segala macem. Apalagi sekarang lagi musim ujian. Waduh, waduh, waduh. Nano-nano ya. Nano-nano gitu rasanya jadi emak-emak ini ya pendengar ya. Baiklah, setelah ini akan ada jazz music sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan ya pendengar, Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampah.
1: Eh Udin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih coba kau bayangkan, kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh, yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya. Ini ku buang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan, agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.
2: Just Love Music.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.
2: Just Love Music.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya." Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, "Tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara." Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, "Tidak, kesabaran adalah hasil

segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Anggila Rasati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda sedari pukul 22 waktu Indonesia Barat tadi. Terima kasih sudah mendengarkan 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Pastinya Anggi akan bertemu kembali dengan Anda, cuma nanti ya hari Rabu, karena Anggi libur panjang nih, lumayan libur panjang ya mulai besok nih pendengar Pro 1. Terima kasih, selamat beristirahat, mimpi indah, jangan lupa berdoa sebelum tidur ya pendengar Pro 1, dan pastikan Anda tetap terus mendengarkan Pro 1 RRI Medan. Esok ya akan mengudara kembali pada pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan. Dalam setiap perjalanan selalu ada luka yang tergores. Dalam setiap kehidupan selalu ada lubang yang membuatmu terjatuh, tangga yang patah, yang sehingga membuatmu mau tidak mau harus merasakan bagaimana kehidupan yang patah arah. Siapapun yang hadir dalam kehidupanmu, yang melukai hatimu, yang menorehkan luka dalam lembaran kehidupanmu, when you're able to forgive and smile to other people who have hurt you, you make sure you get better than him. Saat dirimu mampu memaafkan dan tersenyum kepada orang yang telah menyakitimu, kau memastikan bahwa you get better than him, bahwa dirimu telah lebih baik darinya hari ini. Sahabatku, menang dalam memaafkan masa lalu, menang dalam memaafkan siapapun yang melukaimu, menang dalam memaafkan cinta yang pernah mendua, cinta yang akhirnya meninggalkan luka, menang dalam memaafkan hinaan siapapun yang pernah merendahkan dan meremehkan angan dan cita-citamu. Sahabatku, forgive him, maafkan mereka, and smile to him, dan tetap tersenyumlah kepada mereka. Itu merupakan tanda bahwa engkau telah memenangkan kehidupan. Tanda bahwa saat engkau mampu memaafkan dan tersenyum untuknya, hidupmu lebih bahagia darinya, hidupmu lebih indah darinya. Menang dalam memaafkan, menang di dalam kemaafan masa lalu adalah bagian dari cara mencapai kesuksesan di masa kini dan menjaminkan bahwa masa depanmu lebih berarti dari siapapun mereka yang telah menyakiti. Maafkan, senyumlah, dan katakan kepadanya, I'm better, aku lebih baik, I'm better.

bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti, Kamis 11 Juni 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa satu atau dua lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Kamis 11 Juni 2026. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro dengan topik Taubat Kolektif. Dan untuk Anda pendengar bisa bertanya langsung bersama Ustadz melalui WhatsApp kami di 0811 616 1943. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, kabarnya bagaimana pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat ya Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Ustadz, dengan tema pagi ini Taubat Kolektif Ustadz ya?
1: Ya benar Mbak.
0: Baik, silakan Ustadz, bisa kita mulai.
1: Iya, terima kasih Mbak ya. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita keseluruhannya nikmat kesehatan, kemudian nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan, masih bisa kita bekerja, berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, masya Allah. Kemudian nikmat umur, semoga semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita dapatlah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa semoga kita bisa tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita bahkan sampai akhir hayat kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kajian kita berkaitan tentang taubat kolektif ya. Taubat biasa kita artikan adalah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kembali kita dari yang dulunya kita gemar berbuat dosa, gemar bermaksiat, kita kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang taat, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kemudian arti kolektif adalah artinya bersama-sama atau berjamaah ya, bukan sendiri-sendiri. Jadi artinya kita bertobat ini, marilah kita bersama-sama melakukan tobat khususnya kepada kita keseluruhannya, jamaah sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, melakukan tobat secara berjamaah atau secara bersama-sama, saling mengajak, saling nasihat, menasihati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian keseluruhannya wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapat keberuntungan, kata Allah. Kemudian di ayat yang lain di surat At-Tahrim ayat ke-8, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian, memaafkan kesalahan-kesalahan kalian, dan kemudian akan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, masya Allah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, berbicara kita tentang tobat kolektif ya, atau bertobat secara berjamaah, secara bersama-sama. Kita melihat saat sekarang ini, banyak dari kita atau di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita lihat banyak melakukan kolektif itu atau secara berjamaah, yaitu bermaksiat ya. Di mana banyak orang-orang sekarang kita lihat berjudi online secara bersama-sama atau berjamaah, kemudian minum-minuman keras secara berjamaah, pergi ke diskotik, berbuat maksiat berjamaah, berzina berjamaah. Nauzubillah, subhanallah. Marilah kita rubah saat sekarang ini, jangan kita bermaksiat secara berjamaah, akan tetapi marilah kita bertobat kepada Allah secara berjamaah. Marilah kita melakukan amal soleh secara berjamaah. Bahkan setiap saat, ya, setiap hari kita diajarkan Rasulullah untuk bisa melakukan sholat yang lima waktu itu secara berjamaah ke masjid, ya. Jadi marilah kita mulai hari ini, mulai detik ini untuk bisa kita bersama-sama meninggalkan seluruh kemaksiatan, meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan dosa, ya, saling mengingatkan wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Bukti dalam rumah tangga saja, bukti sayangnya seorang suami kepada istrinya adalah di mana pada saat istrinya salah, istrinya berbuat dosa, contoh tidak memakai jilbab, membuka aurat, istrinya, suaminya selalu mengingatkan istrinya untuk supaya bisa istrinya selalu menutup auratnya. Begitu juga pada saat dilihatnya istrinya atau anak-anaknya tidak sholat, seorang suami tersebut selalu mengingatkan anak-anaknya, membangunkan anak-anaknya untuk sholat subuh, mengingatkan anak-anaknya untuk sholat zuhur dan sholat-sholat lainnya, begitu juga kepada istrinya. Itu adalah bukti sayangnya seorang suami atau seorang ayah kepada anak-anaknya. Begitu juga seorang istri pada saat dilihatnya suaminya tidak sholat, tidak mau beribadah, diingatkan dengan mengingatkan atau menasihati dengan yang baik. Ya. Jadi kita dalam kehidupan ini saling nasihat-nasihati. Begitu juga kita lihat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang lain, ya, keluarga kita, abang kita, adik kita yang belum taat kepada Allah, masih suka bermaksiat. Marilah kita saling mengingatkan, nasihat-menasihati dengan hikmah, ya, dengan kata-kata yang baik, dengan mengajak yang baik, bukan mengeluarkan kata-kata yang kasar atau dengan emosi, ya, na'udzubillah. Kalaupun pada saat kita memberikan nasihat, mengingatkan suami kita, istri kita, saudara-saudara kita belum mau untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan tersebut, kita sudah mendapatkan pahala, ya, sudah berdakwah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala selalu menunggu kepada setiap pribadi kita untuk bisa kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan kata Allah pada saat kita bertobat kepada Allah? Yang pertama yang kita dapatkan adalah kita akan mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungan yang kita dapatkan? Akan dihapuskan dosa-dosa kita, dimaafkan seluruh kesalahan kita. Maka apabila sudah dimaafkan kesalahan kita, dihapuskan dosa-dosa kita, maka insya Allah kita akan dimasukkan dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya. Jangan pernah kita berputus asa untuk mengejar ampunan Allah, untuk mengejar rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, sehingga pada saat kita banyak pun sudah melakukan perbuatan dosa, banyak bermaksiat, jangan pernah kita berputus asa untuk kembali kepada Allah bertobat. Bertobat artinya apa? Kita menyesal atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita tinggalkan perbuatan dosa tersebut, dan kita berjanji dalam hati kita untuk tidak pernah lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian berkaitan tentang urusan kita dengan manusia, kita selesaikanlah. Seperti hutang-hutang kita, kalau pernah kita zolim kepada orang lain, minta maaf kita kepada orang yang pernah kita sakiti, ya. Tapi kalau urusan kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti minum-minuman keras, berzina, naudzubillah, berjudi, ya. Kita menyesal dengan perbuatan dosa tersebut, kemudian kita tinggalkan perbuatan dosa tersebut, dan berjanji kita kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut, maka insya Allah akan diampunkan Allah dosa-dosa kita. Kalaupun kita meninggal dunia, insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustadz, Ustadz kita sudah punya pertanyaan Ustadz ya. Pertanyaan dari Ibu Asla di Laudendang. Ustadz, Nabi menyuruh kita membaca basmalah 21 kali setiap mau tidur malam. Kalau kita baca lebih dari 100 kali setiap malam, apakah itu termasuk menambah-nambah? Dan yang kedua, saya selalu membaca istighfar Astagfirullahalazim wali-wali daya, bolehkah ya demikian itu Ustadz mengistighfarkan orang tua yang sudah tiada? Silakan Ustadz.
1: Terima kasih Bu Asla atas pertanyaannya. Pada saat kita ingin mengikuti sunnah atau contoh yang dicontohkan Rasulullah kepada kita dalam setiap aktivitas kita, tentunya itu adalah sangat baik ya. Contohnya pada saat kita mau tidur, apa-apa yang diajarkan Rasulullah pada saat kita mau tidur, kita baca ya, seperti kita baca ayat kursi, kemudian kita baca surat Al-Ikhlas, kemudian kita baca surat Al-Falaq, An-Nas ya, Masya Allah. Kemudian kita baca lagi dalam pada saat mau tidur itu, kita memperbanyak istighfar ya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama yang kita lakukan itu baik ya, selama kita lakukan itu baik, maka insya Allah boleh ya. Karena berbicara kita tentang ibadah ghairu mahdho ya, ibadah yang tidak khusus seperti ibadah sholat ya. Pada saat mau tidur kita memperbanyak istighfar, pada saat mau tidur kita banyak salawat kepada Rasulullah, tidak masalah ya. Berarti kita banyak mengingat kesalahan-kesalahan kita sehingga banyak istighfar. Harapannya adalah pada saat nanti kita tidur sudah dihapuskanlah dosa-dosa kita ya. Memperbanyak istighfar setiap saat bagus, tidak hanya pada saat mau tidur. Ya, pada setiap aktivitas kita, pada saat kita berkendaraan, pada saat kita bekerja, ya insya Allah setiap saat kita akan mengingat dosa-dosa kita. Dengan kita mengingat dosa-dosa kita, maka insya Allah kita bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Ya Allah alam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan sudah ada pertanyaan dari Rizky di Binjai. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana ketika kita sudah bertaubat tapi kita langsung merasa surga itu adalah milik kita dan semua orang itu berdosa, bagaimana Ustaz?
1: Ya, terima kasih ya Pak Rizky ya atas pertanyaannya. Ini mungkin kita melihat banyak ya saudara-saudara kita yang dilihat Pak Rizky ini fenomena-fenomena yang terjadi di mana pada saat dulunya gemar bermaksiat, kemudian bertobat, setelah bertobat beberapa hari atau beberapa bulan merasa dirinya yang paling bersih, yang paling suci, dan yang paling benar. Na'udzubillah ya. Jadi pada saat kita bertobat kepada Allah, niatnya harus kita luruskan. Apa niatnya? Kita luruskanlah niatnya bahwasanya kita bertobat ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati peraturan-peraturan yang diberikan Allah kepada kita ya. Jadi niatnya lillahi taala. Sehingga pada saat kita bertobat sudah menjadi orang yang benar, kita menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong ya. Jadi kalau ada orang sudah bertobat meninggalkan maksiat, kemudian dia menjadi orang yang sombong, merasa dirinya yang paling layak masuk surga dan sudah pasti masuk surga, na'udzubillah, berarti dia belum bertobat yang sebenar-benarnya ya. Tobatnya masih ecek-ecek. Kenapa? Karena dia meninggalkan satu dosa masuk ke dosa yang lain. Apa dosanya? Sombong ya. Padahal kita tahu bersama iblis laknatullah dikeluarkan Allah dari surga dan dipastikan Allah masuk neraka itu karena sombong. Begitu juga dengan Fir'aun, begitu juga dengan Korun ya, sombong dengan hartanya, na'udzubillah. Jadi pada saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan lillahi taala dan selalu berdoa kepada Allah supaya kita jangan menjadi orang yang takabur, orang yang sombong, sehingga menjadi orang yang tawadu, rendah hati, dan merasa diri kita selalu kurang. Ibadah kita selalu kita merasa kurang, ketaatan kita selalu merasa kurang, jangan merasa lebih dari orang lain, ya Allah, masya Allah. Maka insya Allah, pada saat kita bertobat dengan sebaik-baiknya, dan kita selalu bisa rendah hati, ya. Maka insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan tempat yang terbaik kepada kita, dimasukkan ke dalam surganya Allah, insya Allah. Allah alam bisawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz juga sudah ada pertanyaan Ustadz. Ini dari Ratna di Tanjung Anom. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau saya mau bertaubat tapi saya pernah tidak membayar hutang pinjaman online karena tidak kemampuan saya waktu itu. Dan tapi sekarang saya sudah bisa membayar tapi sudah tidak bisa mengaksesnya lagi. Apakah bisa kita membayar hutang itu dengan cara sedekah Ustadz dengan niat untuk membayar hutang, dan apakah itu diterima Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Berkaitan dengan tobat tadi ya Bu ya. Bu Rahma ya. Berkaitan dengan tobat, kalau tobat kita urusannya dengan Allah, kita cukup menyesal dengan dosa-dosa kita, kemudian kita tinggalkan perbuatan dosa tersebut, dan kita berjanji dalam hati tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa tersebut, dan kita akan menjadi orang yang lebih baik. Kemudian berkaitan dengan urusan dengan manusia, ya, pada saat kita ada hutang, harus kita bayarkan. Gimana kalau seumpamanya kita mau bayar hutang, dulu kan belum sanggup bayar hutang, minjamnya online pula, perusahaan online-nya. Pada saat sekarang kita mau bayar hutang, perusahaan online-nya udah nggak ada lagi. Mau kita akses, kita nggak tahu aksesnya kemana ya. Bisa nggak bayar hutangnya kita gantikan dengan bersedekah ya. Kita niatkan untuk bayar hutang tersebut ya. Jadi pada saat kita berhutang ya Bu ya, dengan orang lain, bisa kita bayar, orangnya masih ada. Ini kita berhutang dengan perusahaan ya, atau perusahaan online. Tentunya sulit kita membayarnya. Ya cobalah Bu, kita bayarkan seperti yang Ibu bilang tadi, kita niatkan untuk membayar hutang, tapi kita sedekahkan ya. Harapannya pahala dari sedekah kita diberikan kepada orang tersebut. Akan tetapi berbicara kita diterima atau tidak pembayaran hutang kita tersebut, wallahu alam bisawab ya Bu ya. Hanya Allah yang mengetahui, karena di zaman Rasulullah belum ada pinjaman-pinjaman online ya Bu ya. Artinya apa? Artinya pada saat kita meminjam, untuk zaman sekarang di era digital, lebih hati-hati ya Bu ya. Lebih hati-hati kepada kita keseluruhannya ya, pinjol-pinjol, pinjaman online ya, yang belum jelas kita di mana kantornya, di mana perusahaannya ya. Lebih berhati-hati zaman sekarang, supaya apa? Supaya pada saat kita nanti, saat sekarang belum sanggup bayar, tahu-tahu nanti beberapa tahun kemudian udah sanggup bayar, perusahaannya udah tutup atau akses ke sana udah nggak ada, sulit kita membayar. Hutang tetap hutang ya, harus kita bayar. Sehingga apa? Yang terbaik adalah marilah kita cari pinjaman-pinjaman ke tempat-tempat atau ke orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang jelas, seperti ke perusahaan perbankan syariah seumpamanya, atau kalau bisa kepada, kalau ke keluarga sulit atau ke orang lain sulit, perbankan syariah ya, yang mana insya Allah pada saat kita meminjam akadnya itu ya, akadnya secara syariah ya. Jadi harus berhati-hati kita, supaya apa? Supaya pada saat kita ingin bayar hutang, perusahaannya tahu kita di mana perusahaannya, karena namanya hutang kan masih terus terikat sama kita. Jangan sampai seperti kejadian tadi, kita mau bayar hutang beberapa tahun kemudian, kita baru sanggup bayar hutang, perusahaannya nggak ada. Kalaupun kita bayarkan dalam bentuk sedekah, diterima atau tidaknya, atau lunas nggak hutang kita, itu Allah lah yang maha tahu ya kan Bu. Karena di zaman Rasulullah belum pernah ada perusahaan online ya. Yang terbaik adalah lebih berhati-hati dalam kita berhutang. Wallahu alam bisawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut Ustadz ya. Dan kali ini pertanyaan dari Ara di Gatsu. Ustadz, bagaimana kalau kita ingin merasakan nikmat ibadah, karena sulit sekali rasanya Ustadz. Apakah karena dosa saya yang banyak sekali Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Terima kasih ya atas pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya kita ibadah lebih khusyuk, lebih nikmat, Masya Allah, lebih tenang ya. Jadi ibadah itu tidak menjadi beban ya. Bagaimana caranya? Ya. Apakah karena banyaknya dosa sehingga kita terus was-was ya? Jadi yang namanya kita manusia, ya, yang namanya kita manusia, itulah ujian yang diberikan Allah kepada kita.

0: tetaplah beribadah. Walaupun kita sholatnya belum khusyuk, tetap beribadah. Tetap sholat, jangan gak sholat. Ya, walaupun sholatnya Ustaz, saya belum terasa nikmat, masih terasa begini, begitu. Tetap sholat. Maka insya Allah, dengan kita tetap istiqomah melakukan ibadah tersebut, seperti ibadah sholat, maka insya Allah, dengan kita rutin selalu melakukan ibadah sholat tersebut, maka insya Allah nanti suatu saat, kita akan bisa merasakan nikmatnya ibadah sholat tersebut. Jadi orang-orang yang bisa khusyuk, bisa tenang, bisa bahagia pada saat sholat itu adalah orang-orang yang sudah melakukan ibadah sholat bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ya. Sehingga dia terbiasa, dengan terbiasa tersebut, dari ibadahnya banyaklah yang bisa dikoreksinya, banyaklah yang bisa dimuhasabahnya, di mana sisi kekurangannya, ya. Dan yang terbaik adalah marilah kita belajar, belajar ya. Tetap belajar kita, belajar tentang agama Islam ya, melalui YouTube, belajar melalui ceramah-ceramah agama Ustaz, seringlah kita bertanya kepada Ustaz-Ustaz yang kita lihat memiliki kemampuan ilmu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Seperti bagaimana supaya ibadahnya khusyuk, bagaimana supaya tidak ada was-was, supaya tidak malas ya. Sering belajar, tapi ibadah tetap kita lakukan. Jangan sampai karena kita merasa dosa kita banyak, ibadah kita tidak diterima, kita jadi tidak ibadah. Na'udzubillah, ini jangan sampai seperti itu. Karena itu adalah bisikan-bisikan setan yang tidak baik. Setiap pribadi kita pasti pernah berbuat dosa. Dan Allah sangat senang, sangat bahagia, dan sangat ridho Allah melihat hamba-hambanya yang sudah berbuat dosa, kemudian mau bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustadz. Kita lanjut Ustadz. Ini dari Pak Sis Diga Perta. Assalamualaikum Ustadz. Mertua hutang pada menantu dan ditagih setelah cerai. Sementara anak suami ini memiliki hutang juga kepada orang tuanya. Bagaimana Ustadz?
0: Ya, berkaitan tentang masalah hutang keluarga ya. Jadi ada mertua hutang sama menantu, ya harus tetap dibayar. Mau cerai enggak cerai, harus tetap dibayar sama mertuanya. Bukan karena enggak cerai, mentang-mentang menantunya enggak usah kubayar ya. Jadi kalau mertua hutang sama menantu harus dibayar ya. Namanya hutang harus dibayar. Walaupun sudah cerai ya, harus tetap dibayar. Begitu juga pada saat orang tua berutang sama anaknya harus dibayar, atau anak berutang sama orang tua harus dibayar. Nah kan tetapi, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, pada saat keluarga dekat kita, orang tua kita, mertua kita, hutang kepada kita, kalau hutangnya itu belum terlampau besar dan masih bisa atau tidak mengganggu keadaan ekonomi kita, contoh hutangnya cuma 500 ribu, atau bahkan 1 juta, uang kita di bank ada 100 juta, orang tua kita hutang 5 juta, 10 juta. Kalau kita lihat kondisi orang tua kita atau mertua kita memang susah, ya udah pada saat gak sanggup, kita anggap lunaslah hutangnya. Kalaupun gak dibayar sama orang tua kita, mertua kita, ya Allah udah kulunaskan lah, udah kuanggap lunaslah hutang orang tuaku dan mertuaku. Jadi kalaupun orang tua kita meninggal atau mertua kita meninggal belum dibayarnya, maka insya Allah sudah lunaslah hutang tersebut ya. Jadi pada saat orang tua kita minjam sama kita, anggap bukan hutang ya, karena orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita. Masa hutang 5 juta aja kita anggap hutang ya. Begitu juga dengan mertua kita ya. Pada saat mertua kita minjam sama kita cuma 100 ribu, 1 juta ya, padahal kita menikahi anaknya ya, kita nikahi anaknya, anaknya udah dibesarkannya, dilahirkannya. Masa mertua kita utang cuma 1 juta, kita ingat terus, kita tagih terus ya. Na'udzubillah. Kan tetapi kalau utangnya besar sampai 50 juta, 20 juta ya, memang mengganggu keadaan ekonomi kita dan uang kita memang sebatas itu, bisalah tetap kita tagih, tapi tagihnya dengan nagih yang baik ya. Jangan sampai kita durhaka pada orang tua kita, karena orang tua kita utang kita maki-maki. Na'udzubillah. Yang terlebih baik bagaimana? Yang terbaik adalah pada saat orang dekat kita, keluarga dekat kita, orang tua kita,

0: mertua kita hutang dengan kita. Kalau hutangnya masih taraf-taraf kecil, ya anggap lunaslah. Bahwasanya itu bakti kita, bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita dan mertua kita karena kita sudah menikahi anaknya, ya. Jangan sampai gara-gara masalah hutang sampai meninggal mertua kita, orang tua kita, tetap dia ya terikat dengan hutang dengan kita dan dia enggak bisa masuk surganya Allah. Nauzubillah. Apalagi dia orang tua ki, orang tua kita, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan karena waktu kita yang terbatas, Ustaz, Vika boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya, Ustaz?
0: Terima kasih, Mbak, ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Di pagi hari yang berbahagia ini, kesimpulan yang kita ambil adalah pada saat kita sudah banyak berbuat dosa, banyak bermaksiat, jangan pernah kita berputus asa untuk mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya, orang yang sudah membunuh 100 orang sekalipun, sudah membunuh 100 orang sekalipun, kalau dia mau berhijrah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan dihapuskan semua dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apalagi kita, dosa kita belum, kan dosa kita enggak sampai bunuh orang lah, ya. Dosa kita paling dosa-dosa besar yang kita lakukan, tapi insya Allah masih terbuka peluang yang sebesar-besarnya diberikan Allah kepada kita untuk bisa diampunkan dosa-dosa kita. Akan tetapi kita harus tobat nasuha. Artinya apa? Tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang sesungguh-sungguhnya, ya. Kita berjanji akan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut dan tidak akan kita lakukan kembali. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu kita diberikan nikmatnya, supaya kita selalu diberikan hidayahnya, petunjuknya, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Berikanlah selalu petunjukmu kepada kami, ya Allah. Jalan yang benar, jalan yang kau ridai, ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayang kami sewaktu kecil, ya Allah. Ampunkan juga dosa suami, istri, dan anak-anak kami dan orang-orang kami cinta, ya Allah. Berikanlah selalu petunjukmu kepada kami, kepada keluarga kami, ya Allah. Dan kumpulkanlah kami nantinya di surga-Mu, ya Allah, Jannatul Naim, ya Allah, yang penuh kenikmatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sekian kajian Mutiara Pagi edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama Ustadz Abdul Malik Sudiro dengan topik Taubat Kolektif.

0: Hotel Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Pada desa untuk segera juga membuat posko di desanya masing-masing. Kalau memang ada keadaan air makin meningkat, untuk segera memberitahukan dan kita ambil tindakan-tindakan preventif lainnya.
2: Saat ini 16.650, yang harga sebelumnya adalah 12.600. Begitupun pertama tetap tersedia seperti biasanya, situasi penjualan masih normal, tidak ada antrian.
0: Sari berita. BPBD Kabupaten Langkat meminta masyarakat tetap meningkatkan kesiapan menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu masyarakat beralih ke Pertalite dan kenaikan ongkos transportasi. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Rafika Putri. Mendengar banjir yang sempat merendam 3 kecamatan di Kabupaten Langkat kini telah surut. BPBD Kabupaten Langkat memastikan kondisi masyarakat terdampak berangsur normal sembari terus meningkatkan kesiapan menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Yang kita laksanakan pertama, posko tetap kita laksanakan.
3: Banjir yang sempat merendam 3 kecamatan di Kabupaten Langkat akibat meluapnya Sungai Batang Serangan dan Sungai Tenang pada Senin 8 Juni 2026 telah surut dan kondisi masyarakat berangsur kembali normal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat memastikan seluruh genangan air telah surut pada Selasa malam dan aktivitas warga kembali berjalan seperti biasa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat Muhammad Ansyari kepada RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan banjir yang terjadi beberapa hari lalu melanda Kecamatan Batang Serangan, Sawit Seberang, dan Padang Tualang. Ketinggian air saat itu berkisar antara 10 hingga 70 cm dan berdampak pada sekitar 3.406 kakak. Ansyari menyebut meski terdampak banjir, warga tidak sampai mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Ia mengatakan dalam penanganan bencana tersebut, BPBD Kabupaten Langkat tetap mengoperasikan posko pemantauan untuk memonitor kondisi cuaca dan perkembangan situasi di lapangan. Selain itu, bantuan makanan siap saji dan air mineral juga telah disalurkan kepada warga terdampak bersama instansi terkait.
1: Yang kita laksanakan pertama, posko tetap kita laksanakan di BPBD Kabupaten di Pusdalopnya untuk terus memantau keadaan cuaca dan juga keadaan banjir di 3 kecamatan tersebut, apakah masih terjadi hujan atau terjadinya kenaikan air. Sampai dengan sekarang ketinggian air sudah kembali normal dan masyarakat sudah dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Kita juga memberikan bantuan bersama dengan dinas sosial, kemarin kita memberikan bantuan dan juga kita sampaikan kepada desa untuk segera juga membuat posko di desanya masing-masing. Kalau memang ada keadaan air makin meningkat, untuk segera memberitahukan dan kita ambil tindakan-tindakan preventif lainnya.
3: Lebih lanjut, Ansyari mengatakan untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim yang masih diperkirakan terjadi, berdasarkan informasi BMKG, BPBD Kabupaten Langkat terus meningkatkan kesiapsiagaan. Salah satunya dengan menyusun rencana kontingensi banjir yang akan menjadi pedoman penanganan jika bencana serupa kembali terjadi. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirtanadi terus melakukan percepatan perbaikan komponen mesin yang rusak agar bisa kembali mendistribusikan kebutuhan air bersih di 7 kecamatan wilayah yang terdampak. Berikut laporan Joko Saputra.
4: Penyebab matinya air di IPAM Delitua ini salah satunya adalah kerusakan.
5: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirtanadi akhirnya menjawab kebijakan menghentikan sementara distribusi air bersih ke sejumlah kecamatan. Kebijakan ini dilakukan akibat komponen mesin perusahaan PDAM Tirtanadi mengalami rusak yang menyebabkan setidaknya 7 kecamatan baik di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang mengalami krisis air bersih sejak 8 Juni lalu. Adapun kecamatan yang terdampak antara lain Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, kawasan Medan Area, Medan Perjuangan, dan Medan Maimun, serta di wilayah Deli Serdang, yakni Kecamatan Deli Tua dan Percut Situan. Direktur Utama PDAM Tirtanadi Ardian Surbakti mengatakan estimasi perbaikan mesin berlangsung hingga Kamis 11 Juni atau hari ini. Ardian mengatakan pihaknya hingga kini masih memperbaiki komponen mesin yang mengalami rusak, di antaranya di Jalan Purwo, Kecamatan Deli Tua.
4: Karena ketika listrik itu mati, mesin kita mati, air itu kembali ke sumber, sehingga kita menghidupkan genset kembali, air itu kita tekan, sehingga terjadi tekanan di dalam pipa ini. Pipa juga banyak yang pecah saat turbulensi terjadi.
5: Guna memastikan proses pemulihan berjalan dengan cepat dan lancar, pihaknya juga berupaya melakukan proses perbaikan hingga tuntas, tidak hanya pada pipa yang berada di kawasan Kecamatan Deli Tua. Diakui Ardian, kerusakan di Kecamatan Deli Tua salah satu yang terparah, karena ukuran pipa yang rusak diameternya berukuran 1000 mm.
4: Yang paling parah ada satu pipa 1000 yang berukuran 1000 mili itu pecah. Itu yang paling berdampak karena memang pipanya harus kita ganti, pipanya itu pecah. Namun beberapa titik yang lain dapat diperbaiki secara normal. Tapi pipa 1000 ini, pipa utama kita, jaringan distribusi utama kita ini terjadi pecah. Sehingga itu memang harus kita potong dan kita sambung pipa yang baru pada saat hari ini juga.
5: Lebih lanjut dikatakan Ardian, proses perbaikan secara bersamaan diharapkan mampu membuat keadaan air normal kembali. Selain itu, guna memastikan masyarakat tetap bisa menikmati air bersih selama kebijakan tersebut, pihaknya juga mengoperasikan distribusi air bersih dengan mengerahkan sejumlah unit mobil tangki ke wilayah terdampak. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
4: Sambung pipa yang baru pada saat hari ini.
0: Dorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa pasca bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, TNI Angkatan Darat rampungkan pembangunan infrastruktur jembatan yang menghubungkan 4 desa serta sukses melaksanakan program pipanisasi. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
6: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjunta didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan Mejen TNI Hendi Antariksa bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah meresmikan jembatan moduler tipe 21 di Desa Lubu Ampolu, Kecamatan Badiri sebagai konektivitas antar desa. Selain meresmikan jembatan moduler yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat tersebut, Kasat juga meninjau program pipanisasi sepanjang 1700 meter yang dikerjakan prajurit TNI dari Korem 023 Kawal Samudra, Kodim 0211 Tapteng, dan penanaman pohon atau reboisasi di Bukit Laverna OFS Pandan sebagai simbol akan kecintaan masyarakat bersama TNI menjaga alam. Salah satu warga Sutrilawat mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah membangun sarana air bersih bagi warga yang pasca bencana selama 6 bulan kesulitan mendapatkan air bersih.
7: Kesulitan akan air bersih. Sekarang kami sudah sangat terbantu dengan adanya air bersih dan kami sangat berterima kasih buat. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kasat Maruli dan tim TNI. Terima kasih Bapak. Kami sangat terbantu dengan adanya sumber air untuk masyarakat kami yang pasca bencana ini.
6: Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak dalam keterangan persnya mengatakan perbaikan infrastruktur jembatan dan pipanisasi serta yang lainnya merupakan program Presiden Prabowo yang langsung diperintahkan kepada TNI dalam proses pengerjaan untuk membantu kesulitan masyarakat pasca bencana. Kasat berharap jembatan Merah Putih moduler tipe 21 bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga dan anak sekolah.
8: Sebetulnya sebaiknya jembatan itu dibuat permanen. Itu kan sangat mahal dan membutuhkan waktu yang lama, perlu perencanaan yang cukup panjang. Nah, ini untuk mengatasi hal tersebut, secara penggunaan secara umum sih sebetulnya sudah sangat cukup lah untuk bisa 20 ton. Ya, 20 ton sekian mobil bisa lewat bersamaan. Jadi ini juga nanti mungkin kalau sudah mulai ada dananya bisa diubah ke permanen. Tapi kalau memang ini masih mau digunakan, ya itu tidak terlalu masalah.
6: Untuk saat ini di Kabupaten Tapanuli Tengah, TNI Angkatan Darat telah membangun 11 jembatan Aramco, 3 jembatan beton, dan 7 jembatan gantung perintis, serta 3 jembatan beli. Rizky Ramadan melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
10: Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: Sebanyak 359 jemaah dan petugas haji yang tergabung dalam kloter 8 Debarkasi Medan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada Rabu kemarin. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Tapi yang mana Ibu kami ingatkan.
2: Sebanyak 359 jemaah haji dan petugas haji yang tergabung dalam kloter 8 Debarkasi Medan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada Rabu 10 Juni 2026 pukul 16.31 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya mengikuti prosesi penyambutan di Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan. Berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji, kloter 8 terdiri dari 353 jemaah haji dan 6 petugas haji yang didominasi dari Kota Medan dan Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam manifest kepulangan, terdapat satu jemaah haji asal Kota Medan bernama Kasiani Sigito Tarmidi yang wafat pada 13 Mei 2026 dan dimakamkan di Kota Mekah. Sementara itu, terdapat satu jemaah haji yang dipulangkan ke tanah air terlebih dahulu di kloter 5 bernama Basro Nasution. Kemudian terdapat dua jemaah haji yang masuk ke dalam kelompok terbang ini, yaitu Lukman Nur Hakim dari kloter 11 asal Kabupaten Serdang Bedagai dan Zulkifli Lubis dari kloter 16 asal Kota Medan. Saat menyambut kepulangan jemaah haji, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus mengingatkan, ibadah haji bukanlah akhir dari perjalanan spiritual seorang muslim, melainkan awal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial setelah kembali ke tengah masyarakat.
1: Tapi yang mana Ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus nampak dan ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
2: Sementara itu, semua jemaah haji yang telah sampai di Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan akan disuguhkan dengan makan malam dan teh atau air hangat. Jemaah haji asal Kabupaten Serdang Bedagai akan kembali dengan menggunakan bus, sedangkan jemaah haji asal Medan dijemput oleh keluarga mereka masing-masing di asrama haji. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
3: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Jelek. Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi mulai hari ini. Di Sumatera Utara, kenaikan harga Pertamax memicu keluhan dari sejumlah pengguna kendaraan. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
1: Harga Pertamax atau BBM nilai oktan RON 92 di Sumatera Utara resmi naik per 10 Juni 2026 hari ini. Harga yang sebelumnya Rp12.600 per liter atau mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat, termasuk para pengguna kendaraan di Kota Medan. Dari pantauan di salah satu SPBU Pertamina di kawasan Simpang Jalan Raja Wali Medan, sejumlah warga mengaku harus menghitung ulang biaya operasional kendaraan mereka akibat lonjakan harga tersebut. Sebagian konsumen bahkan memilih beralih ke BBM subsidi karena selisih harga yang cukup besar. Salah satunya Dodi yang berprofesi sebagai sopir. Dodi juga bahkan mengeluhkan antrian panjang kendaraan pengisi biosolar.
2: Mana ya bang, udah solar ngantri, naik pula lagi pertama. Kalau bisa ya jangan naik.
3: Ayan bang, berpengaruh juga sama abang sebagai sopir.
2: Ya pengaruh lah bang, itu ngantri solar 2 jam bang, mati lampu lagi. Ya kalau bisa ya, kalau bisa solarnya jangan sampai ngantri lagi. Pertama pun kalau bisa jangan naik lagi.
1: Keluhan serupa disampaikan warga lainnya yang mengaku mulai beralih menggunakan Pertalite. Menurutnya, kenaikan Pertamax cukup memberatkan, terutama bagi pengguna kendaraan yang rutin mengisi bahan bakar dalam jumlah yang banyak.
4: Panjang kali tadi, bang.
3: Iya, karena naiknya itu tuh, bang.
4: Cuma karena tadi nggak tahu kok panjang kali antrinya.
3: Saking kan panjangnya, bang.
4: Saking panjang.
3: Naik itu, bang.
4: Mungkin lah, bang. 5.000, bang, ya. Dari 12 ke 16 begitu, ya.
3: Iya.
4: Lumayan juga, lho.
3: Menurut abang, bang, itu mempengaruh juga itu ke ekonomi abang,
4: bang. Lumayan lah, bang. Naik 1 liter yang per 5.000. Kalau kita isi 20 liter?
1: Sementara itu, harga BBM subsidi belum mengalami perubahan. Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter, dan biosolar tetap Rp6.800 per liter. Selain Pertamax dan Pertamax Green, produk bahan bakar lainnya juga belum mengalami penyesuaian harga. Demikian, Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Sementara di Kota Tanjung Balai, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax berpotensi memicu kenaikan harga sewa mobil travel. Berikut laporan Hendra Syaputra.
5: Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi mulai 10 Juni 2026. Pantauan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Tanjung Balai menunjukkan pihak SPBU telah menyesuaikan papan informasi harga sesuai ketentuan terbaru. Kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis BBM, khususnya Pertamax. Harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya Rp12.600 per liter kini menjadi Rp16.650 per liter. Sementara Pertamax Green 95 atau RON 95 naik dari Rp12.500 menjadi Rp17.000 per liter. Manajer SPBU 14.213.232 Aris Setiawan mengatakan hingga saat ini kondisi penyaluran BBM masih berjalan normal. Meskipun terjadi penyesuaian harga, menurutnya masyarakat tetap melakukan pengisian BBM sesuai kebutuhan, sehingga operasional SPBU berjalan lancar tanpa kendala. Berarti
6: harga BBM Pertamax di SPBU kami yaitu untuk saat ini Rp16.650, yang harga sebelumnya adalah Rp12.600. Begitupun Pertamax tetap tersedia seperti biasanya, situasi penjualan masih normal, tidak ada antrian.
5: Di sisi lain, kenaikan harga Pertamax saat ini belum dirasakan oleh pelaku usaha transportasi. Salah seorang supir travel, Aji, mengaku biaya operasional kendaraan nantinya pasti meningkat sehingga berpotensi mempengaruhi tarif sewa kendaraan. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga Pertamax tentu berdampak pada biaya perjalanan. Kalau sebelumnya tarif sewa mobil sekitar Rp1.100.000, ke depan bisa naik menjadi Rp1.300.000 hingga Rp1.500.000 tergantung tujuan dan jarak tempuh, kata Ajri. Ia berharap ada yang penyesuaian tarif dapat dipahami oleh pelanggan karena biaya bahan bakar merupakan salah satu komponen terbesar dalam operasional transportasi. Adapun daftar harga BBM terbaru yang berlaku mulai 10 Juni 2026 adalah sebagai berikut. Pertamax Turbo Rp21.200 per liter. Pertamax RON 92 Rp16.650 per liter. Pertamax Green 95 atau RON 95 Rp17.000 per liter. Pertalite Rp10.000 per liter. Pertamina Dex Rp25.350 per liter. Dex Lite Rp23.500 per liter. Dan Biosolar Rp6.800 per liter. Kenaikan harga BBM non subsidi tersebut diperkirakan akan berdampak pada berbagai sektor, terutama transportasi dan logistik yang berpotensi mempengaruhi biaya operasional serta harga jasa dan barang di masyarakat. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Pendengar, lalu seperti dampak kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax akan kita bahas dalam dialog pagi Aspirasi Sumut dengan judul Menyikapi Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi bersama narasumber Officer Communication dan Relation Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara, Rafli Marshall Donta, dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Daerah FE Unimed Profesor Dr. Muhammad Fitri Ramadana MSI. Beralih ke berita selanjutnya, UPTD Taman Budaya Sumatera Utara mengadakan workshop seni sastra musikalisasi puisi pada 8 sampai 12 Juni 2026 sebagai ruang untuk belajar dan berdiskusi tentang seni sastra. Berikut laporan Ulfa Nadira.
7: Memang ruang untuk belajar dan berdiskusi tentang seni sastra.
8: UPTD Taman Budaya Sumatera Utara menggelar workshop seni sastra bertema musikalisasi puisi sebagai wadah pembelajaran, diskusi, dan praktik kreatif bagi masyarakat yang memiliki minat di bidang seni sastra. Pamong Budaya Ahli Pertama UPTD Taman Budaya Sumatera Utara, Nadil, mengatakan kegiatan workshop seni sastra berlangsung selama 5 hari mulai dari tanggal 8 hingga 12 Juni 2026. Dalam kegiatan ini, peserta yang berjumlah 100 orang mempelajari proses musikalisasi puisi mulai dari mengolah karya sastra hingga menjadi sebuah pertunjukan musik. Nadil juga menyebut, workshop seni sastra membuka ruang praktik sekaligus ruang kreativitas bagi masyarakat di Sumatera Utara serta mendorong lahirnya karya-karya baru di bidang seni sastra.
7: Jadi workshop seni sastra ini adalah sesuatu ruang pelatihan yang memang kita ini bikin terbuka untuk umum, jadi untuk pelajar juga bisa, kemudian bahkan para guru, praktisi, dan orang-orang yang pokoknya itu memiliki minat terhadap seni sastra agar akhirnya bisa belajar di sini. Jadi memang ruang untuk belajar dan berdiskusi tentang seni sastra yang di sini kita angkat tema musikalisasi. Acara workshop seni sastra ini kita adakan untuk membuka ruang praktik dan ruang kreativitas bagi masyarakat khususnya di Sumatera Utara ini gitu. Dan juga untuk bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa di bidang seni sastra khususnya di musikalisasi.
8: Sementara, Guru Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 11 yang mengikuti kegiatan ini, Hans Purba, mengatakan kegiatan workshop seni sastra sangat relevan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya materi musikalisasi puisi yang diajarkan kepada siswa di sekolahnya. Selain memperoleh pengetahuan baru, Hans juga menyebut workshop menjadi sarana kolaborasi antar peserta yang berasal dari berbagai sekolah.
9: Apa yang diajarkan di workshop ini berkaitan di pembelajaran juga di sekolah. Contohnya, saya itu kan pengajar Bahasa Indonesia, saya pelajari juga siswa itu yang saya jalan musikalisasi puisi, jadi sangat mention dengan kegiatan yang sangat positif ini, tidak hanya kepada siswa tapi kepada guru juga, sama saling belajar itu juga mampu implementasinya di kegiatan pembelajaran nanti. Kegiatan kita seperti ini cukup langka ya, karena berhubungan dengan karya sastra dan ditujukan juga untuk siswa. Mereka di sini bukan hanya sebenarnya mendapat ilmu pengetahuan tapi saling berkolaborasi seperti tadi kan, kelompok-kelompok itu dengan siswa yang berbeda. Mereka satu kesatuan menjadi kelompok belajar yang menciptakan suatu produk yaitu musikalisasi puisi sendiri.
8: Lebih lanjut, Hans berharap para siswa yang mengikuti workshop dapat semakin mencintai karya sastra, memperluas wawasan, serta meningkatkan literasi khususnya terkait puisi dan musikalisasi puisi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita akan mendengarkan laporan cuaca bersama BBMKG wilayah 1 Medan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan prakirawan, ada Kak Utami di sini. Selamat pagi, Kak Utami.
1: Iya, selamat pagi.
0: Silakan laporannya pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Utami Alharia, perakiran BMKG wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Utara untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2006, wilayah Provinsi Sumatera Utara. Untuk di pagi hari secara umum berawan, untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari diperkirakan berawan dan masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Simalungun, Asahan, Toba, Labuhan Batu Utara, Taput, Tapsel, dan Padang Lawas Utara. Sedangkan untuk dini hari perkirakan berawan dan potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang di wilayah Labuhan Batu Selatan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 90%. Angin bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan 4 sampai 12 km per jam. Sedangkan untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai petir angin kencang yang terjadi di wilayah lereng barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Utami. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan mendengar, kita juga akan mendengarkan info harga pasar nanti bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi. Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik. Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat. Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Vika mau mengucapkan dulu nih selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini tengah bersiap-siap mau sekolah, mau ujian gak sih hari ini? Mungkin ya anak-anak sekolah kan pada ujian ya. Terus juga sudah mendekati pembagian rapor ya di akhir bulan Juni ini. Tapi mungkin udah kepikiran kayaknya mau liburan tapi dibatalkan mungkin ya, karena mungkin naik nih BBM, biasanya pengennya touring karena minyak mahal jadi gak jadi gitu ya. Tapi jangan lupa Anda nanti untuk berpartisipasi di opini publik kita ya, tentang kenaikan ini nih yang lagi rame sekarang ini. Nah gitu dia. Nah yang tentang non subsidi ini gitu, apakah sangat berpengaruh atau mungkin biasa aja? Nah bisa jadi kan ya. Nah dan juga Vika mau menyapa nih untuk orang-orang yang sudah bersiap-siap mau kerja, untuk siapapun dan yang sudah bekerja dari tadi subuh ya, termasuk para penyiar juga, yang siapapun yang bekerja. Dan Vika mau menyapa juga untuk yang baru pulang kerja. Nah, yang baru pulang kerja ada kan ya, yang shift malam gitu. Jangan lupa istirahat yang cukup juga, terus juga banyak minum air putihnya. Biasanya kan lapar ya kita ya. Kalau kita lapar gitu tidurnya enggak enak nanti gitu. Makan dulu baru istirahat gitu biar tetap fit lagi ya, walaupun jam kerjanya terbalik tetap semangat pastinya ya. Dan ini Vika mau menyapa juga nih untuk para ibu-ibu ya, yang lagi repot-repot mungkin persiapan mau berangkat kerja tapi sembari mengurus anak dulu, apalagi anaknya masih balita ya. Kadang kan namanya orang tua katanya kalau ninggalin anak yang masih kecil tuh kayak ngerasa salah, tapi ada kewajiban juga yang harus dijalani. Semangat nih untuk para wanita-wanita pekerja, yang pastinya perempuan-perempuan hebat di luar sana. Gak lupa juga Vika mau menyapa nih untuk para abang-abang ojol kita, atau para ibu bapak yang lagi berjualan sarapan nih. Terima kasih ya kan ya, karena berkat Anda kami-kami yang gak sempat masak di rumah para anak kos bisa tetap sarapan. Nah Vika akan menemani Anda semuanya sampai nih jam 10 waktu Indonesia bagian barat. Tadi kan sudah ada Tulus manusia-manusia kuat. Manusia-manusia kuat tuh kita ya. Nah ini untuk menemani pagi hari Anda, Vika mau muterin lagu dari Maudy Ayunda dengan Tiba-Tiba Cinta. Tiba.

0: dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.
4: Ya, mendengar soalnya kita akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
5: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semuanya.
4: Baik, Pak Gun, kabarnya hari ini gimana, Pak Gun?
5: Ya, baik-baik setelah Pertamax naik lah ya.
4: Baik, Pak Gun. Kalau gitu laporannya nih, Pak Gun, setelah Pertamax naik.
5: Oke, jadi memang kita akan melihat dulu ya dampak dari kenaikan harga Pertamax kemarin yang mencapai hampir Rp4.000 per liter ya, di angka Rp16.000 per liter. Saya pikir nanti kita akan terus memantau bagaimana situasinya, dampaknya terhadap perkembangan harga kebutuhan pangan ke depan. Karena memang kondisinya itu akan sangat dipengaruhi ya, oleh harga Pertamax, mengingat Pertamax ini banyak dipakai oleh kendaraan

adanya kenaikan akibat, ya kalau saya lihat sih faktor cuaca yang paling dominan dalam membentuk harga cabai merah belakangan kemarin. Misal kemudian ada harga cabai hijau di angka Rp24.000 per kilogram, ya ini masih relatif sama. Misal kemudian ada harga cabai capa yang di angka Rp45.000 atau Rp46.000 per kilogram, dan ini juga masih sama. Selanjutnya ada harga bawang putih di Rp38.000 per kilo, ini masih melanjutkan tren kenaikan dari posisi sebelumnya di angka 37, bawang merah di angka Rp37.000 per kilo, dan ini agak sedikit turun. Jadi bawang merah ini diproyeksikan akan turun ya dalam waktu dekat. Jadi memang kondisi harga bawang merah itu diproyeksikan akan lebih banyak dibanjiri suplainya dari luar wilayah, sehingga harganya itu akan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi harga pada beberapa hari perdagangan terakhir ini. Oke, harga daging ayam yang setelah terpuruk masih berada di level yang sama ya. Ini komplain dari para banyak produsen ya, yang menjual di angka 17 hingga Rp19.000 per kilo. Itu ayam hidup dari kandang yang di lapangan itu, kalau saya sebutin di angka 30, di lapangan itu sebenarnya ada menjual di angka 26 atau 27. Bayangin itu. Nah, ini sebenarnya kita ngelihat ada beberapa sampel yang yang dekat dengan sumber produksi ya, itu harganya tuh hanya di angka 26 atau Rp27.000 per kilogram. Tapi kalau kita lihat di Kota Medan di angka Rp30.000 per kilogram ya. Nah, kita akan lihat dulu ya perkembangan ke depan nanti ini akan seperti apa ya, karena memang kita berharap kalau untuk menghadapi pemulihan harga daging ayam, saya pikir sih salah satu yang paling cara yang paling bisa dilakukan adalah dengan menyerapnya untuk dari sisi demand ini bisa ditunjukin dari salah satunya itu dari dapur MBG itu yang menjadi salah satu pendorong kenaikan produksi pada setidaknya setahun terakhir ini. Selanjutnya ada harga telur ayam yang masih stabil di kisaran 1.600 hingga 2.100 atau Rp2.200 per butir. Besok kemudian ada daging sapi berada di kisaran 145 hingga Rp150.000 per kilogram. Ya, masih relatif stabil lah. Besok kemudian ada harga beras yang masih sama 13.800 hingga 14.300 ya per kilonya. Harga minyak goreng curah ini masih di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Jadi kalau di lapangan itu kita masih melihat ya harga minyak goreng sebenarnya relatif belum mengalami penurunan ya, walaupun dari beberapa indikator itu menunjukkan ya tentu aja harga minyak goreng curah itu berpeluang untuk naik malahan. Selain karena harga plastiknya mahal, pelemahan rupiah yang mendorong kenaikan harga beberapa yang berproduksi ditambah dengan harga CPO yang relatif tinggi di atas Rp4.500 Malaysia per ton belakangan ini. Di sore kemudian ada harga gula pasir yang masih sama 18,5 hingga Rp19.500 per kilo. Nah, ini juga sebenarnya tidak banyak mengalami perubahan, masih bergerak cukup stabil ya belakangan ini. Tetapi memang kita perlu mewaspadain ya, sekali lagi ya, kalau kita bicara pada komoditas pangan yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur ya, ini memang punya potensi untuk mengalami kenaikan. Kalau kita lihat gula pasir sama minyak goreng, ini memang dominannya itu dipengaruhi oleh dihasilkan dari perusahaan-perusahaan manufaktur ya, yang memang perusahaan-perusahaan ini tuh banyak menggunakan pertama sebagai bahan bakar untuk para karyawannya. Jadi memang ini perlu dipertimbangkan ini, karena memang pada dasarnya ada efek tidak langsung, di mana memang pada saat si karyawan atau pekerja ya yang menggunakan Pertamax itu mengalami kenaikan harga hingga mencapai mendekati Rp4.000 per liternya. Ini sebenarnya pada saat itu juga mereka mengalami pukulan dari tekanan daya belinya. Ini nanti akan bisa mendorong permohonan kenaikan gaji atau upah, atau mungkin nantinya kalau bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan di mana kendaraannya itu difasilitasi oleh perusahaan atau kantor, nah ini jelas dari harga BBM-nya akan naik, dan ini akan menambah peningkatan harga pokok produksi untuk produk-produknya. Nah, ini yang perlu diwaspadai sebenarnya, termasuk juga daging ayam. Daging ayam ini kan sebenarnya kan juga banyak dipengaruhi oleh faktor pembentukan harga Pertamax, di mana memang kalau kita lihat dari ya biaya input produksi yang dihasilkan dari kebutuhan kenaikan BBM Pertamax untuk karyawan ini juga akan menjadi pendorong peningkatan harga, potensi peningkatan harga daging ayam itu sendiri. Oke, selanjutnya ada harga ikan tongkol. Ikan tongkol berada di Rp35.000 per kilogram, ini masih sama. Ikan dencis berada di kisaran angka Rp33.000 per kilogram, juga masih sama. Harga udang basah di angka Rp80.000 per kilogram, ini relatif stabil. Harga ikan gembung berada di kisaran angka Rp40.000 per kilogram, ini juga masih relatif stabil ini sebenarnya. Selanjutnya disusul dengan kemudian ada harga buncis yang masih berada di kisaran angka Rp13.000 per kilo. Wortel berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram,

0: kentang berada di kisaran angka 13.000 atau sedikit lebih mahal ya dibandingkan dengan posisi sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Daun soprek di kisaran angka Rp30.000 per kilo atau lebih rendah ya dibandingkan dengan sebelumnya Rp32.000 per kilo. Kol berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Ya, ini tomat berada di kisaran angka Rp12.000 per kilogram. Jadi memang ini masih juga masih relatif stabil juga sih untuk komoditas terakhir yang saya sebutkan. Secara keseluruhan harga yang terbentuk pada hari ini itu belum merefleksikan ya kenaikan harga Pertamax ya, karena memang pada dasarnya harga masih bergerak sama. Faktor cuaca, faktor supply ini masih mempengaruhi, tetapi kita akan terus melihat ya situasi ke depan dari perkembangan harga kebutuhan bahan bakar minyak yang naik belakangan ini. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Gun, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
0: Selamat pagi.
1: Dan mendengar di jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun.